0: yang tayanya. Tak sih kasih ujang-ujang mana tapi kas sebelah tu luar biasa tu kan di Fairun Batur. Eh, teman aja jelek. Ya nasihat ya yang mana ya? Salah nasihat mah kena naon? Pada dua nol di Fairun Jalmi. Di Fairun Jalmi nembrakan kesalahan Batur. Aib Batur kena ditutup, wajib ditutup kurang. Sanes hartosna ditutup, diantep karep sinas terus salah. Lamun badai ngoreksi paduduaan. Bedol kanu sepi. Nye, dicanak kalawan cara anu saya ulah dibedol. Kayak disangkana berdiri kukumah. Diajak kanu sepi paduduaan, dipasihan nasihat, dipasihan koreksi. Tak itu. Nah, lamun umpama Batur eta tadi di naon disebut namina dugikeun ka nyeri hate dugikeun ka nangisnya eta mah tadi ngajajale. Dosa teu badag dosana. Kajabi lamun teu jebut nami. Umum hay hadirin kade ulah judi dosana agung. Di dunia bakal dibalangsakeun, di alam kubur bakal diadab, di akhirat walangkung dahsyat deui tah tanpa nyebut nami. Mengukur ngajelaskeun hukum judi, haramna judi sareng ageungna dosa judi. Eta ngajelaskeun sanes? Sanes. Eta dakwah ngajelaskeun hukum hiji perbuatan anu terlarang tanpa nyebut nami kajabe lamun ulah si anu tah tukang judi tah disebut namina eta mah teu kenging. Tapi lamun aya jalmi si ustad teh teu nyebut nami, mengukur nyebut kade ulah judi, kade ulah mabok. Aya jalmi tukang judi, tukang mabok kasinggung duikeun ka tersinggung, sedih, duikeun ka nangis. Eta masalah sorangan. Nyolwe ama ka ustadna. Wah, nyindiran ka urang. Dipegat ke uih negara. Eta masalah manehanana. Sanes maksud nyindirannya. Ngejelaskan hukum hiji pada melan anu dia larang. Namun manehna tersinggung. Ngewa ka ustadna, eta ciri khas jalma kafir anu baheula didakwahan ku para nabi. Gitu. Jadi, salami si ustad eta tenyebut nami. Mengukur ngejelaskan hukum haram nahiji pada melan. Berarti sanes mencela, sanes nyepret, sanes ngejejele. Kajabi lamun nyebut nami. Ya. Lamun nyebut nami, ngungkit kaawonan eta jalmi nu disebut namina di peunan umum, maka eta ngajejeleh. Lamun jalmina teu aya, berarti naon namina? Gibah. Lamun kaawonan eta teh teu saluyu sareng fakta, eta jalmi teh teu saawon kitu. Ngan difitnah, maka eta namina naon? Buhtan. Dosana langkung ageung. Dumasarkana hal eta, lamun leres-leres aya ustad anu ngajejeleh nyebut nami, eta ustad dosa ageung. Sabab naon? Sabab lisanna nyanyerikeun hate Batur. Nabi SAW netelakeun, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Jalma muslim nu saleresna nyata jalma muslim anu muslim nusanesna salamet tina lisanna sareng tina gangguan pananganana. Dengan nyarikan ka Batur. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Sajalmi nu iman ka Allah sareng kana poe akhir. Eta jalmi kedah nyarios anu. Sae teras amun teu cicing. Allah natalakan la yaskhar qaumu min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa ma sabagian anjam ulah ngahina sabagian usas mungkin dihina teh langkung saya tibatan nu ngahina istri oge kitu wala talmizu anfusakum anjeun ulah silih hina di antara araranjeun wala tanabazu bil alqab ulah masihan gelar-gelar anu awon ka papada araranjeun kitu dilarang ku Allah azza wa jalla dina Al-Qur'an sanu ngalanggar eta dosa ageung sanu sustar. Malah ustad dosana lakung ageng sabab manehanana ngartos. Jadi, lamun laras aya ustad anu kitu, maka tos digerus kana kesalahan anu awon. Nya, ngenyerikan ka Batur. Nu kitu mah dijamin da bakal bubar atuh pangaosananana nya. teu ilmiah eusina celaan hinaan kabatur. Naon patarosan anu kadua teh?
1: Pamideni ieu ngagibahan kanggo ngajelaskeun ka kaliruan
0: Ustaz. Ngagibahan kenging teu ngagibahan eta Ustaz kitu nya. Iya, maksud ngagibahan teh si Ustaz eta teh dicarioskeun ka awananna kitu nya ka batur kenging teu. Tergantung dina raraga naon urang ngagibahan eta Ustaz. Lamun dina raraga supados aya jalmi nu kersa nganasehatan ngoreksi kaya eta Ustaz, lamun ku urang mah dina sehatan mentalnya bakal dijejeleh deui urang kata. Akhirnya urang ngadu. Ngadu ka mana? Ngadu ka guruna umpama eta Ustaz pasti ngadu gurunya. Seniorna. Kiaina nyebatkeun Pak Kiai tu murid salira tu si Ustaz anu sok kieu. Dina raraga naon? Supados ieu guruna nganasehatan. Masihan wajangan ngoreksi kana kasalahanana. Maka kenging upami dina raraga kitu. Sakumaha anu kaunggal dina sababaraha hadis. Nya. Para sahabat sering ngadukeun jalmi anu sanes kitu supados ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditindak. Kedua, dina raraga kanggo nyetop kadzaliman. Eta ustadz zalim. Sok nyerikeun ka batur. Kumaha nyetopna teh? Lamun aya unsur pidana. Dina kalakuan sareng ucapan eta ustad tiasa diadukeun teras dihukum ku cara hukuman eta jera. Jera teh naon? Kapok. Moal kitu-kitu deui mangga. Dina sihatan atos ustad tong kitu-kitu deui mah nya ngahina batur di poinan umum. Eta budak oleleh hokene. Oh, dijejeleh deui urang teh nya. Teu aya anu mempan tah. Tapi ucapanana ngahina batur di poin umum teh tiasa dituntut henteu tiasa. Maka ka polisi. Upami tiasa aya saksina, aya buktosna direkam umpamana. Ka polisi ieu aya ustad nu kieu patut tos dinasehatan, tos dipasihan terang ulah ngahina seueur nu nararangis tu tapi anger wae. Abdi anu ngoreksi oge malah dijejeleh, saya dijejeleh dia dihina, nage luar biasa, ya buktosna ya. Polisi tiasa nindak, tiasa. Tiasa ujaran kebencian, tuduhan anatanya. Tiasa menebarkan permusuhan, sareng sagala rupi, tiasa dipidana. Ya. Nah, lamun polisi nabijak, ayo ka dia. Cing usah taya bukti, ya tiasa dihukum ya usah mun kitu-kitu deh. Daik dihukum, alim, ulah kitu deh ya tuh. Mohon, sok, nyuhun, ngadamal surat pernyataan. Abdi namina iya, ya, dinten iya, di tempat iya. Kalawan saksi anu, kaya saksi-saksi. Na. Demi Allah, mau ngulang-ngulang deh ngahina batur. Sekali ngahina deh, siap di penjara, di tanda tangan, saksi-saksi. Tah, akhirnya liren ke dina ngawas, anu bari dongkap, mau ngahina-hina deh. Tapi lamun mana keke, ada orang mah tuh. Namina ge ustad. Ustad dianggapna kenging ngahina. Keke ngeyel suraya, keke peteke, proses. Mangga atuh ceramah we hina tangke di penjara tah. Napi-napi anu sane sok hina. Meureun teu babak belur. Akhirnya upamitos dihukum kitu jera kapoknya. Jadi lamun ngagi bahan teh dina raraga ngoreksi kesalahan, dina raraga nyuhunkeun fatwa, dina raraga nyetop kadzalimanana maka mangga. Sabaraha umpamana aya preman jahat, teu wantun. Urang akhirna ka polisi ngalaporkeun kajahatan eta jalmi. Gibah sanes? Gibah. Kenging teh kenging sabab dina raraga nyetop kadzaliman eta jalmi. Ya, wallahu a'lam. Mangga deui dang.
1: Alhamdulillah, Ustaz hatur nuhun karena olarana. Aya SMS ti Abdi Abu Yazid ti Karawang. Hampunten ngiring naros. Dupi tobat ti harta haram, kumaha carana Ustaz? Sareng Dupi leres, yen saum tiasa ngalelehkeun daging nutuh na harta-hartam, mangga Ustad.
0: Kumaha pertarosanna, Dang?
1: Dupi tobat di harta haram, kumaha carana? Sareng, yeah. Dupi leres, yen saum tiasa ngalelehkeun daging nutuh di harta haram.
0: Iya, yeah, barakallahu fiik. Di Kerawang, ya. Denis, ha, tadi tuh. Edeni mati Depok, Kerawang, orang Kerawang lah. Insya Allah Sabtu ayna orang ke Kerawang ya, ayat tabligh akbar di situ. Anpa tarasan, harta haram. Kumaha tobatina harta haram? Kahiji liren tina milari harta kusara anu haram. Namun milari harta haram nate ku cara judi liren judina. Ku cara ngarentenkeun riba liren ribana. Ku cara nipu liren nipuna. Ku cara nyopet maok liren. Kadua kaduhung terus ngalakeun eta. Katilu tekan moal naon? Moal ngulang-ulang we. Kaopat harta haram eta uihkeun. Ulah tobat tapi dikekeuweuk. Namun eta tilas meres batur, wihkin nih punten kamari kuring terus meres harta anjen tain di wihkin. Mun umpamana nyopet, kumaha tah, lamun lapor abdi terus nyopet, ya sedih tewak di penjara. Sebatkin weh, iya mendakan artos anjen murah, ku abdi katingal dek di udag, hari itu ka udag, aina ka pendak, alhamdulillah pasikin. Lamun umpamana orang ngarenten-rentenken, namut 1 juta dibayar 1.200.000. Weekend day. Harita tamutan 1 juta. Di weekend 1.200.000 ya 200 nak punten. Weekend day. Nye. Namun hasil korupsi di kantor. Weekend day. Sarang satrasna. Lamun umpamana tadi weekend day maka tadi tampi tobatna. Dah. Ayana kumaha lamun utus katuang. Lamun utus katuang. Gentosanku artos saharga anu katuang teh. Namun umpamana orang parantos nyopet 500.000 tosep. Gentosanku artos 50.000 deui. 500.000 deui. Kengeng di langkungan mangga. Di langkungan tenan naon. Nya, gentosan deui bayar deui. Kumawe ikhtiar ku cara anu halal. Weekend deui. Nya. Maka insya Allah jantan halal. Lamun umpamana orang kantos nuang harta riba orang nabung di bank konvensional. Deposito umpamana 100 juta. Unggal sasi nampi bunga nahungkur 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ucang anggewe tamang heotnya sila ipis. Efeknya terang itu teh haram dosa. Etang dosa baralami. Sajak sasi 5 juta itu setahun. Oh berarti 5W x 12 tos 60 juta. Kaluarkan artos orang 60 juta dianggap artos riba. Salurkan karena penyaluran kanggo uang riba. Seperti MCK umum, ngaspal jalan, nembok, ganggang, anu becek, sarang satrasen. Maka nanu tos katuang jantan halal. Salami orang ngagentosan eta. Gitu tah. Nye. Lamun umpaman orang tobat, tapi tadi gentosan, padahal mampu, maka orang dosa tetap tobatnya tadi tampiku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, laras, saum tiasa ngaluluhkan harta haram nukantos katuan. Hente, lamun eta harta tadi gentosan, anu haram teh. Weekend deh. Tapi orang umpamana kantos nyopet, heuh teu terang korbanna di mana kan copet mah acaknya. Terus ka nyahwa, terus ka pendak. Wah, nah aya artos 1 juta. Senang tah. Terus orang terang tobat, tapi teu terang di mana jalmina. Dompetna terus dipiceun dan dicanak teh mengukur artosna hungkul dompetna malung di mana we. KTP-na dina dompet eta duka di mana. Orang terang jalmi nakuma, sodakohkan atas nami atas jalmi. Kenging pahala atas jalmi, orang oge kenging pahala insya Allah. Ya, ini sodakohkan, gitu. Jantan, salami digentosan insya Allah jantan halal, turtobat orang, bakal ditampi. Lamun umpamana orang tengah gentosan, padahal mampu, sana saumnya, sana sholat, sana haji 10 kali, sana umroh unggal minggu, maka tetiasa ngehapus eta dosa harta nu haram, salami tetiasa dinaon, digentosan, gentosan. Keluar kentina harta orang. Tapi tegaduh artos kes, jual aset nu ayahnya, ayah naon nu gaduh, kanggo diical kanggo nambihan eta ical teras bayarkan kanggo nutupan harta haram anu tadi. Ya wallahu alam. Cekap sakitu anu kapihatun, insyaallah urang tepang deui dina rebo anu bade dongkap. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung temang hitung tuh? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
3: Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, kaum dangu di galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka pangersa alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidhallahu taala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu, nasehat sareng panginget ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat, amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya, jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi paripolah. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa

0: terkadang urang sok nyangkinya. Hade cek urang cantang tuh padahal munggu Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek urang mah padahal munggu Allah mah tete sae pisan. Kumari gitu Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun
1: wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Qul

0: عجبا.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: وَشُهُبًا.
1: Dan sesungguhnya, kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
0: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا.
1: Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka?

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasifun fa kanu li jahannam hataba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
0: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.

0: untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhum kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: ahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, walan ajida min dunihi multahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
0: Illa

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Da'wah Salafiyah. Da'wah yang berkaitan dengan kaum salaf, yang dimaksud para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang hidup di masa mereka, yaitu tabi'in. Berarti dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah yang berbicara tentang sikap dan cara beragama dari al-muhajirin wal-ansar. Jadi dakwah salafiyah, dakwah manhajiyah yang menjelaskan perjalanan kehidupan para sahabat secara ilmu dan amal serta dakwah dalam menjelaskan Islam secara menyeluruh. Dan manhaj mereka tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu mendahulukan wahyu dari Al-Kitab dan wahyu dari As-Sunnah. Siapa saja yang perkataan dan perbuatannya lahir dan batin yang menyelisihi atau menyalahi Al-Kitab dan Sunnah, maka ia tertolak. Sepanjang perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka tidak membagi agama dengan mazahib, mazhab pulan, tidak. Mereka mengambil agama dari Al-Kitab dan Sunnah. Tidak keluar dari situ. Apabila tidak ada di dalam Al-Kitab dan Sunnah, maka ijma mereka. Apabila tidak ada ijma dan ada sesuatu permasalahan, maka mereka berijtihad. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan hal ini dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya, Abu Basrah, kalau saya tidak salah ingat dia. Abu Basrah dengan Ba'asad Ra' Ta' Marbutah. Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah. Lalu Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, gunung At-Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Apa? Wahyu Taurat. Kalau pertama Nabi Musa dinyatakan oleh Allah sebagai orang pilihan Allah dan diutus sebagai Rasul, itu di Bukit Tua. Tapi Gunung Tur, tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Maka Abu Basrah berkata kepada Abu Hurairah, kalau engkau bertemu denganku sebelum engkau ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Dijelaskanlah oleh Abu Basrah. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat itu, dibawakan hujjahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tushaddur rihal. Tidak boleh diikat kendaraan untuk mengadakan perjalanan menuju satu tempat yang dianggap memiliki keutamaan atau keberkahan, illa kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, wa masjidil Aqsa. Diam Abu Hurairah mentakrirnya. Ya ada, oh enggak begitu, pemahamannya begini. Enggak, kata fulan begini. Enggak, lihat ini manhaj. Sukut Abu Hurairah. Menerima, taslim. Dan Abu Hurairah termasuk salah seorang rawi dari hadis itu. Radiyallahu anhum jami'an. Menerima. Yakni seandainya, kata Abu Basrah, engkau berjumpa denganku sebelum kau berangkat ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal. Tidak boleh dipersiapkan kendaraan untuk berangkat ke suatu tempat yang diyakini tempat itu memiliki keutamaan dan keberkahan, kecuali kepada tiga buah masjid. Boleh kita mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan, atau kalau sekarang biaya, uang, dan merencanakannya untuk berangkat ke tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu tiga buah masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Ilya atau Masjidil Aqsa. Kepada salah satu dari tiga tempat itulah dibolehkannya. Ke Tur, ke gua Kahfi dan lain-lain, ke apa? Ke gua Thur, gua Hira dan lain-lain, tidak boleh. Lihat manhaj sahabat. Dari sini keluarlah sejumlah faedah, tapi yang kita batasi mengenai manhaj para sahabat, tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dibacakan hadis dan itu tepat benar adanya, maka mereka menerimanya. Abu Hurairah diam, tidak membantah Abu Basrah sama sekali. Berarti mentakrirnya. Ya ada pakai ra'yu, pakai ini ada. Qala fulan, qala fulan. Menghukumi hadis. Manusia menghukumi hadis. Tidak boleh. Hadis menghukumi kita. Jangan kita menghukumi hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis sunnahlah yang menghukumi kita. Lihat manhaj para sahabat. Sukut, diam Abu Hurairah. Menerima apa yang dikatakan Abu Basrah radhiyallahu anhum jami'an. Dan di sana banyak contoh yang lain lagi. Oleh karena itu dakwah seruan kepada berpegang kepada mazhab sekarang ini yang diikuti oleh pemuda-pemuda yang baru belajar. Ini adalah seruan yang batil. Karena menyelisihi dakwah salafiyah, dakwah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kalau saya bawakan contohnya satu persatu, dan saya tahu insyaallah taala habis waktu kita, pelajaran kita, barangkali di lain waktu kita sambung lagi. Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan mengenai dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah. Mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum sebagai penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni intinya manhaj sahabat, manhaj para sahabat itu adalah manhaj Rasul. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya yang sangat terkenal adalah hadis mutawatir mengenai iftiraqul ummah, berpecah belahnya umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-firqah an-najiyah, ia adalah al-jama'ah dengan bentuk mufrad. Yang dimaksud jamaah para sahabat ditafsirkan oleh hadis yang lain, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang aku pada hari ini berada di jalan tersebut bersama para sahabatku. Ini menunjukkan bahwa manhajus sahabah manhajur rasul. Dalil yang lain, balighu anni walau ayat, menunjukkan bahwa para sahabat penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, liyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu, yakni pada hari ini, pada Hajjatul Wada', menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabat sebagai duat, para dai yang menyampaikan risalah beliau dari Rabbul Alamin, dan menunjukkan bahwa para sahabat bertabligh sebagai muballigh yang menyampaikan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa manhajus sahabah, manhajur rasul. Apabila manhajus sahabah adalah manhajur rasul, maka ia tidak akan keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan manusia. Kemarin saya bawakan kisah Abu Basrah Al-Ghifari, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, yang tinggal di Mesir di kemudian hari dan wafat di sana, dengan Abu Hurairah rawiyatul Islam, rawinya Islam dan al-hafidh pertama di dalam Islam, muhaddithnya Islam. Ketika Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Dijawab oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, yakni gunung. At-Tur artinya jabal. Tetapi dari satu sisi ma'ruf Tur Sina atau Tur Tua, tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu. Ada yang mengatakan ini tempat di mana pertama kali Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Ada yang mengatakan bahwa ini Tur Tur Sina, ketika Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Wallahu a'lam. Tetapi intinya Abu Hurairah berangkat ke sana. Maka Abu Basrah mengatakan, seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kau berangkat ke sana, ke At-Tur, pasti engkau tidak akan berangkat pergi. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar. Berarti Abu Basrah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, jangan dipersiapkan kendaraan atau jangan diberangkatkan kendaraan illa ila salasati masajid, kecuali kepada tiga buah masjid, al-masjidil haram wa masjidil aqsa atau Baitul Maqdis, ragu sebagian rawi. Dan Abu Hurairah mendengar itu taslim, menerima. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita berangkat ke satu tempat untuk mencari keberkahan dan keutamaannya dengan keyakinan bahwa tempat tersebut suci, memiliki keutamaan, kecuali hanya kepada tiga buah masjid saja. Ini berangkat menuju tempat, bukan berangkat menemui orang, beda. Kalau misalnya di tur itu ada seorang ulama muhaddis, rawi hadis, kemudian para pelajar berangkat ke sana untuk menerima riwayat dari mereka, tidak terkena hadis itu karena mereka berangkat bukan karena tempat, tapi karena orang untuk menuntut ilmu atau berjihad. Tidak apa-apa. Ini ke suatu tempat yang dianggap memiliki keutamaan. Tidak ada kecuali tiga buah masjid ini. Boleh dipersiapkan kendaraan, diberangkatkan untuk mencari keutamaan dan beribadah di situ. Karena Abu Hurairah mengatakan, "Sallaitu fiha," aku salat di situ. Ditegaskan oleh Abu Basrah, "Seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kau pergi, pasti engkau tidak akan pergi." Dipastikan. Kenapa? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Basrah memang tahu manhaj para sahabat, mereka semuanya. Kalau dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taslim. Luar biasa manhaj ini. Abu Hurairah taslim dan ia kemudian menjadi rawinya. Dari siapa Abu Hurairah meriwayatkan ini yang termaktub di Bukhari dan Muslim? Dari Abu Basrah. Dari Abu Basrah Al-Ghifari. Karena Abu Hurairah ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW tidak mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi mengatakan qala Rasulullah SAW, berarti mursal sahabi. Dan ia dapat dari hadis yang tadi dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhum jami'an. Berarti para sahabat, begitulah para sahabat, tidak keluar dari sunnah. Apabila telah datang hadis, maka mereka taslim. Abu Hurairah taslim dan menerima. Dan diperkuat, ia meriwayatkan hadis itu di kemudian hari. Yang ia dapat terima dari Abu Basrah Al-Ghifari. Berarti hadis itu awal diriwayatkan oleh Abu Basrah Al-Ghifari. Kemudian disampaikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkannya dengan menyandarkan kepada Nabi SAW. Atau yang dikenal oleh para ulama mursal sahabi, dan ini diterima. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah Abu Sa'id Al-Khudri rawi hadis ini juga mendengar langsung dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, atau ia dapat dari sahabat yang beredar hadis ini? Kelihatannya dari Abu Basrah Al-Ghifari. Abu Basrah di kemudian hari tinggal di Mesir dan wafat di Mesir. Ya. Berarti tidak ada satupun tempat yang disucikan, atau kalimat yang beredar, dikeramatkan, dimuliakan maksudnya, kecuali berdasarkan wahyu. Dan wahyu telah menjelaskan hanya tiga masjid. Ziarah ke tempat, bukan ke orang. Bukan ke orang. Ya.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
1: Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marah menyelesaikan masalah rumah tangga hanya akan mengantarkan Anda kepada penyesalan. Karena marah itu akhir-akhirnya adalah nyesal. Tapi lemah lembut, bersabar hanya akan mengantarkan manusia kepada kondisi yang nyaman. Ada kalanya Anda harus diam sebagai seorang suami. Ada kalanya Anda harus tidak harus menjawab apapun dari apa yang dikatakan istri Anda. Kadang-kadang kita, istri kita lagi marah. Tak mesti marah harus dibalas dengan marah. Marah ibarat dibalas dengan marah yang namanya perkelahian. Yang namanya perkelahian, pertengkaran, akhirnya terucap kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Dan itu melukai perasaan. Dan boleh jadi setan lebih parah lagi dengan menyampaikan kalimat-kalimat perceraian, padahal diucapkan dalam keadaan emosi. Datang kepada saya, WA, Ustaz, saya ingin bertemu malam ini. Jam udah di atas jam 12. Saya katakan, besok saja insya Allah setelah subuh. Ustaz, saya penting sekali malam. Tidak, saya enggak bisa. Habis salat subuh datang. Ustaz, saya nyesal. Kenapa? Tadi malam saya kelahi sama istri saya, bertengkar. Saya jatuhkan talak 3, Ustaz. Tadi malam dia jatuhkan talak subuh, nyesalnya. Coba bayangkan. Kenapa? Diucapkan karena emosi. Ingat wahai muslimah, ketika Anda sedang emosi, Anda sedang berada di sebuah jiwa yang labil. Dan jangan sekali-kali mengambil keputusan pada saat Anda sedang labil. Jangan sekali-kali ambil keputusan. Karena keputusan yang Anda ambil ketika labil, biasanya Anda menyesal. Mayoritasnya Anda akan menyesal. Ketika Anda marah, redakan marah itu dulu. Hilangkan dulu marah itu. Sehingga Anda ketika mengambil keputusan tidak lagi sedang dalam keadaan marah. Sehingga ketika tidak marah, Anda stabil lagi. Setelah stabil, Anda bisa berpikir dengan jernih. Banyak sekali orang yang melontarkan kalimat cerai ketika emosi. Kalimat talak ketika emosi. Seperti yang tadi, akhirnya menyesal. Baru tadi dia jatuhkan talak. Jam 1 malam dia udah nyesal, ganggu ustadz tidur lagi. Kenapa? Dia ucapkan dalam keadaan labil. Saya sedang marah lalu saya jatuhkan talak. Maka kalau marah, hilangkan dulu marahnya. Sebagaimana manusia, mungkin saja kita emosi. Sahabat aja ada yang emosi. Sampai menempeleng budaknya. Saya marah sebagaimana marahnya manusia ya Rasulullah. Saya manusia, kata sahabat Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah SAW. Sehingga saya marah dan saya tempeleng budak wanita saya itu. Sahabat saja tersulut emosinya. Ketika Anda emosi, jangan ambil keputusan. Suatu hari Rasul pergi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Sesampai di rumah, Ali bin Abi Thalib enggak ada. Yang ada adalah anak beliau, putri beliau, kesayangan beliau Fatimah radhiyallahu anha wa arda. Bertanya, mana Ali? Keluar dari rumahnya Rasulullah. Kenapa? Tadi dia membuat saya marah, lalu saya marah kepadanya sehingga dia keluar. Keluar, ketika seorang Ali bin Abi Thalib dimarahi oleh istrinya. Sahabat loh, Anda ingin tidak pernah dimarahi istri siapa Anda? Ini istri para sahabat, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia. Abu Bakar pernah lewat di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar Aisyah mengangkat suara. Akhirnya Abu Bakar ketok pintu. Ketika Aisyah tahu itu ayahnya, langsung terdiam, takut. Ini sifat wanita, lebih takut ayahnya dibanding suaminya. Dan dimarahi oleh Abu Bakar. Kamu mengangkat suaramu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, Rasul, mengerti ini sifat wanita sebagai seorang istri, bukan sifat seorang umat kepada Rasulnya. Faham? problematika apa sesuatu yang terjadi. Rasul tak pernah memiliki kekurangan, namun ummahatul mukminin manusia tidak mendapatkan maksum jaminan dijaga oleh Allah dari seluruh kekurangan. Ya, tapi tentunya masalah rumah tangga ada sesuatu yang membuat Aisyah tidak nyaman sehingga agak sedikit keras suaranya. Allah takdirkan ayahnya lewat, dimarahi, dan ketika dimarahi Aisyah bersembunyi di balik badan Rasul SAW. Rasul menghalang-halangi begini, menjaga istrinya Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib keluar. Allah takdirkan bertemu Ali bin Abi Thalib ke masjid. Ada apa ini? Istri membuat kita marah. Jangan keluarkan marah itu. Keluar dulu, cari udara segar di masjid, baca Al-Quran, dengarkan ceramah ustaz. Ya, buka alat yang sudah Allah mudahkan, cari ceramah-ceramah berhubungan dengan pahala sabar, pahala berhadapan dengan istri yang sering ngeyel, dan semacamnya. Bagaimana menjadi suami yang baik, dan dengar untuk apa? Sebenarnya intinya adalah menenangkan jiwa agar hilang dulu labil itu. Ketika seorang labil, posisi marah, emosi, posisi sedih, posisi gembira berlebihan, posisi khawatir, takut berlebihan, itu posisi-posisi di mana manusia labil. Jangan ambil keputusan saat labil itu. Anda akan menyesal dengan keputusan itu. Stabilkan dulu, hilangkan labil itu, baru ambil keputusan. Baru berbicara. Ini kadang-kadang saya kepala rumah tangga, saya begini, kamu harus ikut. Rasulullah SAW kalau menyuruh wanita untuk sujud, dia akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya. Sayalah suami itu. Tidak begitu. Rasul saya tidak mengatakan, saya Rasulullah, saya suami terbaik, kamu harus. Tidak begitu. Rasul memahami psikologis wanita. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Maka kalau memang harus mengambil keputusan, ambil keputusan di saat tidak emosi. Lepaskan dulu sifat labil kita sampai kita ke titik di mana marahnya hilang, atau sedih karena ada kata-kata yang menyakitkan itu hilang. Jangan bicara dulu, jangan ambil keputusan dulu. Jangan ikuti itu dulu, sebentar, selesaikan, tenangkan dulu. Ketika jiwa kita sedang bereaksi, beriak, tenangkan dulu riak itu, tenangkan dulu emosi itu. Setelah tenang, setelah nyaman, setelah bisa berpikir dengan jernih, baru berpikir dengan jernih, lalu baru hadapi problematika. Ada apa masalah tadi? Kenapa begitu? Apa yang saya lakukan? Apa yang salah? Apa yang keliru? Apa yang harus kita lakukan? Baru kemudian berbicara, sehingga berbicara dengan sifat yang sempurna, lelaki yang memiliki jiwa yang sempurna, orang yang akan berpikir dengan pikiran jernih, layak untuk berhadapan dengan masalah. Wallahu ta'ala alam. Jadi, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kekurangan pasangan kita itu sudah wajib terjadi. Bersabar. Kelebihan pasangan kita itu pun ada, karena dia manusia, syukuri. Dan ketika yang terjadi adalah kekurangannya, perintah Nabi, ingat kelebihannya. Ingat kelebihannya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'mina. Tak mungkin seorang lelaki mukmin itu membenci totaliti wanita mu'minah. Tak mungkin. Fa'in kariha minha khuluqan radiha minna ukhra. Kalau ada yang dia tidak sukai dari sifatnya, pasti ada yang dia sukai dari sifatnya. Kalau ada sifatnya yang tidak dia sukai, pasti ada yang dia sukai. Maknanya apa? Kalau terjadi yang sedang tidak disukai, ingat yang disukai. Mirip ketika orang sakit. Ketika Anda sakit, perintah para ulama adalah ingat masa-masa sehat. Sehingga Anda bersyukur dengan masa sehat Anda, sabar dengan adanya sakit yang sekarang ini. Siapapun pasangan kita, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Pasti. Ada kekurangannya. Ketika yang terjadi, yang sedang terjadi adalah kekurangan, ingat kelebihan-kelebihannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diinginkan Allah, rumah tangga yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menuju ke arah itu. Sekali lagi, mustahil punya rumah tangga di zaman kita sekarang ini rumah tangga tanpa masalah. Inti dari rumah tangga yang baik adalah suami yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, istri yang selalu menghambakan diri

ada yang namanya problematika rumah tangga kecuali karena maksiat. Maka jauhi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, "Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka," barang siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, tidak beribadah kepadaku, alias berbuat maksiat, untuknya kehidupan yang sempit. Ketika ada masalah, selesaikan baik-baik, bicara baik-baik. Jangan karena ada masalah di rumah tangga, udah cari lagi yang lain. Masalah lagi. Tambah berat malah. Yang satu ini aja belum selesai, mau nambah masalah lain. Maka hati-hati, di zaman kita sekarang banyak orang pola berpikirnya salah. Dia mencari istri kedua karena kesal sama istri yang pertama. Tidak begitu. Rasul mengajarkan itu tidak seperti yang praktek yang salah dalam zaman kita sekarang ini. Karena Rasul mampu punya kelebihan untuk berhadapan dengan banyak masalah. Maka jangan pelarian yang keliru. Kalau satu wanita Anda tidak bisa selesaikan, apalagi dua wanita, tambah parah hidupmu. Percayalah, saya bukan anti, ya itu syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun zaman sekarang terlalu banyak yang melakukan praktek yang salah. Dia berpikir, ya kekurangan wanita di sini, saya akan cari wanita yang kurangnya itu. Dapat dia wanita yang kurangnya itu, kurang yang lain. Karena apa mungkin ini yang kedua ini tanpa kekurangan? Bahkan mungkin lebih parah daripada yang pertama. Maka bukan itu solusinya. Solusinya adalah selesaikan dengan penuh ketakwaan. Selesaikan dengan penuh jiwa yang tenang dan tentram. Selesaikan. Kalau ingin rumah tangga itu nyaman. Ingin bahagia. Maka kuncinya di rumah tangga. Rumah tangga baik, rumah tangga nyaman, Anda akan menjadi manusia yang bahagia. Tidak nyaman, tidak bisa Anda menyelesaikan masalah, mas amburadul di rumah tangga, selamat menderita. Karena nyaman dan tidak nyamannya hidup kita itu terletak di rumah tangga. Oleh karena itu, nas-nas syariat benar-benar mengarahkan kita untuk menjadi suami yang terbaik. Maka bersabarlah berhadapan dengan problematika, bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Ajak istri, ajak suami untuk semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bantu dia di dalam memperkecil kekurangannya, meminimalisir kekurangannya, dan tidak serta-merta harus dipaksa, dia harus seperti yang kita inginkan. Siapa kita? Sifat manusia itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini beberapa hal yang kita tambahkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, berfirman di dalam Al-Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ketika Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, agar kalian tenang dan tentram bersama mereka. Carilah ketenangan dan tentram itu bersama pasangan. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Lalu Allah turunkan antara kalian berdua adanya cinta dan kasih sayang. Allah yang turunkan. Allah yang turunkan. Dan apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih dengan maksiat. Tidak bisa diraih dengan cara yang tidak diizinkan Allah dan tidak diridhoi Allah. Maka rumah tangga yang diisi dengan maksiat pasti pada akhirnya suami akan benci kepada istrinya, istri akan benci kepada suaminya. Itu pasti. Dan rumah tangga yang seperti ini di zaman sekarang ini sangatlah banyak. Sebenarnya suami sudah enggak kerasan sama istrinya, istri sudah tidak kerasan sama suaminya. Akhirnya hidup hanya sekedar mempertahankan status. Apa kata istrinya? Kalau bukan karena sudah ada anak-anak, sudah lama saya nuntut cerai. Apa kata suaminya? Kalau bukanlah karena anak-anak, sudah terlanjur 7 orang. Sudah saya cerai dia. Itu lelaki miskin, wanita miskin, lelaki sengsara, wanita sengsara. Rumah tangganya hanya status, agar dia tetap dikatakan ayah, agar dia tetap dikatakan ibu, agar dia tetap dikatakan seorang lelaki punya istri, pada dasarnya istrinya sudah enggak ada. Istrinya sudah mati di hatinya. Dan itu banyak. Banyak. Apalagi kami para ustadz. Bukan hanya saya, yang lainnya juga sama.

0: terlalu banyak orang-orang datang kepada kita minta nasihat rumah tangga, minta niat rumah tangga, misalnya rumah tangga. Bukannya nyaman mendengarkan nasihat rumah apa mendengarkan curahan masalah rumah tangga orang. Pusing kita dibuatnya. Karena sudah terlalu banyak cara berumah tangga yang tidak benar diterapkan. Wallahu ta'ala, semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
4: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
9: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
10: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
9: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: Pintayan Mutiara Nasihat. Pintayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan godaan-godaan. Sehingga kehidupan di zaman seperti ini, seorang harus benar-benar memiliki akidah yang benar, memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya. Bagaimanapun, karena syaitan, demikian pula hawa nafsu, syubhat dan syahwat merupakan bagian yang terus merongrong kehidupan agama seseorang. Oleh karena itu, apabila seorang tidak memiliki istiqomah, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berada di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang lurus, maka dengan serta-merta dia akan terbawa oleh hawa nafsunya. Dia akan terbawa oleh godaan syaitan, syubhat dan syahwat. Maka dari itu, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadith-hadith Nabi SAW telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah, untuk tetap tegar, untuk tetap thabat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman yang penuh dengan godaan dan fitnah, tentu sikap, komitmen kepada agama, komitmen kepada akidah, komitmen kepada sunnah Nabi SAW semakin sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang mukmin. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mampu untuk istiqomah, mampu untuk tetap bertahan pada agamanya, akidahnya dan keyakinannya di saat berbagai macam fitnah dan godaan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah Tuhan kami, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman mereka, maka thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya akan turun kepada mereka para malaikat, yakni di saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Sembari malaikat-malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa khawatir dan janganlah kalian berduka cita. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira bagi kamu sekalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan, yakni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang diucapkan oleh para malaikat, yaitu di akhir hayat mereka, berita gembira agar mereka bergembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah ta'ala. Demikian pula ketika para malaikat mengatakan pada mereka, jangan kalian khawatir dan jangan kalian berduka cita, diucapkan di akhir-akhir hayat mereka. Ini menunjukkan sebagai hasil dari istiqomah yang mereka lakukan selama kehidupan mereka. Maka istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, merupakan kebutuhan manusia. Semenjak dia berusia mukallaf sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, ada sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqomah. Kalau mungkin kita bertanya, jika istiqomah merupakan tuntutan dan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, mukmin, laki-laki dan wanita, maka apakah langkah-langkah, apakah kiat-kiat yang dengannya seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini? Para ulama telah mengumpulkan dan menyimpulkan beberapa sebab yang dengannya seorang dapat istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yang disebutkan oleh mereka yang pertama adalah hendaknya seorang memperkuat imannya dan mempertebal imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan menjadikan seorang itu mampu untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, bahwa seorang agar dia dapat dan mampu istiqomah di atas jalan yang lurus, hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu tentang Al-Quranul Karim, tentang ayat-ayat Allah, dan ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang keduanya merupakan pedoman hidup bagi seorang mukmin di dunia ini. Orang yang berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat. Dia tidak akan gentar. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dan mempelajari Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan orang-orang beriman dan yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka salah satu zikir yang paling utama adalah mendalami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di sana seorang akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang lalai dari membaca Al-Quranul Karim, membaca kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim, maka dia akan mudah tergoda, mudah goyah dalam kehidupannya. Maka ilmu yang bermanfaat ini akan menjadikan seorang istiqomah di atas kehidupannya atau dalam kehidupannya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya seorang apabila dia ingin untuk istiqomah, hendaknya dia mempelajari tentang kisah para ulama. Bahkan sebelum para ulama adalah kisah para anbiya, para rasul, yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian-ujian yang berat dari umat-umat mereka. Demikian pula para pengikut mereka dan ulama-ulama kaum muslimin yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian keimanan mereka. Tetapi mereka tetap istiqomah. Satu contoh adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang bisa kita dapatkan kisahnya dalam Al-Quranul Karim tentang perjuangan beliau dalam menegakkan tauhid dan mengajak umatnya kepada tauhid, sampai-sampai beliau dilemparkan dalam api, dibakar, tetapi beliau tetap istiqomah. Bahkan pada akhir ucapannya ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, beliau mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia sebaik-baik pelindung. Maka dengan membaca sirah para rasul, sejarah para anbiya, sejarah orang-orang yang soleh, yang menunjukkan bagaimana thabatnya mereka, bagaimana istiqomahnya mereka di atas jalan Allah, akan menjadikan hati kita ingin meniti dan mengikuti pola hidup mereka dan istiqomah mereka, walaupun mendapat tantangan yang besar dalam kehidupan ini. Demikian pula kita melihat kisah tentang para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka disiksa atau sebagian dari mereka disiksa oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy dan yang lainnya, tapi mereka tetap istiqomah. Kisah Ammar bin Yasir, bahkan kedua orang tuanya Yasir dan ibunya Sumayyah, bagaimana mereka bertahan pada iman mereka, pada agama mereka, pada akidah mereka, sampai mereka dibunuh. Ini kisah-kisah demikian akan menjadikan hati mantap, akan menjadikan hati kita tenang. Dan apabila kita bandingkan dengan ujian yang kita peroleh, yang kita dapati, maka tentu jauh, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ujian yang Allah menguji mereka dengan ujian-ujian tersebut. Kemudian yang keempat di antara hal atau faktor yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah dengan kesabaran dan keyakinan. Sabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena konsekuensi dari kehidupan di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, berbagai tantangan kita hadapi, godaan dan fitnah dan fitnahan-fitnahan kita hadapi, tetapi hadapilah dengan iman yang kuat pada Allah taala. Hadapilah dan penuh kesabaran. Karena telah dijanjikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inna nasra ma'as sabri, bahwasanya kemenangan itu adalah bersamaan dengan kesabaran. Maka tatkala seorang bersabar, dia akan mendapatkan kemenangan. Salah satu sebab kegagalan manusia karena ketidaksabaran mereka. Ketidaksabaran dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi godaan. Dan Allah menguji manusia dengan ada tiga hal yang dengannya seorang wajib bersabar, yaitu dalam beribadah kepada Allah taala. Seorang tetap sabar dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang tetap bersabar dalam menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan kesabaran. Apalagi hidup di zaman seperti ini yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya. Memerlukan kesabaran. Maka seorang sabar menahan dirinya, insyaallah dia akan selamat. Kemudian sabar di dalam ujian-ujian Allah berupa takdir yang Allah tetapkan pada manusia juga memerlukan kesabaran. Kemudian faktor yang lain yang dengannya seorang dapat istiqomah di dalam kehidupannya, di dalam agamanya dan akidahnya adalah dengan dia mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang baik dan amal-amal yang soleh. Dia isi kehidupannya dengan amal soleh. Dan kesebutan-kesebutan yang positif. Yang memberi manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agamanya, bagi umatnya. Ini akan sangat membantu seseorang terhindar dari ujian-ujian, fitnahan dan godaan-godaan itu. Yaitu dengan menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mal fitanan kaqita illailil muzlim, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang bertubi-tubi datang merongrong kehidupan seseorang, yang mana pada saat itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, seorang di pagi hari dia beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salah satu sebab utama seorang itu tidak istiqomah dalam akidahnya, dalam imannya, dalam agamanya, yaitu kata beliau pada akhir hadis tersebut, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang menyibukkan dirinya dan amal soleh dan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang positif, ini akan menjadikan dia istiqomah di atas jalan yang benar. Kemudian juga faktor yang lain yang disebutkan oleh para ulama, agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya dan di jalan para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum, dan semoga kita termasuk mereka dan digolongkan dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, al mar'u ma'a man ahabba, bahwa seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Maka ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita cinta dengan para sahabat, ketika kita cinta pada orang-orang yang soleh, semoga Allah mengumpulkan kita dan mereka. Nah, di antara Sebab-sebab seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus adalah dengan dia senantiasa berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang maha mendengar, zat yang maha mengabulkan. Agar dia diberikan ketetapan hatinya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang telah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Seorang yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun meskipun demikian, beliau mengajarkan kepada kita. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumahmu? Ketika beliau berada pada giliranmu? Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa beliau paling banyak berdoa ketika beliau berada di sisiku. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ketetapan hati di atas agama Allah ada sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membolak-balik hati manusia dengan sekehendak Allah, dan kita tidak mengetahui tentang akhir dari hayat dan kehidupan kita. Oleh karena itu hendaknya seorang selalu minta pada Allah Ta'ala al-thabat, minta pada Allah Ta'ala istiqamah. Dan dalam doa yang lain juga diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu membaca, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka apabila kita melihat dan mencermati dua doa ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah syubhat. Fitnah-fitnah syubhat, hal-hal yang dapat meragukan agama seseorang, yang dapat merusak akidah seseorang, yang dapat menimbulkan keraguan kepada agama Allah. Ini bagian dari syubhat-syubhat. Seperti kekufuran, kemunafikan, dan yang lainnya. Yang merongrong hati seseorang. Kemudian yang kedua, apabila kita mencermati makna dari doa Nabi SAW, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada engkau. Ini adalah sebuah doa yang dengannya seorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah syahwat. Karena kecenderungan hawa nafsu adalah kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW meminta pada Allah Ta'ala agar hatinya dipalingkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, tatkala kecenderungannya adalah kepada amalan-amalan kebaikan, kepada ketaatan-ketaatan. Ini merupakan nikmat yang salah satu di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepadanya. Dan istiqomah seorang hamba dalam kehidupannya mencakup istiqomah dia dalam tauhid, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang tidak ada tawar-menawar. Kalimat la ilaha illallah yang harus diperjuangkan sampai akhir kehidupan seseorang. Maka dari itu kata Nabi alaihissalatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya, ketika dia akan meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala juga memerlukan istiqamah. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga tentunya kepada kita, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada engkau. Maka tauhid dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah di antara tuntutan-tuntutan yang kita harus istiqomah untuk mendapatkan istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita melihat pula bagaimana pentingnya doa agar seorang tetap istiqomah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengajarkan bagaimana orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, mereka minta pada Allah Ta'ala agar jangan dipalingkan hatinya kepada kebatilan, kepada kesesatan. Mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami sesudah engkau beri hidayah kepadanya. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu karena sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Ketika Allah mengaitkan dalam menceritakan tentang doa mereka antara permohonan agar mereka tetap di atas hidayah Allah dan permohonan mereka kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah sampai akhir hayat mereka, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah dan dia tetap di atas hidayah Allah sampai akhir hayatnya, ini adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata bagi kita. Oleh karena itu janganlah sekali-kali seorang lupa dari berdoa atau lalai dari berdoa. Mintalah pada Allah hidayah, mintalah kepada Allah petunjuk, dan mintalah ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menetapkan kita di atas jalan yang benar, di atas kebenaran, di atas hak, di atas tuntunan Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kemudian juga di antara hal-hal yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah hendaknya dia memperbanyak berzikir mengingat Allah. Karena zikir pada Allah Ta'ala, orang yang selalu ingat pada Allah, Allah akan mengingatnya. Orang yang selalu bersyukur pada Allah, Allah akan memberikan balasan kebaikan baginya. Maka zikrullah salah satu di antara sebab-sebab yang seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya. Dan zikrullah, mengingat Allah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada dua hal. Zikrullah dalam hati yang merupakan pokok daripada zikrullah, yaitu aslul zikri. Yaitu seorang ketika dia berzikir, ketika ingat pada Allah Ta'ala dalam hatinya, yang dapat mencegah dia dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Ini merupakan aslul zikri, pokok dari zikir pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, zikir yang juga tidak kalah maknanya dan juga mempunyai fadilah yang besar adalah berzikir pada Allah dengan lisan. Yang senantiasa bersyukur pada Allah, berzikir pada Allah dengan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ini bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Akhirnya aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dayan Mutiara Nasiha.
2: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbih tabaarak wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala: Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat, faqala la. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
7: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
8: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
7: Sa'us'alu man ladhi qaddamtu fi dunya ya yunjini.
8: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
7: Kaifa ijabati min ba'du ma farradtu fi dini.
8: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
7: Ya waihi alam asma' kalam Allah yad'uni.
8: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
7: أسمع

0: وياسيني.
1: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
0: ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني.
1: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: سيؤويني. Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
1: Siwa Rabbin Ghafurin Wasi'in Lilhaq Yahdini.
0: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
2: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
3: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Ikhwanifidina azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Kaum muslimin rahimani allahu wa iyakum, kaum dangu dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari pembahasan kitab Sahih Muslim yang akan dipaparkan langsung pula oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala. Baiklah kaum dangu, a'azani Allah wa yakum, berikut kita akan simak pelajaran di kesempatan ini langsung dari Masjid Mu'adz bin Jabal, Bogor, Jawa Barat. Kami ucapkan selamat mengikuti, barakallahu fikum.
5: Fitnah itu lebih bermakna negatif. Orang dibilang futin, orang terfitnah. Berarti dia menghadapi fitnah tapi dalam kondisi jelek. Kita semua dihadapkan pada fitnah. Keluarga, fitnah harta, fitnah ujian semuanya. Akan tetapi kalau dikatakan futinar rajul atau ar-rajulu maftun, orang itu kena fitnah, berarti kondisinya kata Imam Nawawi berubah dari yang baik menjadi tidak baik. Maka na'udzubillah minal fitnah. Yang kedua, fitnah itu mesti ada. Allah jadikan semua menjadi ujian. Dalam Sahih Muslim dikatakan, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu dipampangkan di depan hati seperti tikar. Kalau orang tidur di atas tikar, maka dia akan mengenai tikar yang terbuat dari anyaman bambu per biji. Nanti dia pinggit gitu. Kalau orang tidur di atas anyaman bambu atau tikar yang terbuat dari anyaman bambu, maka per bijinya itu akan bekas di sini. Artinya gak bisa lepas. Berarti fitnah itu dihadapkan di hati seperti itu. Tiap saat. Lalu dikatakan, فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَى وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Kalau hati ini nerima, kemakan sama fitnah itu, maka ada torehan hitam. Kemudian kalau dia mengingkari, berjuang, ditolak, dan dibela mati-matian, artinya ditahan begitu, maka dia akan dikasih titik-titik putih. Kata Nabi SAW, hatta ya'uda au hatta tasira ila qalbain. Hati yang menghadapi fitnah itu nanti akhirnya hanya menjadi dua model aja. Qalbun abiyad mithlus safa. فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Ada hati yang putih bersih seperti jernihnya kaca. Hati yang bersih kayak begini, dia dikasih ujian apa-apa enggak mempan. Meskipun nanti Allah kasih. Dan dalam hadis dikatakan, مَا زَالَ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنْ حَتَّى يَمْشِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. Orang kan diuji terus oleh Allah sampai dia enggak ada dosanya. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang paling susah siksa atau ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang agamanya di bawahnya Nabi SAW. Tsummal amsal fal amsal, yang paling mending, kemudian bawahnya, tingkatannya di bawahnya lagi. Kemudian dikatakan yubtalal mar'u ala hasabi dinihi, orang akan diuji dengan kekuatan imannya. Tetapi ada hati yang menolak, berusaha untuk membantah, dan ini seperti ada yang Allah Azza wa Jalla kasih putih-putih sehingga hatinya bersih, ada fitnah dia mampu untuk menolak. Kemudian yang dikatakan yang akhar, yang lain adalah wa qalbun aswad mirbaban kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba hawa, hati yang kotor, hitam, pekat seperti gelas terbalik. Gelas terbalik itu maksudnya ditempatin apa enggak bisa dia. Dimasukin ini baik enggak mempan. Dikatakan ini mungkar hati-hati enggak bisa. Kecuali kalau memang cocok dengan hawa nafsunya. Jadi intinya ini bahayanya fitnah ya. Orang enggak ada yang merasa aman dari fitnah. Dan kita sering tahu bahwa hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Orang itu akan dilihat endingnya. Sekarang soleh. Jangan sampai nanti jadi mantan orang soleh. Tetapi memang belakangnya itu yang perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi, orang kadang-kadang memang gak kuat. Di zaman sahabat, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita, asaba rajulun min imra'atin qiblatan. Ada orang gak tahan, lihat perempuan, dicium dia. Dikatakan dalam hadis qiblatan haram. Jadi dia mungkin dalam kondisi lagi tidak tahan, sendirian, tidak banyak orang. Kalau ada banyak orang enggak berani, tapi karena sendirian dicium itu. Dalam riwayat lain redaksinya mengatakan, ana lakukan kepada dia selain zina. Jadi sudah pegang-pegang, sudah apa begitu. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, tanya kafarahnya apa. Ana sudah siap ini, kalau mau dihukum silakan dihukum. Dan dia memang waktu itu kalap. Akhirnya Nabi SAW diam. Akhirnya turun firman Allah, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah menyatakan, lakukan salat, rutinkan, jaga salat itu di waktu siang dan malam. Tarafayin nahar, di ujung-ujung siang, lakukan semua. Para ulama menafsirkan, ujung siang itu maksudnya subuh, zuhur, asar. Wa zulafan minal lail, malam hari, maksudnya maghrib dan isya. Jangan tinggalin itu. Karena nanti amal soleh akan menghapuskan dosa. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ali hadza, apakah ini hanya keputusan khusus untuk aku? Maka kata Nabi SAW, laka wali jami'i ummati kullihim, untukmu dan untuk semua umatku. Ini catatannya bukan berarti, oh gampang kalau gitu ya. Orang kalau nyium gak sabar gitu, ah tinggal sholat aja. Ini kan kesimpulannya orang memang pelaku maksiat. Ya, dalam apa namanya, sebuah ungkapan, ana lupa itu hadis atau bukan. Ya, ada ungkapan yang mengatakan, innal mu'min yara dhambahu ka'annahu fi asli syajaratin yakhsha an yaqa'a fihi. Orang beriman melihat dosa itu seperti dia di bawah gunung. Gunung itu kayaknya mau roboh kena dia gitu. Na'udzubillah ya. Gunung itu jangankan roboh. Itu kalau longsor aja na'udzubillah itu. Ya. Tapi orang munafik, dia melihat dosanya kadzambin waqa'a 'ala anfihi aw kadzubabin waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Orang munafik itu melihat dosanya kayak ada seekor lalat cret di sini kita gini. Subhanallah. Kita ini ngelihat itu kan kita bisa menilai diri sendiri kayak apa kita ini. Ya, kalau kita nganggap dosa ini biasa aja. Tapi yang jelas catatannya ternyata memang fitnah itu besar. Kita bayangin di zaman Nabi SAW. Orang Arab itu pencemburu dan mereka jarang sekali dengan perempuan itu, jarang. Tapi ternyata bisa kayak gitu. Ada orang langsung gak tahan nyium perempuan. Dikatakan qiblat haram itu ciuman haram karena bukan mahramnya. Terjadi kayak gitu, terjadi. Nah, gimana zaman sekarang? Zaman sekarang orang, Allahul musta'an, antum bayangkan kerja di toko atau di sebuah tempat kerja yang tidak ada orang lihat. Meskipun katanya CCTV itu di mana? Oh, CCTV gampang. CCTV itu kan ada yang ngatur. Tapi subhanallah, tengah malam hanya berdua piket, laki perempuan, dia sama-sama capeknya, kemudian sama-sama curhatnya. Itu setannya itu kira-kira gimana itu? Itu kan khalwat benar itu. Khalwat benar, enggak ada yang lihat dan enggak ada yang dengar. Di tempat yang enggak ada orang ketiga, setan sudah ketiga itu. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitan thalithuhuma. Tidaklah seorang laki menyendiri dengan seorang perempuan di satu tempat kecuali setan jadi pihak ketiga. Maksud ana, fitnah itu nyamber-nyamber. Enggak ada yang berani untuk menjamin ana selamat tuh. Ana pernah dengar, subhanallah, donatur. Katanya sunnah banget gitu. Sunnah banget tuh. Subhanallah. Diuji oleh Allah masalah kehormatan. Rusak tuh sudah. Dan ngerembet. Ngerembet ke orang-orang yang terima donasinya. Sampai circle-circle-nya, pengajiannya. Sampai bubar pengajian itu. Gara-gara donaturnya, na'udzubillah. Ya, kita katakan orang bisa dosa. Bisa salah. Dan Allah Maha Penerima Taubat. Tetapi kan rusak, ya kan? Kemudian nanti efeknya kemana-mana. Maka subhanallah, orang itu takut sama fitnah. Orang fitnah dan jangan main-main. Jangan berani main api. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Baik, ikhwah sekalian. Ada dua pembahasan. Masih di Kitabul Fitan. Yang satu, judulnya adalah fitnah yang umum. Kena orang banyak. Yang bergelombang seperti ombak laut. Kemudian yang kedua, tentang tanda akhir zaman, fitnah harta yang ajib sekarang belum terjadi. Tapi memang itu pasti akan terjadi. Karena Nabi SAW sebutkan. Dan tempatnya ada. Kalau kita pelajari Dajjal dulu, Dajjal orang gak ngerti di mana. Nabi SAW seperti sudah hampir kena nih. Oh, kayaknya di Laut Syam. Oh, bukan-bukan. Kayaknya di Laut Yaman. Kayaknya bukan-bukan. Ini daerah timur. Kayaknya dekat sama daerah timur. Iya, kayaknya dekat sama daerah timur. Tapi gak ngerti di mana. Yang pernah melihat pun lupa di mana tempatnya. Sahabat Tamim Ibn Aus yang terdampar. Kemudian dia Dajjal lagi begini kan. Lagi diikat itu. Setelah itu balik sudah lupa di mana tempatnya. Orang datang ke situ juga terdampar. Kalau zaman sekarang sempat masang Google Map dulu ya. Tapi jadi Dajjal dia nanti. Ya, tapi maksudnya ini tahu. Nah sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngerti kalau ini ditunjukin tempatnya di sini nanti itu. Kemudian yang berikutnya ada seorang sahabat. Seorang sahabat juga akan cerita bahwa akan terjadi fitnah seperti ini, tapi bukan yang seperti ini tempat ini, bukan. Artinya memang sebagian fitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutin akan terjadi gitu. Dan terjadinya nyebutin nama gitu. Baik. Hadis yang pertama di pembahasan babun fil fitnatil lati tamuju kamaujil bahr. Fitnah yang bergelombang seperti ombak laut, dan ini artinya yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah kamaujil bahr, seperti gelombang dan ombak laut, artinya dia besar tekanannya, banyak yang terpapar. Fitnah itu ada dua. Nanti kita akan belajar. Fitnah ada dua. Fitnah yang pertama secara garis besar adalah fitnatun khasah. Ujian untuk personal. Masing-masing individu ada fitnahnya. Kemudian yang kedua adalah fitnatun ammah. Ujian barengan. Orang kena semua. An Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah ini sahabat yang dikenal dengan sahibus sir. Karena beliau dikenal dengan sahibus sir sampai sebagian sahabat mengatakan sudah. Pokoknya apa kata Hudzaifah? Pokoknya kalau Hudzaifah sudah nyebutin, sudah. Ini benar. Dan kita sudah pelajari beberapa hadis sebelumnya bahwa memang ada beberapa berita Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan sudah diberitahu semua. Cuman ada yang hafal, ada yang tidak. Ana ngerti beberapa orang. Nama munafikin ngerti, akan terjadi apa ngerti. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu Hudzaifah, tapi karena memang dibisikin, hanya Hudzaifah yang diberitahu, beliau bilang, ana gak akan sampaikan. Kalau nanti akhirnya disampaikan oleh orang lain, alhamdulillah mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi peringatan dia. Tapi karena Nabi SAW bisikin ana, maka ana tidak akan sampaikan ke orang lain. Ini khusus untuk aku. Kalau tahu dari selain aku, silahkan. Dan memang Nabi SAW pernah menyampaikan, akan terjadi fitnah ini di atas mimbar. Baik. Hudzaifah cerita. Kunna inda Umar. Kami pernah di majlis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini di zaman khilafah beliau. Faqala ayyukum yahfadhu haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qal. Siapa di antara antum yang hafal hadis tentang fitnah mirip seperti lafaz yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu ana, kata Hudzaifah, an hafal. Maksudnya hafal seperti plek yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jarang. Dan antum tahu, di zaman Abu Bakar dan Umar, kalau ada orang yang akan menyebutkan hadis, diminta mendatangkan saksi. Ana pernah sampaikan itu dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu an didatangi Abu Musa, ternyata Umar bin Khattab lagi ramai sama istrinya. Abu Musa pergi, enggak jadi bertamu. Dipanggil sama Umar, "Kenapa kamu pergi? Kenapa enggak ditunggu dulu?" "Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-istidzanu tsalatsah. Izin itu 3 kali. Kalau sudah izin 3 kali enggak dibukain pintu, ya udah ana pergi." Kata Umar bin Khattab, "La ta'tiyanna bi bayyinah aw la af'alanna bika kadza wa kadza." Kamu datangkan saksi, kalau tidak tak pukul kamu. Ini zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya Abu Musa bingung, datang ke majelisnya orang Ansar. "Ana takut yang diancam sama Umar mau dipukul kalau enggak ada saksi, ana bilang al-istidzanu tsalatsah." Akhirnya orang Ansar pada ketawa. Mereka mengatakan, "La yashhadu ma'aka illa asgharul qaum." Hadis ini banyak yang ngerti. Sudah gini aja, saksi anak kecil aja biar Umar ngerti. Kalau anak kecil pun ngerti, kok bisa Umar enggak ngerti? Akhirnya Abu Musa bawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena beliau paling kecil, menghadap ke Umar bin Khattab. Dikatakan, "Iya, ana sudah jadi saksi, ana pernah mendengar Nabi SAW menyatakan seperti itu." Lalu Umar bin Khattab dalam satu riwayat mengatakan, "Kullun nasi adra min Umar." Semua orang lebih pintar dari Umar. Tapi dalam riwayat Umar bin Khattab mengatakan, "Ama inni lam attahimka." Aku tidak nuduh kamu sebenarnya. "Walakinni akhafu an yataqawwalan nas ala hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku hanya khawatir orang akan gampang ngomong hadis, padahal belum tentu dia beneran dengar gitu. Dan ini termasuk yang disebut oleh para ulama ahli hadis, Abu Bakar dan Umar orang pertama yang cross checknya parah terhadap riwayat-riwayat hadis itu. Baik. Sekarang Umar bin Khattab di majelis ngomong, "Siapa yang hafal?" Hudzaifah bilang, "Ana hafal." Masalahnya ini juga tidak lepas khawatir kalau salah bagaimana. Akhirnya Umar mengatakan, "Innaka lajari." Kamu ini lancang. Lancang itu maksudnya keberanian gitu. Kamu terlalu berani. Emang kamu beneran ngafalin gitu? Maka ditanya juga, "Wa kaifa qal?" Kalau emang kamu hafal, coba. Nabi SAW bilang apa? Dia mengatakan, kata Hudzaifah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi." Ujian orang menghadapi anak, ujian menghadapi harta, menghadapi tetangga. Ya, kemudian menghadapi dirinya sendiri. Ini kan ujian. Itu aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan fitnatun khassah. Fitnah pribadi, personal, per individu. Dan masing-masing orang beda-beda, tapi semua punya. Dalam Al-Quran dikatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah, keluargamu, hartamu, fitnah, ujian untukmu. Dalam riwayat dikatakan, maksudnya bagaimana? An-Nawawi rahimahullah mengatakan, orang itu gara-gara keluarga, dia bisa maksiat. Gara-gara keluarga bisa enggak menjalankan perintah. Nah, di sini maksudnya, ketika lebih cinta kepada keluarga, ini berarti ujian. Begitu. Dan ini dikatakan juga, orang ketika lebih suka sama dirinya sendiri daripada dengan dalil. Nah, ini juga termasuk fitnah. Tapi dalam hadis dikatakan, "Yukaffiruhas siyamu was salatu was sadaqatu
6: wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Fitnah-fitnah yang bikin orang tadi banyak dosanya itu dia bisa digugurkan dengan amal soleh. Salat, sedekah, kemudian apa, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini para ulama mengatakan bahwa amal soleh bisa menggugurkan beberapa dosa, tapi dosa kecil. Dan fitnah harian, bahkan per waktu, ini termasuk wallahu a'lam dosa kecil, meskipun ada yang jadi besar. Tetapi hukum asalnya dalam hadis ini dikatakan itu bisa dikikis dengan banyak amal soleh. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, faqala Umar laisa hadza urid, bukan fitnah yang ini, innama uridul lati tamuju kamaujil bahr, aku pengen fitnah yang bergelombang seperti ombak laut. Maksudnya bagaimana? Ombak laut kalau yang di tepi pantai bisa jadi konten itu, wah masya Allah saya tepi pantai enak sekali, tapi kalau dicaplok kayak gini, kacau itu sudah, itu yang sampai gede banget itu. Nah ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, tattarib, betul-betul mengguncang karena kuat dan dahsyat, kemudian yang kena banyak. Hudzaifah paham, beliau pun bukan berarti, oh anak kalau dengar kalau gitu, beliau pun tahu, tetapi beliau tidak langsung jawab. Beliau mengatakan, malaka walaha ya amiral mu'min, ngapain antum tanya itu, antum gak bakal kena yang itu. Dikatakan, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Antara terjadinya fitnah besar dengan semua kaum muslimin yang kena itu, antum gak bakal kena. Antara antum dengan fitnah itu, ada pintu tertutup. Umar bin Khattab juga tahu. Jadi obrolan tingkat tinggi. Orang kalau gak paham tuh, gak bisa paham. Sekarang Hudzaifah sudah paham, Umar sudah paham. Ya sudah obrolan berdua aja, yang lain dengerin doang kan. Nah, Umar bilang, baik kalau gitu pintunya dibuka apa dihancurin, didobrak. Kalau dibuka begini enggak rusak, tapi kalau didobrak hancur. Maka Hudzaifah mengatakan, la bal yuksar, pintu itu akan didobrak, bukan dibuka. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, dzalika ahra alla yughlaqa abada, pintu didobrak hancur enggak bakal bisa ditutup lagi. Qala faqulna li Hudzaifah. Ini yang ngomong ini adalah Abu Wa'il. Abu Wa'il ini seorang tabi'in. Aslinya dia hidup di zaman para sahabat. Abu Wa'il namanya Syaqiq ibn Salamah. Dia hidup di zaman sahabat. Subhanallah, enggak sempat ketemu Nabi SAW. Datang ke Madinah, Rasulullah SAW sudah wafat. Nah, sehingga beliau masuk dalam kategori tabi'in dalam periwayatan hadis. Abu Wa'il ini cerita, kita penasaran, Hudzaifah waktu cerita itu, kita tanya kepada Hudzaifah, hal kana Umaru ya'lam manil bab? Apakah Umar ketika ngobrol sama antum itu, dia tahu bahwa pintu yang dimaksud adalah beliau sendiri? Qala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-laylah. Ngerti Umar itu. Kalau maksudnya pintu itu dia sendiri. Ngertinya ngerti banget. Sampai kayak orang yakin, hari ini dilanjutkan besok. Hari ini Ahad, besok Senin. Kayak gitu, gak ada yang ragu. Oh khilaf, besok langsung Selasa gitu. Gak ada kan. Dan ini Umar ngerti. Kalau yang dimaksud pintu itu adalah beliau. Dan subhanallah, maksud pintu adalah Umar, adalah beliau dibunuh. Maka ketika Umar bin Khattab dibunuh, maka semua fitnah bertubi-tubi langsung cepat sekali. Dan para ulama mengatakan, fitnah terbesar yang membuat kaum muslimin pecah sampai tidak pernah akur kembali, fitnatu maqtali Uthman. Uthman wafat di tahun 35 Hijriah. Di saat itu mulailah pertumpahan darah banyak sekali. Perang terjadi. Di tengah-tengah kaum muslimin, para sahabat, sampai pertumpahan darah, sampai orang-orang mulia, calon penghuni surga, terbunuh. Di beberapa pertemuan itu, orang akhirnya ngerti, ini qitalu fitnah. Mundur. Termasuk di antaranya Zubair bin Awam, Talhah ibn Ubaidillah. Ini dua sahabat ini. Ini dua sahabat. Salah satu dari calon penghuni surga yang 10 disebutkan dalam satu hadis. Ini ketika masuk dalam kancah pertempuran pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, beliau sadar, ini kayaknya fitnah ini. Ana mending mundur. Subhanallah mau mundur, ada orang ngerti, ini mau kabur nih. Dipanah sampai salah satu anak lupa, ini Talha atau Zubair. Dipanah sampai kena lutut atau pangkal kakinya. Sehingga darah itu gak berhenti. Sampai wafat gara-gara itu. Wafatnya gara-gara perang itu. Dan ada yang sudah tumpah darah betul. Sebagian sahabat, seperti dulu kita pernah kita baca, ada yang milih anak gak ikut-ikutan. Ammar bin Yasir ikut di pasukan Ali. Tapi ada yang gak ikut sama sekali. Abdullah bin Umar gak mau ikut. Sa'ad bin Abi Waqqas gak mau ikut. Bahkan anaknya Sa'ad bilang, Abi, antum ini ngerti siapa yang benar. Kenapa antum tidak jelaskan untuk umat? Biar orang tidak bingung ikut Muawiyah atau ikut Ali. Kata Sa'ad, ana gak mau ikut-ikut. Ana sudah bilang, ana mau sibuk dengan peternak aja. Sampai kita dulu pernah bahas, ketika anaknya datang, dia berdoa kepada Allah. A'udhu bisyarri hadar raqib. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang datang pakai kuda ini. Karena anaknya datang mau ngajak-ngajak lagi. Ayo ikut pasukan Ali gitu. Nah ini sebagian sahabat gak ikut. Tapi banyak yang ikut setelah itu. Dan subhanallah, terjadi banyak pertumpahan darah ketika orang rebutan tahta. Setelah Utsman terbunuh, kita ngerti bahwa Muawiyah tidak mau berbaiat. Dan beliau secara tegas mengatakan, ana enggak rebutan khilafah. Ana enggak butuh. Ana cuma satu aja. Pembunuh Utsman, tarik sini. Ana pengen itu saja. Kata Ali radhiyallahu anhu, jangan. Kita baiat dulu semuanya. Kita betul-betul jaga stabilitas negara, baru kita urus itu kisos pada pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Tapi ternyata enggak akur. Ali radhiyallahu anhu memimpin selama 5 tahun kurang. Dari tahun 35 sampai tahun 40 kurang dikit. Akhirnya diganti Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, itu hanya berkisar 6 bulanan. Setelah itu beliau mundur, beliau mengatakan, "Ana sudah mundur aja, yang penting kaum muslimin bersatu di bawah satu khalifah, sudah Muawiyah saja." Muawiyah akhirnya jadi khalifah Amirul Mukminin, tapi disebut raja. Disebut raja. Sampai dalam hadis dikatakan, Al-khilafatu fi ummati 30 sanah fama ba'daha muluk. Khilafah di umatku cuma 30 tahun, setelah itu raja. Dan benar raja. Tahu gaya raja? Kalau selesai, bawahnya jadi. Jadi Muawiyah memimpin 20 tahun. Setelah 20 tahun, itu dari tahun 40 sampai tahun 60. Setelah 60 Hijriah, beliau wafat, diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah anak kecil. Belum terlalu kayak orang tuanya sahabat, pemimpin gubernur sejak lama zaman Umar. Zaman Umar jadi khalifah, jadi gubernur Syam. Zaman Utsman gubernur Syam. Zaman Ali tetap di Syam, dia menguasai daerah Syam. Kemudian setelah itu dikokohkan menjadi khalifah untuk seluruh kaum muslimin. 20 tahun tambah lagi. Turun, ganti anaknya. Masih kecil, gak terlalu paham. Bahkan dikatakan dia banyak maksiatnya. Banyak yang gak terima. Protes itu. Sampai terjadi pembaiatan Abdullah bin Zubair di Mekah radhiyallahu anhuma. Sampai terjadi perang. Dikejar itu Mekah, dilempari granat. Dilempari batu berapi. Itu Ka'bah itu. Bahkan Abdullah bin Zubair dibunuh. Itu perang politik zaman itu. 4 tahun Yazid bin Muawiyah. Ganti anaknya. Cucunya Muawiyah. Namanya Muawiyah juga. Sampai dikenal dengan Muawiyah Al-Thani. Muawiyah kedua. Tapi gak berapa lama. Cuma 6 bulan aja. Gak lama meninggal dia. Datang pewaris berikutnya. Namanya Marwan Ibnul Hakam. Marwan Ibnul Hakam adalah orang kerajaan sejak lama. Dia dari dinasti Bani Umayyah. Cuman bukan keturunan Bani Umayyah. Marwan bin al-Hakam sampai dikatakan dia adalah raja dari Bani Marwan. Sampai dikatakan dinasti Marwani. Tapi itu adalah rentetan dari Bani Umayyah. Cuman gak dari keluarganya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah. Dia dari Bani Marwan. Jadi sampai dikatakan raja Bani Marwan. Marwani. Al-Hakam, Marwan ibn al-Hakam meninggal. Diganti anaknya. Namanya Abdul Malik ibn Marwan. Ya, setelah meninggal diganti putranya. Ya, putranya lagi namanya kalau tidak salah Al-Walid ibn Abdul Malik. Meninggal ganti adiknya Sulaiman ibn Abdul Malik. Berikutnya baru diganti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang Masya Allah 30 bulan beliau memerintah, ternyata adil banget sampai orang zakat enggak dapat, orang miskin. Dikatakan laqad aghna Umarun nas. Umar bin Abdul Aziz membuat orang semua jadi kaya, bukan kaya tapi enggak butuh kepada zakat. 30 bulan aja. Setelah itu ganti adik sebelumnya. Karena sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik, sekarang ganti ada kalau tidak salah namanya Yazid bin Abdul Malik. Setelah itu ganti lagi adiknya lagi namanya Hisham bin Abdul Malik. Ganti lagi karena sekarang kakak adik habis nih. Ganti ke generasi anak. Anaknya Yazid. Kalau tidak salah namanya Al-Walid bin Yazid. Kemudian ganti lagi anaknya. Itu raja sudah kayak gitu. Subhanallah. Itu tidak lepas dari pergolakan politik. Pergolakan politik. Pertempuran saudara. Sampai dalam Sahih Bukhari. Disebutkan Nabi SAW pernah melihat para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, yuhlikun nas. Dalam riwayat lain, inna fasada ummati. Yang akan menghancurkan masyarakatku, umatku, atau umat ini akan rusak, biyadai al-ughailimatin min Quraisy. Dalam riwayat dikatakan, hadzal hayyu min Quraisy. Yang menghancurkan mereka adalah segerombolan orang Quraisy. Dalam riwayat dikatakan, ughailimah. Ughailimah itu anak-anak muda. Dan anak muda disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, gulam itu tidak mesti muda, anak kecil, enggak mesti. Bisa diartikan orang yang belum dewasa, tapi juga bisa diartikan orang yang akalnya kurang sempurna, kurang bijaksana, kurang dewasa. Bisa seperti itu. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar, ini makna lebih pas. Ketika orang rebutan, kuntung-kuntungan, bunuh-bunuhan, sampai ada seorang khalifah di kalangan mereka, ada istilah namanya Al-Murtadi Billah. Ini salah seorang khalifah, ana lupa apakah ini, kayaknya sih di Bani Abbasiyah. Namanya Abdullah Ibn Al-Mu'taz, julukannya Al-Murtadi Billah. Dikasih julukan Khalifatu Yaumin Walailah. Khalifah sehari semalam. Kalau kita juga ada zaman sekarang, orang yang walimah itu kan dibilang raja sehari. Tapi ini raja beneran, ini khalifah. Cuman semalam tok. Kenapa? Setelah dia memimpin sehari semalam, ada suruhan lawan politiknya namanya Al-Muqtadir Billah. Dia nyuruh orang dicekik itu rajanya. Mati, ganti Al-Muqtadir Billah. Anda bayangkan itu, kira-kira gimana politik di zaman itu? Kita orang beribadah gimana? Mau belajar sunnah, hadis diriwayatkan, orang datang di majelis, mau qala haddatsana qala haddatsana kayak gitu. Ada, tetap itu di kisaran abad ketiga, kedua, ketiga, keempat. Itu pergolakan terjadi. Tapi mereka belajar. Belajar sudah, tapi fitnah kan? Fitnah besar. Nabi SAW ditanya, fama ta'muruna ya Rasulullah? Kalau ada yang kayak gitu, kita lebat, kita lihat di depan kita. Kita harus ngapain? Kata Nabi SAW, lau annan nasa i'tazaluhum. Seandainya semua orang gak ikut-ikutan. Minggir aja. Minggir. Kabur dari kondisi itu. Orang rebutan. Hancur sudah kayak gitu. Kita ngerti kayak gitu. Paling cocok gak usah ikut-ikutan. Subhanallah. Ini fitnah yang besar sekali. Maka para ulama mengatakan ketika zaman Umar tentrem, ada orang macam-macam. Berani ngomong hadis aja. Panggil. Ada orang yang berani ngomong tentang takwil. Bertanya agama tapi dia pakai otak. Tanya lagi, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kata Umar bin Khattab, sini, sini, sini. Diambil pelepah kurma, dipukul kepalanya sampai berdarah. Sampai ngalir darahnya. Pah, pah, pah. Dikatakan oleh ahli sejarah, wadhaka azmatu Umar. Itu ketegasan Umar. Orang berani macam-macam ngomong agama. Dulu zaman sahabat, orang sami'na wa ata'na gak banyak tanya. Setelah itu banyak orang debat, banyak kakian ngomong tuh orang Jawa bilang itu. Banyak ngomong, akhirnya gak ngerjakan. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Pukul aja, kena Umar selesai semua sudah. Sampai dia bilang, tub tu, iya ana tobat. Wadzalika azmatu Umar. Nah, ini ketegasan Umar. Sampai ada sebagian ulama mengatakan kalau ada orang bandel itu, betapa butuhnya kita kepada tongkatnya Umar. Kalau ada orang-orang yang cengkal itu, banyak ngomongnya itu, dihantemkan sama tongkatnya Umar biar tobat itu. Kalau debat enggak ada manfaatnya. Kalau enggak didiamkan, ya disabet pakai tongkatnya Umar. Nah sekarang Umar wafat. Dan Umar pun ngerti. Kalau yang dimaksudkan di pintu yang akan menghalangi orang dari terpapar fitnah itu adalah Umar sendiri. Dan beliau sudah ngerti itu. Ada khalifah kedua yang juga ngerti. Beliau akan wafat terbunuh. Utsman. Utsman juga ngerti. Beliau akan terbunuh itu. Tapi ini rentetan pembunuhan gara-gara politik itu banyak sekali. Dan Utsman enggak menyerahkan karena ada hadis. Innahu yushiku an yulbisakallahu libasan fa'idha aradu an yantazi'u minka falatakhla'ahu lahum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, kayaknya ntar lagi kamu akan dijadikan pemimpin. Kamu akan dikasih pakaian oleh Allah. Kalau ada orang pengen pakaian itu jangan lepas. Ya sudah, Utsman tidak ngelawan, tidak menimbulkan fitnah, pertumpahan darah. Ketika Utsman dikepung di rumahnya, beliau ditanya, ini sekarang yang mimpin sholat di Masjid Nabawi, orang-orang Khawarij, para pemberontak yang ngepung rumah antum, ini sekarang kita gimana nih? Kata Utsman radhiyallahu anhu, sholat paling baik. Antum sholat di belakang siapapun boleh, tidak masalah. Sholat aja. Tapi akhirnya kan dibunuh di rumahnya. Ya sama orang-orang Khawarij itu. Tapi maksudnya pembunuhan terus berlangsung. Baik, ini sekarang Hudzaifah ditanya, Umar ngerti enggak itu? Ngerti bahwa yang dimaksud pintu itu adalah Umar sendiri. Dikatakan, inni haddastuhu hadithan laysa bil aghalid. Aku beritahu Umar tentang hadis tentang fitnah tadi itu murni wahyu. Sehingga orang sekelas Umar enggak nanya-nanya lagi. Dia ngerti sudah, maknanya paham sekali. Qala fahibna an nas'ala Hudzaifata manil bab. Ini yang tanya adalah tadi kita sebutkan Ibnu Abu Wa'il. Kami sungkan untuk tanya kepada Hudzaifah, pintu itu siapa sih? Faqulna li Masruqin salhu. Maka kita minta ke salah satu tabi'in namanya Masruq Ibnu Ajda. Beliau ini tabi'in tapi senior, ilmunya banyak sehingga para sahabat senang sama Masruq. Coba dong antum tanya sama Hudzaifah, siapa sih pintu itu? Maka Masruq yang bertanya, Hudzaifah mengatakan, itu Umar gitu. Baik, ini menunjukkan di akhir zaman kejadian seperti itu. Dan sudah terjadi semua. Sudah terjadi semua. Al-Imam Nawawi, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau lagi nyebutin kayak gini ini, mereka mengatakan, ini sudah terjadi, ini sudah terjadi. Tapi bisa berlanjut. Baik. Hadis kedua, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Jitu yaumal jara'ah." Ya, aku datang di sebuah momen namanya yang dikenal di tengah masyarakat hari jara'ah. Jara'ah itu hari apa? Hari yang diingat dengan sebuah kesempatan. Tempat di Kufah. Ketika Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menugaskan ada seorang namanya Sa'id ibn al-As. Kamu pergi ke daerah Kufah, kamu jadi gubernur. Orang Kufah dengar. Ketika mereka dengar Sa'id bin As yang dijadikan, mereka gak terima. Sampai keluar dari semua pemukimannya, kemudian mereka mengatakan, kami nolak dia. Tuh bayangkan itu. Tuh khalifah ngutus nugasin. Kamu jadi gubernur sampai saya ditolak sama warganya. Kami gak pengen Sa'id bin As. Wallahu alam bisa jadi orang ini mungkin agak galak atau mungkin ada zalimnya atau apa. Akhirnya mereka tolak. Lalu mereka ngirim seorang utusan. Kami minta yang dijadikan gubernur kami adalah Abu Musa al-Asy'ari aja. Kami gak pengen yang lain. Sudah, ini ditolak. Ini Jundub yang cerita. Jundub cerita pas hari itu ana hadir. Orang lagi rame-rame. Bayangkan orang lagi rame-rame, beliau ada di tengah-tengahnya. Kayak orang lagi tawuran, tahu-tahu antum salah alamat tuh mau ke toko. Waduh kok kena di tengah-tengah orang tawuran. Kan bingung. Ini Jundub ini akhirnya melihat ada orang duduk. Gak kenal siapa yang duduk ini. Gak kenal. Akhirnya Juntub mengatakan, fakultu layuhraqanna al-yawma hahuna dima. Ah, pasti sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah di sini. Kok bisa? Karena semua masyarakat keluar menolak pejabat yang dikirim oleh khalifah. Maka kata Juntub, ntar lagi rame nih. Ntar lagi akan terjadi pertempuran. Maka orang duduk tadi bilang, faqala dzakar rajul, maksudnya yang duduk tadi mengatakan, kalla wallah, enggak akan. Anak kan sudah melihat itu. Anak ini sekarang memberikan statement karena ada realitanya sudah tidak aman ini sekarang. Maka dia bilang, aku kembali mengatakan, qultu bala wallah, iya, pasti akan ramai ini sebentar lagi. Karena orang Irak juga memang ngayelan. Orang Irak itu, daerah Kufa itu ngayelan. Dan mereka gampang ribut. Nah sekarang ada datang pejabat, mereka tolak. Ramai kan? Mesti ini akan jadi pertumpahan darah. Kembali orang yang duduk tadi mengatakan, kalla wallah, gak bakal. Qultu bala wallah, anak kembali mengatakan, iya, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, orang yang duduk tadi kemudian mengatakan, kalla wallah, innahu lahadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haddathani. Enggak bakal, karena aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Juntub kaget. Juntub kemudian mengatakan, bisal jalisu li anta mundzul yaum. Kamu ini dari awal kayak ngomong kalau memang ada hadisnya. Ana ini bantah-bantah kamu karena ana cuma melihat dari situasi. Kok ternyata kamu bantah-bantah ana tapi enggak nunjukin berita sama sekali. Ternyata di akhir kamu mengatakan ada hadisnya ini. Coba ngomong dari awal ada hadisnya. Dan ini merupakan kondisi para sahabat ketika mereka berhadapan dengan hadis langsung ralat. Di waktu itu juga langsung ralat. Ini seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi ngamuk-ngamuknya, lagi pengen nempeleng karena beliau kedatangan orang yang tidak sopan sama sekali, manggil dengan nama, ya Umar, langsung gitu. Orang-orang yang lain bilang, ya Amirul Mukminin, ini Umar manggilnya. Kemudian bilang, kamu ini tidak adil, nasi rakyatmu juga tidak banyak. Langsung ngomong kayak gitu. Subhanallah, ini orang Badui memang. Orang Badui, dia punya keponakan. Keponakannya penasehat Umar. Akhirnya, si Badui ini bilang ke keponakannya, laka yadun inda amiril mu'minin. Kamu punya kedekatan dengan ini khalifah. Ana pengen dipertemukan dengan beliau. Ya sudah, gak apa-apa, ayo. Dipertemukan, maksudnya ketemu dengan Umar juga tidak susah. Hanya pengen empat mata. Gini dan ketemu empat mata, ngomongnya begitu. Umar kamu. Ya. Umar marah sekali. Hatta hamma bihi. Sampai niat mau dipukul itu. Padahal keponakannya ini buta. Akhirnya ngerasa ini kayaknya gak kondusif ini. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, Allahu yaqul khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Allah menyatakan, antum maafkan, antum lakukan yang terbaik, kemudian gak usah diperdulikan orang bodoh. Wa inna hadha minal jahilin. Ini pamanku ini bodoh. Sudah. Pedulikan ngapain? Cuekin aja. Subhanallah. Itu Umar lagi marah-marahnya. Langsung gak marah. Dikatakan, wa kana waqafan di kitabillah. Umar itu nurut banget sama Al-Quran. Diingetin Al-Quran langsung. Ini para sahabat kayak gitu. Masya Allah. Gimana itu lagi marah-marahnya gini. Tahu-tahu seret hilang marahnya. Gara-gara diingetin Quran. Sekarang diingetin hadis ini. Juntub ini bantah-bantah sih Hudzaifah. Tapi dia gak ngerti juga sih Hudzaifah siapa tadinya. Kan orang duduk aja di situ. Dia bilang, kamu kenapa gak bilang dari awal kalau ini ada hadisnya. Jadi dia marah. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, tasma'uni ukhalifuka. Kamu dengar aku, bantah-bantah kamu. Dalam harokat yang lain kata Imam Nawawi, uhalifuka. Ukhalifuka pakai kho artinya aku bantah kamu, menyelisihi kamu. Tapi kalau uhalifuka, aku sampai sumpah-sumpah loh. Ana sampai sumpah-sumpah. Bantah kamu. Waqad sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tanhani. Ternyata kamu pernah mendengar hadis khusus dalam masalah ini, kamu kenapa tidak larang aku? Dan ini merupakan penghormatan para sahabat kepada hadis. Mereka langsung tidak berani kontrak dengan hadis. Kemudian dalam riwayat ini juga disebutkan, kenapa kok Hudzaifah enggak beritahu, ana nih Hudzaifah gitu. Ana ngerti hadisnya. Kenapa enggak ngomong seperti itu? Kata Imam Nawawi, kemungkinannya Hudzaifah ini nyangka semua orang sudah ngerti ana nih Hudzaifah. Kemudian orang juga sudah ngerti ana ini sahibus sir, yang punya rahasia itu ana. Kalau ana ngomong gini dalam masalah tertentu, orang enggak berani ngomong bantah gitu. Maksudnya begitu. Nah, Juntuk kan enggak kenal siapa dia. Maka dalam akhir hadis dia mengatakan, "Tsumma qultu ma hadzal ghadab?" Lalu dia mengatakan, kenapa saya harus marah? Dia ngomong kepada dirinya sendiri. Dalam riwayat dikatakan, ثُمَّ قُلْتُ لِنَفْسِهِ atau قَالَ لِنَفْسِهِ. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, لِمَا هَذَا الْقَطَبْ, kenapa anda harus marah? Sudah, enggak apa-apa. فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ. Maka aku kemudian datangi orang yang dulu tadi. Aku tanya, kamu ini siapa? فَإِذَا الرَّجُلُ هُذَيْفَ. Ternyata dia Hudzaifah. Lo tadi anda enggak kenal. Gitu. Kalau ana ngerti dia Hudzaifah, enggak akan ana bantah gitu. Tapi ini menunjukkan memang bisa jadi Hudzaifah pernah mendengar hadis akan terjadi pertumpahan darah, tapi bukan dari sisi yang ini. Bukan hanya sekedar siapa gubernurnya, bukan itu. Nanti akan ada yang lebih pelik lagi, tapi enggak di sini gitu. Dan ini menunjukkan Nabi SAW bisa jadi nunjukin tempat, nunjukin waktu. Bahkan ada beberapa riwayat Abu Hurairah diberitahu siapa pemimpin-pemimpin pembuat onar dan fitnah. Dalam hadis yang tadi Anda sebutkan, Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Bukhari, yufsidun nas au yuhlikun nas hadzal hayy min Quraisy, akan menghancurkan umat ini beberapa rombongan dari bangsa Quraisy. Maksudnya para pemerintah yang memang dilantik dari bangsa Quraisy. Lalu dikatakan, in syi'tu la usammihi bani fulan wa bani fulan. Kalau seandainya aku mau aja tak beritahu kamu siapa mereka, ana ngerti namanya. Ya ngomong kepada siapa? Ngomong kepada Marwan bin Hakam. Waktu itu Marwan bin Hakam belum jadi apa-apa. Dia masih keluarga kerajaan, terkadang jadi penasehat, terkadang jadi gubernur Madinah, tapi belum jadi orang langsung. Ya ring satu belum. Maka dalam riwayat Bukhari, Marwan pun sampai melaknat juga. La'natullahi alaihim ughailimah. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka, orang yang bikin fitnah, menghancurkan manusia. Sampai ngomong begitu itu sih. Marwan gak ngertinya itu ternyata rombongan itu. Tapi Abu Hurairah mengatakan, lau kultuhu laquti'a hadzal qulqum au bal'um. Ana kalau terus terang siapa mereka, ana bisa dipenggal nih. Kata Abu Hurairah, berarti dalam beberapa kondisi Nabi SAW mengasih nama. Nih akan ada fitnah yang menjadi biangnya fulan, fulan, fulan. Dan ternyata Abu Hurairah ngerti. Apalagi Hudzaifah. Gitu. Baik, ini hadis yang kedua. Sekarang kita berpindah ke fitnah berikutnya. Bab la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min zahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat. Furat ini kalau diterjemahkan Efrat, ya. Bacanya Eufrat gitu. Ya, ini kalau Anda baca beberapa buku apa namanya? Geografi ya namanya. Itu munculnya dari arah Turki. Di pegunungan sana mata airnya, kemudian sungai Efrat ini melewati Suriah, kemudian sampai di Irak. Sehingga tiga negara ini yang dilewati sungai Efrat. Sekarang kalau kita lihat banyak memang. Masih lebar, kemudian airnya masih banyak. Baik, disebutkan dalam hadis ini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di Efrat ini ada gunung dari emas. Kalau gunung dari emas itu 74 kilo lebih. Ya. Jadi subhanallah, 74 kilo orang rebutan atau rame atau apa. Ini lebih rame lagi sampai bunuh-bunuhan. Dalam hadis akan dikatakan saking semangatnya orang rebutan, perwakilan dari jumlah 100 yang selamat cuma satu, yang 99 mati. Coba gitu. nanti ada orang bilang, mungkin anda yang selamat. Gak apa-apa lah, anda mau terjun ke situ, siapa tahu anda yang selamat yang satu. Orang semua nyangka anda yang satu. Padahal Nabi SAW kan bilang, dari 100 orang yang selamat cuma satu, yang 99 terbunuh. Kan bahaya sekali. Tapi saking terfitnahnya orang, ketika melihat gunung dari emas, anda bayangkan. Siapa yang gak tertarik itu? Nah, dia mau nyemplung begitu, ternyata dia masuk ke 99. Padahal dia nyangkanya kayaknya anda yang satu. Gitu. Subhanallah, kalau di berita-berita itu dikatakan sampai sekarang Sungai Efrat itu selalu berkurang airnya karena katanya ada proyek bendungan atau karena erosi, karena musim, karena apa. Tapi nanti akhir zaman airnya habis susut sampai kelihatan di dangkal, di dasar-dasarnya ini kelihatan ada emasnya. Di situ ada rebutan. Padahal Nabi SAW bilang jangan ikut-ikutan. Baik, ada 3 hadis di sini. Dari ke hadis, tapi yang berkaitan dengan judul ini 2. Ya, hadis yang pertama hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nasu alaih. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Efrat tadi itu, Furat itu, akan menampakkan gunung yang terbuat dari emas. Semua orang rebutan untuk mendapatkan itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari 100 orang yang terbunuh 99. Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana alladhi anju. Setiap orang yang masuk dan terbunuh, mereka semua husnudzon pada diri sendiri. Kayaknya ana yang selamat satu orang itu. Saking tamaknya. Dalam riwayat, ini disebutkan beberapa jalur oleh Imam Muslim. Beberapa riwayat ada tambahannya dari Suhail bin Abi Saleh. Dia meriwayatkan dari ayahnya Abu Saleh. Abu Saleh ini muridnya Abu Hurairah. Nah, ini bapakku bilang, qala abi in ra'aitahu fala taqrabanna. Kalau nanti kamu termasuk yang lihat gunung itu, kamu jangan deket-deket. Nanti kamu terbunuh. Nah, ini karena ulama ahli hadis mereka meriwayatkan sampai dipesankan kepada anaknya, kamu jangan termasuk yang rebutan. Baik. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan, yushikul furatu an yahsira an kanzin min zahab. Hampir ini, hampir entar lagi, kata Nabi SAW, Sungai Furat menampilkan perbendaharaan emas. Perbendaharaan ini umum. Tapi yang lebih tegas yang tadi riwayatnya, jabal, gunung. Berarti gunung itu gede. Orang kalau lihat gunung es katanya, gunung es itu cuma ujungnya tok yang ada di laut. Bawahnya ternyata lebih dalam. Nah kalau gunung emas gimana bawahnya? Apa enggak dikeruk? Ini kan? Terus dikatakan, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a, kata Nabi SAW, yang hadir di tempat itu jangan coba-coba ngambil. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, hadisnya ada yang plek redaksinya seperti itu, cuman dikatakan yahsira an jabalin. Ya, Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan kelihatan gunungnya. Kita gak bisa bayangin kan, gak usah dibayangin sih sebenarnya. Karena ngapain bayangin gunungnya? Itu gunung kalau sudah kelihatan. Kita kan kalau penasaran kan tinggal browsing ya. Gunung emas di Sungai Efrat. Gak ketemu. Sekarang gak ketemu. Tapi nanti pas ada dan sudah ketemu, bisa jadi HP-nya sudah gak ada. Ya. Sudah gak bisa upload-upload. Bisa jadi. Tetapi pesannya di sini, orang yang lihat, orang yang hadir, jangan deket-deket.

ya dalam rebutan dunia. An-Nawawi rahimahullah menafsirkan ada dua makna. Yang pertama maksudnya mereka sendiri. Orang itu kalau rebutan dunia gak akan sama persepsinya. Pokoknya anak pengen dapat sebanyak-banyaknya. Ngantem sana, ngantem sini, biar. Nanti akhirnya rebutan. Atau yang dikatakan a'naquhum artinya adalah pembesar-pembesar mereka. Jadi para pimpinan-pimpinan itu akan punya kebijakan macam-macam untuk rebutan dunia. Qultu ajal. Maka kata Abdullah bin Harith, iya. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahabin fa idza sami'a bihi an-nas saru ilayhi. Hampir-hampir sungai Efrat akan menampilkan gunung dari emas. Orang begitu mendengar, oh kelihatan gunungnya, mereka rame-rame berbondong-bondong datang ke situ. Fayaqulu man indah, orang yang hadir di tempat itu semuanya akan mengatakan, la in tarakna an-nasa ya'khuduna minhu la yudhhabanna bihi kulli. Kalau kita biarkan semua orang akan rebutan, habis ini. Masing-masing punya pikiran yang sama. Kalau aku gak ikutan, mereka yang di semua tempat kita ini akan menghabiskan emas yang ada di sungai itu. Padahal mereka akan bunuh-bunuhan. Qala fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka mereka akan berebut sampai bunuh-bunuhan, yang terbunuh 99 dari masing-masing bilangan 100. Kalau ada 1000 berarti yang selamat cuma 10 doang. Sisa yang 990, yumut semua itu. Mati semua. Nah subhanallah, tapi masing-masing orang nyangka, ana yang selamat. Nah, sedikit padahal. Dikatakan, qala Abu Kamil fi hadithihi, dalam riwayat dikatakan, waqaftu ana wa Ubay ibn Ka'bin fi dhilli ujumi Hassan. Aku ketika menyampaikan hadith ini, aku sedang berdiri bersama sahabat Ubay bin Ka'ab di satu benteng milik Hassan. Baik. Hadis yang ketiga, ini yang terakhir, ini tanda hari kiamat. Dan ini semua yang kita bahas menunjukkan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu dari wahyu, dan ini alamatun nubuwah. Tanda kenabian. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan Allah dalam wahyu, dan semua terjadi dan akan terjadi. Hadis terakhir dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana'atil Iraqu dirhamaha wa qafizaha. Daerah Irak tidak lagi akan menghasilkan dirham dan semua ukuran dan takarannya. Dikatakan qafiz itu artinya adalah takaran dirham. Kalau ada satu mud segini, ada satu so' berarti empat kalinya begini, orang dulu masih pakai takaran itu untuk sedekah, uang dirham, uang dinar, kumpulin kayak gitu, sudah segini gitu. Nanti Irak tidak akan lagi menghasilkan takaran-takaran perak. Kemudian dikatakan wa mana'atish syam mudyaha wa dinaraha. Kemudian daerah Syam tidak akan lagi menghasilkan emas beserta semua takarannya. Wa mana'at misru irdabbaha wa dinaraha. Demikian pula Mesir. Mesir mereka tidak akan kembali menghasilkan emas dan takaran-takarannya. Jadi di sini dalam hadis dikatakan ada qafiz, ada mudyah, ada irdab. Ini semua adalah takaran tapi berbeda bahasa menyesuaikan masing-masing daerah. Dikatakan wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Sungguh kalian akan kembali seperti kalian dulu memulai perjalanan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam tafsir hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan betul-betul balik asing lagi. Kalian dulu minoritas dan nanti akan menjadi minoritas. Tapi apa hubungannya dengan Irak, Mesir, Syam yang enggak mau lagi menghasilkan emas, perak?
disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya

0: antara penduduk Irak, penduduk Syam, dan penduduk Mesir tidak lagi mau membayar jizyah. Kenapa enggak membayar jizyah? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, masuk Islam semua. Wah, Masya Allah, bagus kayak gitu. Jizyah itu kan dibayar oleh orang yang tidak Muslim. Di pemerintahan Muslim dengan kompensasi mendapat jaminan keamanan dan hak-hak bernegara. Ini namanya jizyah. Tapi kalau mereka masuk Islam, enggak ada lagi bayar jizyah. Nah, bisa jadi maksudnya mereka semua masuk Islam. Dan sekarang Irak mayoritas Muslim. Meskipun terjadi berbagai fitnah di sana. Non-Muslim ada, akan tetapi mayoritas Muslim. Atau yang kedua, ketika banyak orang murtad. Banyak orang murtad sehingga mereka tidak lagi membayar jizyah. Atau ada kemungkinan ketiga, orang yang dari awal kafir, bukan Islam kemudian murtad, bukan. Orang dari awal kafir, tapi setelah itu mereka bukan minoritas lagi. Mereka besar, tambah kuat, tambah banyak pengikutnya. Kemudian mereka jadi tidak bayar jizyah. Atau ini tidak berkaitan dengan penduduk. Tetapi daerah-daerah yang tiga itu diserang oleh bangsa Romawi dan bangsa Ajam yang bukan Arab. Diserang sampai habis, kemudian mereka tidak lagi memiliki kekayaan karena kekayaan itu jatuh di tangan Romawi atau di tangan orang-orang Ajam. Sehingga enggak lagi ada fidyah atau jizyah yang dibayarkan. Baik, apa hubungannya? Hubungannya ini akhir zaman akan terjadi seperti itu. Orang-orang akan menghadapi kondisi, kita enggak kebayang, ini di zaman itu senjata-senjata yang sekarang kita lihat sudah hilang. Akan kembali ke masa yang di awal. Maka Nabi SAW menyatakan, Uttum haithu badaktum. Kalian akan mulai seperti dulu lagi. Betul-betul kalian akan kembali seperti semula lagi. Abu Hurairah mengatakan, syahida ala dhalika lahmu Abi Hurairata wadamuhu. Yang menyaksikan hadis ini disampaikan, Abu Hurairah dengan daging dan darahnya. Artinya Anda betul-betul dengar hadis ini. Begitu. Ini menunjukkan kondisi akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan.
1: Syukran jazakallah khair pada Ustadz atas penjelasannya mengenai fitnah besar. Selanjutnya pertanya jawab untuk bapak-bapak, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada satu dari WhatsApp, Ustadz.
0: Baik.
1: Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, apa korelasinya fitrah anak di mana orang tuanya menikah sudah sama-sama bertaubat, apa solusinya agar anak menyadari kalau orang tuanya sayang padanya?
0: Maksudnya gimana?
1: Tulisan itu. Ustadz, apa korelasinya fitrah anak di mana orang tuanya menikah sudah sama-sama bertaubat, apa solusinya agar anak menyadari kalau orang tuanya sayang padanya? Catatannya, anaknya masih nakal.
0: Terus yang nikah siapa? Orang tuanya,
1: orang
0: terus
1: tuanya.
0: Anaknya nakal.
1: Anaknya.
0: Iya. Gimana jawabnya? Ya. Ya, sebenarnya
1: ada korelasi mungkin antara
0: ya, anak nakal ini nakalnya bagaimana? Kalau seandainya nakalnya dalam batas kewajaran sampai ada anak tantrum katanya, ini tidak berkaitan dengan maksiat insyaallah, itu mungkin karena model ya. Ya, karena model. Mungkin juga orang tuanya kayak gitu dulu kan, bisa jadi. Sampai orang Arab sampai bilang katanya itu ya, al-waladu sirru abih, ada yang bilang gitu. Wallahualam itu benar apa enggak ya. Jadi anak itu rahasia orang tuanya. Kalau kelihatan kayak gini, oh bapakmu kayak gini. Lalu bilang, enggak, bapaknya enggak kayak gini. Berarti kan tuduhan untuk ibunya, kayak ibunya kayak gini gitu. Ya, kalau seandainya masih standar wajar, ya tinggal disabarin. Biasanya kalau gede berubah kan. Ya, biasanya gede berubah dan mudah-mudahan seperti itu. Tapi memang perlu diarahkan. Tapi kalau seandainya ini memang apa namanya? Kenakalannya itu sampai melanggar syariat, maksiat, apalagi kalau anak nakalnya itu memang sudah dewasa, tidak sholat, mencuri, kemudian na'udzubillah melakukan yang haram-haram kayak gini. Nah ini bisa jadi ada memang sumbangsih orang tua, ada sumbangsih orang tua, apalagi kalau disebutkan orang tuanya sudah taubat. Ya memang sebenarnya taubat ini mudah-mudahan Allah terima, tetapi dia sedang berusaha juga untuk memperhatikan anaknya ya. Ya dulu para ulama mereka berusaha sholat di rumah biar dilihat anaknya. Mereka berusaha lemah lembut di rumah sampai anak dicium. Kelihatan memang. Dan itu menjadi salah satu pesan Syekh Abdul Razzaq Hafizullah dalam kitab atau sebenarnya itu ceramah kemudian dibukukan. Namanya Rokais fi Tarbiyatil Aulad. Fi Tarbiyatil Abna. Ya, ada 10 poin penting yang diperhatikan orang tua dalam mendidik anak. Ya, di antaranya harus lemah lembut, kemudian tidak pilih kasih, kemudian selalu mendoakan, kemudian selalu menjadi teladan yang baik. Dan seterusnya, ada ungkapan yang dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa tarkihim lahum wa ihmalihim lahum fi ta'limihim faraidatin wa sunanahum. Ya, kebanyakan anak itu rusaknya karena orang tua enggak perhatian, enggak ngajarin agama yang sunnah dan yang wajib. Berarti ihmal itu atau remehkan itu kesalahan orang tua. Nah, itu korelasinya ya benar kelihatan. Berarti memang orang tua harus tegas. Kalau anak kecil nakal, tidak ditegesin, gede cengkal. Ya, maka memang harus ditegesin. Nggak apa-apa, dipukul nggak apa-apa. Zaman sekarang kita dicekek sama haji alam yang itu. H-A-M. Jadi orang sampai nggak boleh mukul. Atau ahli parenting wal jamaah bilang, kalau anak dikerasin nanti bantah, dan seterusnya. Repot tuh kayak gitu itu. Nah, padahal Ibnu Qayyim juga mengatakan at-ta'dzibu launun wa at-ta'dzibu launun. Mukul dengan tujuan mendidik itu adalah satu seni pendidikan. Tapi menghukum berbeda. Hukum yang dimaksudkan adalah hukuman yang memang benar-benar diterapkan dalam syariat. Itu adalah untuk menghukum dosa, dipukul karena menjadi saksi yang tidak tepat, yang seterusnya itu. Tapi kalau mendidik anak, bahkan itu ada islahnya. Islahun wa tahdhibun wa rahmah, kata Ibnu Qayyim. Bapak ketika mukul anak, sebenarnya di situ ada rahmahnya, ada kasih sayangnya. Bahkan dinukil dari Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini kan sebagai maskotnya pendidikan anak. Dikatakan bahwa dia mengatakan, Dorbul walidi ala waladihi, kamithlis samadi linnabat atau gimana kata-katanya itu. Dikatakan pukulan orang tua kepada anak itu seperti rabuk atau pupuk untuk tanaman. Maka tidak apa-apa dipukul ketika mereka masih kecil. Enggak pernah dipukul gede-gede dipukul, ngelawan dia. Ya, ngelawan. Nah, sekarang diarahkan dan ada pendidikan yang dipukul di dalam syariat. Anak kecil gak mau sholat dipukul 10 tahun. Kan pukulnya juga gak kayak orang boxer itu kan. Dipukul kan memang yang kira-kira dia ngerti kalau dia sedang dihukum dan diarahin gitu. Maka gak masalah seperti itu. Jadi iya orang tua mawas, evaluasi. Kayaknya ini dari dosa anak ya. Tetapi bukan berarti tidak bertindak. Ya, dia berdoa kepada Allah, istighfar, kemudian tahu ini amanah. Tapi sekaligus mendoakan anaknya dan sambil ditegesin. Maka para ulama bilang, kalau anak mencuri, anak kecil mencuri, dia tidak berdosa karena anak kecil. Tetapi orang tuanya nebus, ya, curiannya dikembalikan atau dibayar atau seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Apakah bisa dijelaskan mengenai fitnah individu dari diri sendiri? Jazakallah khair.
0: Jazakumullah khairan. Hasad, kemudian suka dunia, kemudian bermaksiat, malas beribadah, itu semua adalah fitnatur rajuli fi nafsihi, ya, fitnah seorang pada dirinya sendiri. Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari pernah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasul, engkau lebih aku sukai dari segala sesuatu kecuali satu, diriku sendiri. Kata Nabi SAW, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Enggak, imanmu enggak sempurna sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, idzan ya Rasulullah, al-ana la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Kata Nabi kata Nabi SAW, al-ana ya Umar, sekarang sempurna imanmu. Artinya disebutkan Imam Nawawi, kadang-kadang orang itu karena syahwatnya dia akhirnya tidak bisa menjalankan perintah. Karena cinta kepada orang sekitarnya, karena ada ya kebiasaan dia enggak bisa tinggalin. Itu namanya fitnah kepada diri sendiri. Wallahu a'lam. Silakan.
2: Izin bertanya, Ustaz. Ustaz, ada sebuah hadis yang mengatakan bahasanya ketika Nabi menghadap ke timur, fitnah itu akan muncul dari dua tanduk setan. Apakah fitnah itu sudah muncul? Dan yang kedua, di manakah yang dimaksud dengan tanduk setan itu, Ustaz?
0: Baik. Fitnah itu kita sudah bahas dari sejak awal kitabul fitan. Sudah terjadi sebagian dan sebagian belum terjadi. Fitnah macam-macam. Ada fitnah besar, ada fitnah kecil. Ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian, tanda-tanda hari kiamat sudah mulai terjadi. Dari dulu orang Irak, ini dikatakan tanduk setan, itu adalah suasana ketika terbenam matahari atau terbit matahari. Orang kalau melihat ke arah timur, setan di arah sana, maka matahari seolah-olah akan terbit dari dua tanduk. Kan dia tanduk gini kan, tanduk setan. Dan kita di arah sini, setan antara kita dengan matahari. Seolah-olah matahari kalau kita lihat itu, dia terbitnya di tengah-tengah tanduk dua gini. Gitu maksudnya. Demikian juga dalam hadis, ketika matahari sudah berada di dua tanduk setan, baru ada orang yang belum sholat asar, cepat-cepatan sholatnya, itu sholatnya orang munafik. Itu maksudnya matahari hampir terbenam. Nah, dia tidak segera sholat. Sehingga ketika matahari hampir terbenam, orang kalau melihat ke arah barat, setan di antara dia dan matahari, seolah-olah matahari turun sampai di tengah-tengah dua tanduknya setan. Itu maksudnya. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis itu Irak. Nabi SAW melihat ke arah timur, timurnya Madinah. Dan timurnya Madinah itu ke arah Irak. Nah, sebagian musuh dakwah Tauhid, mereka mengatakan itu Riyad. Nah, karena ada lafaz hadis yang mengatakan Najd. Tapi Najd itu dalam bahasa Arab artinya adalah tanah yang tinggi. Tanah yang tinggi. Kemudian tanah tinggi itu di setiap negara ada. Dan sebenarnya hadis itu saling menafsirkan. Di antara riwayat itu mengatakan dengan tegas itu di Irak. Selesai. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ini soal. Tadi di hadis Jundub disebutkan kedua sahabat saling bersumpah demi Allah. Kemudian juga di sebagian hadis lain para sahabat seperti Ummul Mukminin Aisyah, lalu Anas bin Malik, lalu Abu Hurairah dan Umar bin Khattab kalau enggak salah, mereka juga pernah bersumpah. Dan kalau kita lihat itu yang mereka ucapkan kan bukan sesuatu yang besar. Maksudnya mohon dijelaskan kenapa mereka kadang mengucapkan sumpah itu apakah sebagai taqid atau sebagaimana apa yang dimaksudkan?
0: Baik. Di hadis seperti ini, Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bolehnya sumpah untuk hal yang tidak besar. Ya, tidak mesti orang yang bersumpah memang perkara dan sengketanya dalam urusan yang sangat berat, enggak mesti. Orang bilang wallah kayak gini, tapi intinya penekanan memang. Yang pertama, yang kedua, orang Arab terbiasa dengan menggunakan laghwul yamin. La wallah, dakhaltu wallah, dhahabtu wallah, kayak gitu. Ana biasa, enggak lah, demi Allah ana enggak berangkat, kayak gitu. Itu bukan sumpah mereka, tapi itu adalah laghwul yamin, ungkapan yang biasa dipakai oleh orang Arab. Itu suka, la wallah, enggak, kayak gitu. Itu suka, enggak, ya sudah ngomong enggak aja. Tapi kenapa kok ada wallahnya? Itu karena mereka terbiasa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah tolak ukur sebuah keputusan yang baik adalah jauh dari fitnah? Bagaimana tanggapan Ustaz tentang anak muda yang sangat ingin kuliah di tempat berkhulwat tapi yakin akan tetap istiqomah? Mohon nasihat dan motivasi. Barakallahu fiik Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Iya. Ada banyak hadis yang menunjukkan fitnah itu dihindari, di antaranya yang kita pelajari tadi. Nabi SAW mengatakan, "Faman hadarahu fala yaqrabanna." Yang dekat sama itu jangan tambah mendekat. Yang hadir jangan datang, seperti itu. Kemudian dalam Al-Qur'an juga dikatakan, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Ya, di antara keluarga kalian ada musuh. Musuh maksudnya ditafsirkan dalam Ibnu Katsir menghalangi orang untuk silaturahim, bermusuhan, atau tidak jadi hijrah seperti yang disebutkan dalam sababun nuzulnya dan seterusnya. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Dalam masalah agama. Jadi fitnah itu memang harus dihindari. Yang kedua, tadi yang ditanyakan, seorang anak muda pengen kuliah di tempat yang khalwat. Ana bilang, contohnya sudah banyak. Kalau orang mengatakan dalam bahasa Arab, as-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang berbahagia itu orang yang mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Wasyaqiyu man itta'adha bihi ghairuhu. Orang celaka yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Anda sudah sering lihat, orang sudah belajar Al-Quran, sudah ngaji, sholatnya terjaga, kemudian dia bisa menjaga, sudah pokoknya. Begitu masukkan cara ikhtilat, idealismenya semuanya gugur, terganggu. Jangankan begitu, orang yang sudah terpaksa, contohnya sebagian ikhwah, mereka mau gak mau S2, S3, dapat tugas, belajar. Mau tidak mau, dia akan berhadapan dengan kancah yang memang seperti itu. Kalau bisa milih, anak pengen kuliah di Timur Tengah. Kalau bisa milih, masalahnya kan gak bisa milih. Ya sudah, seadanya aja. Dan itu ada sistem ikhtilat. Anak bilang fitnahnya gede. Mereka cerita sendiri. Sudah nikah, ketemu orang sudah nikah. Ada tugas bersama. Mau apa? Fitnahnya gede. Sekarang ada orang bujang bilang, ana insyaallah bisa. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan fitnah yang lebih besar untuk laki-laki dari perempuan. Yang kedua, orang tua itu kan lebih ngerti dari anak. Anak itu bilang, aku bisa. Itu kan karena bukan istilahnya optimis dia, tetapi karena ketidaktahuan dia. Padahal orang tua sudah ngerti, enggak bakal, enggak bisa. Contohnya misalkan orang tua sering bilang ke anaknya, nak, kamu boleh nikah, tapi selesaiin dulu kuliahmu, tinggal skripsi, setelah itu nikah, oh sudah. Gitu. Orang tua sering bilang begitu. Itu bukan karena mendahului takdir, tetapi pengalaman orang tua itu sudah bukan hanya makan garam tok. Itu sak dapur dimakan semua orang tua itu. Ya, dengan pengalamannya, dia pengen ngomong sama anaknya, nah apa susahnya, selesaikan dulu. Daripada kamu nanti nikah, habis nikah harus cari kerja, habis itu molor, habis itu apa, ujung-ujungnya gak selesai nikah, apa kuliahnya. Ini sudah banyak. Dia anak bilang, nanti anak tinggal minta maaf sama orang tua. Afwan abi, anak sudah berusaha, tapi ternyata, kan anak udah bilang. Itu. Tapi akhirnya semua kecewa. Nah sekarang orang tua kalau sudah tahu begitu, ya dia bagaimana cara teknisnya memahamkan anak. Kalau anak bilang, abi, anak insya Allah bisa jalan dari sini ke Jember, jalan kaki atau naik sepeda gitu. Ya, dia karena darah mudanya sampai sana nggak jadi kuliah dia, kakinya di kip tuh karena pengkor dulu di jalan. Maksudnya orang tua bilang, kamu nak, aku mau kesana mau kuliah. Bapak ini meskipun gak mampu untuk belikan pesawat, minimal beli tiketnya. Kan gitu. Artinya bukan karena kita gak memberikan kebebasan, kita mau apa. Enggak, kita ngerti itu. Maka sekarang orang tua kadang-kadang bilang, terserah anaknya, dia sudah bisa berpikir, dia sudah dewasa. Kata siapa? Kita kan sudah ngaji. Anak itu ngikutin kawannya. Kebanyakan seperti itu. Maka orang tuanya tegas, enggak nak. Enggak, anak enggak izinkan. Kamu boleh ke tempat ikhtilat setelah nikah. Sudah, enggak mau kayak gitu. Allahu'alam.
1: Ada pertanyaan di luar tema, Ustaz, boleh? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, alaikum. Alaikum. Izin bertanya, Ustaz, keluar dari pembahasan tentang zikir setelah sholat subuh dan maghrib, membaca la ilaha illallah sebanyak 10 kali dalam posisi duduk setelah salam, apakah ada sunnahnya? Syukran jazakallah khair.
0: Jazakumullah khair. Ada sunnahnya dan itu sahih. Cuman ada tambahan yang tidak boleh gerak, itu yang Anda pernah dengar hadisnya tidak sahih. Orang yang habis salam kemudian dia tidak gerakkan kakinya, artinya masih dalam posisi jutha atau apa itu. Jadi kakinya itu masih tetap kayak iftirash gitu. Nah, orang yang bisa membaca itu tidak merubah kakinya sampai la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali, maka dia akan dapat pahala seperti ini. Tambahan itu yang tidak sahih. Tapi kalau yang tidak ada penambahan itu, tapi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai 10 kali itu sahih. Anda pernah baca, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wallahu a'lam bissawab.
1: Satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang pilih kasih padahal anak yang satunya lebih saleh tapi malah diabaikan? Dan apakah itu bernilai zalim bagi orang tua yang pilih kasih? Barakallahu fik.
0: Barakallahu fikum. Iya, jawabannya zalim. Ya. Jangankan anak saleh yang dikesampingkan, anak yang saleh yang dipilih aja enggak boleh. Enggak boleh. Nabi SAW menegaskan itu zalim. Di antara dalilnya dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bertanya, afa'alta dhalika biwaladika kullihim? Ketika Bashir ini mau ngasih hadiah ke Nu'man, ditanya, semua anakmu dikasih enggak? Enggak. Qala fala idhan. Kalau gitu jangan kau lakukan. Fa inni la ashadu ala jawur. Ana enggak mau jadi saksi tentang kecurangan atau kezaliman. Ini menunjukkan bahwa ini zalim. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan dalam hadis itu, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Kamu pengen enggak semua anakmu memiliki porsi yang sama dalam berbakti? Iya, berarti jangan pilih kasih. Dan di sini bisa diambil pelajaran, orang ketika pilih kasih nanti akan bikin tidak akur antara sebagian anak dengan orang tua. Subhanallah, lebih dari itu, sebagian anak enggak akur. Ini anak emas. Ya, anak emas saja masih kalah lagi. Ya, tapi subhanallah, ini betul-betul dipesankan oleh orang para ulama ya. Enggak boleh seorang pilih kasih. Enggak boleh, dan itu zaliman. Terus sekarang kalau sudah terjadi bagaimana? Misalkan orang tua bilang, "Sudah nak, itu tanah yang di sana itu untuk anak pertama aja karena dia banyak membantu orang tua misalkan. Anak yang lain enggak." Kemudian setelah itu orang tua meninggal. Ini bukan warisan. Ini pemberian, bukan wasiat. Kalau wasiat itu nanti kalau mati ini kayak gitu. Nah, tapi ini sudah dikasih. Baik, sekarang bagaimana? Sekarang warisan pun akan dibagi lagi. Nah, dia akan minta lagi. Nah, kata para ulama, agar tenang dan semua kondusif, kembalikan. Yang paling bagus tuh dikembalikan, kemudian setelah itu dibagi dengan cara syar'i faraid. Udah, insya Allah tenang itu. Seringkali orang ketika menghindari pembagian syariat, pengennya biar tidak rame, tambah rame. Karena Allah yang lebih tahu itu. Allah yang lebih tahu kebutuhan hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup berarti, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Jazakallahu khairan.
5: Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan serta pelajaran yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidullah Ta'ala dari pembahasan Kitab Sahih Muslim. Demikianlah ikhwani fiddin azakumullah yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sebuah program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari Masjid Mu'ad bin Jabal Bogor, Jawa Barat. Ikuti kembali kajian-kajian yang lainnya agar kita terus-menerus mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak. Syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Taubat nasuha. Taubatun nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat yang sebenar.

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nazartu ila al-wujuhi alaysa minhum man sayufdini.
3: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
2: Sa'us'alu man ladhi qadhantu fi dunya ya yunjini.
3: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
4: Maka
2: kaifa ijabati min ba'du ma farradtu fi dini.
3: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
2: Ya wayfi alam asma' kalam Allah yad'uni.
3: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
2: اسمعني لما قد جاء في قاف وياسين والقرآن المجيد.
3: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
2: Yasin. اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
3: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
2: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
3: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin. Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya, Pak.

0: الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.
5: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
6: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
5: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya,

وقيل من راق وظن أنه الفراق

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din.

0: كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. "Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu." Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. "Wa kam min salimin mata bighairi illatin." Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. "Wa kam min syakimin 'asha hinan min ad-dahri." Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. "Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan." Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa syarah." Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, "Al-mautu kematian." Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan, karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Dan kenikmatan yang sedang kita rasakan. Namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui. Bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna" lakana al-maut ghayata kulli syai'in. Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi

0: Di tanah, kami akan kembali lagi. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

Yang menyertai dia berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

Banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Either.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran, orang yang takut kepada ancamanku.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendzalimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi fal yulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khairatullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khairatullah." Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

yakhluqun. Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

0: هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
1: Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

0: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Kul

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

0: به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: tahun.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ihdinas siratal mustaqim.
8: Ya Allah, tunjukilah kami.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha إذ حبستها ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib tayr, كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun 'ala nur.
0: Ini yang Allah sebutkan dengan
1: nurun 'ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Bi'adillahu li nurihi man yasha'.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajula yusalli 60 sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan. Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku' ya, itu saking lurusnya hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku'. Oleh karena itu ruku' dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun di antara rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku' kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud, kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan, faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut. Maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya, in bisatal kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud, maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan, alal jabha. Ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun di antara rukun salat. Sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Madino. Hapa jamani. Wa Madino. Wa ma taqul? Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن

0: Asidin idha hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاء.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar, coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
1: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Walillahi mulkus samawati wal ardh.
0: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
3: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
0: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat.
4: Selamat datang di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, tempat nyaman untuk menuntut ilmu. Di sini kami diajari banyak hal, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya merupakan bagian dari pendidikan.
5: Dari bangun tidur sebelum subuh, bahkan jam 4 malam mereka sudah dibangunkan, sampai kembali istirahat jam 10 malam, Allahu Akbar. Kegiatannya dipenuhi dengan ilmu dan amal.
6: Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin berdiri sejak 1 Oktober 2010 di Kampung Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan visi mengemban risalah dakwah Rasulullah melalui jalur lembaga kaderisasi ilmiah berbentuk pondok pesantren yang bermanhaj salaf, kami memiliki misi mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan pemahaman salafus saleh.
4: Di sini nggak cuma nyaman untuk belajar, tapi juga enak dan luas untuk berolahraga.
6: Berlokasi strategis di bawah kaki Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari, Riyadhus Shalihin terus berkembang dari lembaga kecil menjadi pesantren terpadu yang mengelola pendidikan dari PAUD hingga sekolah tinggi.
7: Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin merupakan lembaga pendidikan Islam terpadu yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi dengan tujuan untuk membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Pada jenjang TK, peserta didik dibina agar memiliki karakter Islami, kecintaan kepada Al-Quran, serta kesiapan belajar. Pada jenjang sekolah dasar, ada STQ, Sekolah Tahfidz Quran, yang mengintegrasikan pendidikan dasar dengan tahfidz sebagai bekal utama melanjutkan pendidikan. Pada jenjang sekolah menengah, kita ada 3 program. Yang pertama, SMPIT dan SMA menerapkan kurikulum 60% pendidikan agama dan 40% pendidikan umum, menghasilkan lulusan yang unggul dalam akademik, berkarakter Islami, dan siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Kedua, SMP dan SMA Darus Syariah menerapkan kurikulum dengan komposisi 90% pendidikan agama dan 10% pendidikan umum untuk mencetak kader ulama, pendidik, dan pemimpin umat yang menguasai ilmu-ilmu syariah. Ketiga, SMP dan SMA Darul Hufadz berfokus pada pembinaan hafidz Al-Quran yang tetap berprestasi secara akademik. Sebagai puncak jenjang pendidikan, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin menyelenggarakan sekolah tinggi ilmu tarbiyah dengan program studi bahasa Arab, menghasilkan pendidik, akademisi, dan praktisi bahasa yang profesional. Melalui sistem pendidikan yang berkesinambungan ini, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin berkomitmen melahirkan generasi yang unggul dalam iman, ilmu, akhlak, dan siap memberikan kontribusi bagi umat, bangsa, dan peradaban.
6: Alhamdulillah, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin telah terakreditasi oleh Universitas Islam Madinah, yang merupakan sebuah pengakuan resmi dari lembaga Islam ternama dunia. Hal ini menjadi bukti kualitas pendidikan syar'i yang diselenggarakan oleh Pondok, serta komitmen dalam membina generasi ilmuwan dan da'i alusunnah. Para alumni Riyadhus Shalihin telah tersebar di berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara, baik melanjutkan studi maupun berkiprah dalam dakwah dan pendidikan. diantaranya di luar negeri, yaitu Universitas Islam Madinah yang terletak di Arab Saudi, Ummul Qura Makkah, Jamiah Taif, Jamiah Hail, Yaman, Sudan, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan dalam negeri, yaitu Lipia Jakarta, STDI Imam Syafi'i Jember, STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Universitas Pertahanan RI, UPI Bandung, UIN Jakarta, serta berbagai kampus dan pesantren tinggi lainnya.
8: Lapangannya indoor!
4: Untuk mendukung kegiatan dan aktivitas, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya masjid setiap marhalah, masjid SMP, masjid SMA, masjid Darul Hufadz, masjid STIT, masjid STQ Riyadhus Shalihin, gedung-gedung kelas, lab IPA, lab komputer, lab bahasa, ruangan kelas, CCTV di kelas-kelas, perpustakaan pondok, area gedung asrama, CCTV di sakan-sakan, lapangan futsal dan lapangan basket, lapangan indoor, kamu bisa main bulu tangkis di sini, lapangan bola besar, lapangan voli, butik Riyadhus Shalihin, kamu bisa membeli baju dan buku di sini, saung-saung yang nyaman, ketika dijenguk, kamu bisa duduk di sini, gedung guest house, orang tuamu bisa nginap di sini, area dapur, untuk jenjang SMA di lantai bawah, untuk jenjang SMA di lantai atas, area gym Riyadhus Shalihin, kantin yang bersih, kamu bisa jajan makanan di sini, Alfine Mart, kamu bisa belanja kebutuhanmu di sini. Barbershop, kamu bisa nyukur rambut di sini. Dan yang terakhir, dan yang gak kalah penting, adalah aplikasi Eriad.
6: Fitur unggulan Eriad. Dengan aplikasi ini, Abah dan Uma dapat memonitoring nilai dan absensi secara real-time. Program Tahfiz terpantau dengan baik. Informasi uang saku dan transaksi lebih transparan. Akses rekam medis santri jadi lebih mudah. Jadwal kegiatan dan agenda libur terupdate tentunya. Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin menerapkan sistem pembinaan santri yang menyeluruh selama 24 jam. Seluruh aktivitas harian dirancang secara terpadu untuk menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta keseimbangan antara ibadah, belajar, dan pembentukan karakter. Keseharian santri dimulai sejak dini hari dengan bangun pagi dan melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan halaqah Al-Quran yang menjadi momen penting untuk merojaah dan setoran hafalan. Santri kemudian bersiap mengikuti kegiatan belajar mengajar yang berlangsung sepanjang pagi hingga siang dengan kombinasi kurikulum umum dan diniyah yang seimbang. Usai pembelajaran, santri melaksanakan ibadah zuhur berjamaah, makan siang, dan beristirahat sejenak untuk menjaga kebugaran. Kegiatan sore diisi dengan ibadah, zikir, dan aktivitas ekstrakurikuler seperti olahraga, kajian kitab, atau kegiatan pengembangan diri lainnya. Menjelang malam, santri melaksanakan ibadah maghrib dan isya secara berjamaah, disertai halaqah Al-Quran dan kajian keislaman. Setelah makan malam, santri diarahkan untuk belajar mandiri ataupun mengikuti kegiatan asrama yang bersifat pembinaan dan pengembangan adab. Hari ditutup dengan persiapan istirahat malam guna menjaga kesehatan fisik dan kesiapan untuk aktivitas esok hari. Seluruh aktivitas harian berlangsung dalam suasana yang kondusif dan juga terarah, didampingi oleh para pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan teladan. Melalui pola hidup harian yang tertata ini, Riyadhus Shalihin membentuk santri menjadi pribadi yang berkarakter kuat, disiplin waktu, terlatih dalam ibadah, dan semangat dalam menuntut ilmu. Sesuai dengan visi pondok dalam mencetak generasi Rabbani berilmu dan bertakwa.
0: Program Talk Show seputar dunia pendidikan Islam.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum.
9: Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, kita kembali bisa bersua dalam program Talk Show Pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang, Banten, dengan menghadirkan narasumber diantaranya Ustadz Fakhruddin Nu'man LC/MPD selaku pimpinan dan ketua umum Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten. Kemudian ada Ustadz Dr. Abdullah Roy MA, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten. Dan yang terakhir nanti kita akan simak narasumber dari Ustadz Muhammad Habibullah SH/MPD, Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2027-2028. Alhamdulillah, ketiga narasumber kita sudah berada di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.
11: Wa ahlan wa sahlan
9: wa
11: jazakallahu
9: khairan. Waalaikumsalam. Nah, ikhwatul Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi dari tiga narasumber nantinya, Anda dapat bergabung bersama kami untuk mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten di line telepon 0218236543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 0218236543. Baik, kita ke narasumber yang pertama, Ustadz Fakhruddin Nu'man LC/MPD selaku pimpinan dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten. Nah, Ustadz, berkaitan dengan selayang pandang tentang Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini, Ustadz, silakan Ustadz.
11: Baik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in amma ba'd. Barakallahu fikum para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaAllah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan al-akh kru Roja yang masyaAllah. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan. Dan alhamdulillah bersama saya Ustaz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah dan juga Ustaz Habib Habibullah. Alhamdulillah, tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Subhanallah, tidak terasa ya. Kayaknya baru kemarin tuh. Setahun yang lalu ya kita duduk di sini, Allahu Akbar ya. Dan ternyata begitu cepat hari ini sudah kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, duduk dan on air bersama TV Roja dan Radio Roja. Tidak ada lain, tentunya ingin memberikan informasi kembali ya terkait hal yang terkait penerimaan ya, santri baru untuk tahun pelajaran 2027-2028 dari Pondok Pesantren di ujung kulon sana di Pandeglang Banten, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kami bersama rombongan ya sudah berada di studio ini. Tentunya alhamdulillah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, di tengah akhir zaman yang subhanallah tantangan zaman bukan semakin mudah ya. Tantangan zaman di tengah luar biasa munculnya berbagai macam fitnah khususnya syubhat dan syahwat. Subhanallah, ada perkara primer yang senantiasa harus kita jaga, yaitu tentunya tentang generasi-generasi kita. Ini perkara sangat primer. Bagaimana kita semua ya berharap dan bercita-cita muncul di tengah kita generasi-generasi terbaik. Generasi yang semoga yaitu yang disifati seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya, pemuda-pemuda yang masya Allah ya, beriman kepada Allah dan terus ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang juga subhanallah semoga generasi yang diselamatkan di negeri akhirat nanti. Ya, sebuah harapan besar semuanya kita selamat. Ya, termasuk adalah generasi-generasi kita. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di antara yang akan diselamatkan oleh Allah yaitu syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tentunya semakin akhir zaman semakin harap-harap cemas ya. Kehadiran generasi seperti itu, anak-anak kita, putra-putra kita ya, masya Allah, kaum muslimin, yang tentunya itu kepentingannya pribadi, bagaimana mereka menjadi generasi yang saleh ya, dan bahkan lebih dari itu mereka pun bisa menebarkan kesolehan untuk yang lainnya, dan juga kepentingannya keluarga. Allahu Akbar ya, kita berharap senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ya, generasi yang menyejukkan pandangan kita, masya Allah, bahkan merupakan bahkan yaitu regenerasi kita di dunia dan di akhirat, yang berharap ketika nanti kita pulang masih ada yang mendoakan kita, waladun salihun yad'ulahu. Kemudian juga generasi bangsa ini, subhanallah, bangsa Indonesia yang luar biasa ya, bangsa yang gemah ripah repeh rapi, semoga ada ya berkah, curcor air ya, aman damai ya, subur, namun sangat sehingga sangat membutuhkan generasi-generasi bangsa yang melanjutkan, yaitu estafet, orang-orang yang memegang bangsa ini dengan baik ya, membutuhkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Kemudian juga subhanallah, generasi agama kita yang subhanallah, agama kita butuh generasi yang handal, yang senantiasa membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semuanya tentunya cita-cita kita semuanya. Oleh karena itu, dalam rangka itu, subhanallah, tidak ada jalan yang paling baik untuk memunculkan generasi hebat tersebut ya, generasi yang menjadi qurrata ayun, generasi yang menjadi taruna bangsa, generasi yang menjadi penolong agama, kecuali mereka adalah generasi yang dipancarkan kepada mereka cahaya ilmu, diajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang manfaat ya, tentunya ilmu agama ya, dan tentunya juga adalah ilmu-ilmu yang juga mendukung mereka untuk bisa ya berkembang dengan perkembangan zaman yang ada ya, dari ilmu-ilmu dunia. Oleh karena itu, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dalam rangka menciptakan ya cita-cita itu atau menghadirkan cita-cita itu, kami ya, yang berada di pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten, tentunya subhanallah, muncul pesantren-pesantren di Indonesia ini, namun kita berusaha ya, pendidikan yang kita hadirkan yaitu pendidikan yang betul-betul secara dalam pendidikan agama merujuk kepada hitoh aslinya ya, menuju kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, karena pesan Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin abu alihah bin nawajid ya, pegang dengan geram ya, subhanallah. Oleh karena itu, kaum muslimin kamillah, alhamdulillah, semoga tidak asing ya keberadaan Riyadhus Shalihin di Pandeglang Banten, di antara rentetan pesantren-pesantren sunnah ya, yang dibangun di atas pendidikan sunnah yang juga mengkolaborasikan dengan pendidikan umum ya, sehingga tadi masya Allah, urusan agamanya insya Allah kuat, dan juga mereka pun bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini semakin luar biasa ya. Kalau ketinggalan zaman kayaknya agak susah juga ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kami hadir dalam kesempatan sore hari ini ya, untuk mengabarkan tentang kembali dimulainya ya pendidikan formal boarding school di pesantren Riyadhus Shalihin, yang alhamdulillah dengan izin Allah SWT, tentunya Riyadhus Shalihin yang lahir di tahun 2010 dan sekarang sudah tahun 2026 ya, alhamdulillah terus kami berusaha mengembangkan pendidikan yang ada, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala per hari ini seluruh jenjang pendidikan kita sajikan, dari mulai dini ya, dari mulai TK, kemudian STQ, sekolah tahfidz Quran setingkat SD. Nah, kemudian tentunya secara khusus yang saat ini ya, yang secara khusus yaitu yang tengah dibuka untuk umum ya, untuk khalayak kaum masyarakat umum di seluruh Indonesia, yaitu jenjang tingkatan SMP dan SMA ya, putra dan putri ya, putra dan putri. Untuk jenjang SMP dan SMA ini, alhamdulillah, semoga Riyadhus Shalihin sepertinya ada sedikit keistimewaan di sini. Ya, yaitu kami menghadirkan semua program. Ada 3 program. Ya, pertama program SMP dan SMA, SMP dan SMA IT, Islam Terpadu. Ya, di mana subhanallah kurikulum pendidikan yang disajikan di SMP dan SMA IT ini ya kurang lebih 60% agama dan 50% umum, ya. Dan di sana ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa untuk SMA-nya. Dan tentunya kami pendidikan ya 6 tahun. Jadi kurikulum pendidikan 6 tahun, tasfiyah wa tarbiyatul muallimin selama 6 tahun. Oleh karena itu di awal kami ada akad, ya. Kalau masuk Riyadhus Shalihin berarti siap 6 tahun, enggak bisa setengah-setengah gitu. Supaya menyelesaikan kurikulumnya. Kemudian juga di sana ada model yang kedua, SMP SMA kami namakan Darus Syariah. Ya, di mana kurikulumnya 90% yaitu ilmu agama. Ya, fokus kepada ilmu agama, penguatan bahasa, kemudian tentunya hafalan Al-Qur'an, ya penguatan kemampuan membaca kitab dan semua hafal kitab dan seterusnya. Ya, ini 90% selama 6 tahun yaitu kurikulumnya yaitu pendalaman ilmu agama, 10%-nya ilmu umum yang di bawah program PKBM, itu paket B dan C, ya, paket B dan C. Nah, itu Darus Syariah. Yang ketiga yaitu kurikulum SMP dan SMA Darul Huffaz, ya, kami namakan Darul Huffaz, rumah penghafal Quran, di mana 90% ya yaitu kurikulumnya yaitu lebih menekankan kepada hafzul Quran. Ya, lalu nanti setelah selesai mereka menghafal Quran dan insya Allah lulus dari Riyadhus Shalihin, ya, mereka dengan izin Allah selesai menghafal Quran 30 juz secara mutqin. Dan tentunya setelah itu ada kurikulum pendidikan agamanya. Sehingga insya Allah, ya, untuk dasar-dasar ilmu agama mereka pun diberikan dalam pendidikan Darul Huffaz ini. Maka oleh karena itu masya Allah, para wali santri, ya, baik santrinya maupun wali santrinya ada kecenderungan, ya, ada yang ingin ah Ustaz, anak saya mau belajar selain agama juga umum, kita sediakan fasilitasnya, yaitu SMP IT dan SMA IT, ya. Ustaz, aduh, anak saya ini ingin fokus ilmu agama sehingga betul-betul dicetak untuk semoga secara khusus menjadi ulama yang memang memiliki kekuatan ilmu agama dan lanjut nanti ke jenjang lebih tinggi lagi, ada SMP SMA Darul Huffaz Darus Syariah. Ustaz, saya ingin masya Allah ya memiliki anak yang insya Allah lulus hafid mutqin Al-Quran, ya, dengan dasar-dasar ilmu agama, maka disediakan oleh kami yaitu namanya Darul Huffaz. Alhamdulillah. Oleh karena itu ini barangkali mudah-mudahan satu keistimewaan, ya, yang ada di Riyadhus Shalihin, banyak pilihan di sana, ya, untuk tingkatan SMP dan SMA. Dan tentunya semuanya programnya boarding school untuk SMP dan SMA, ya. Dan alhamdulillah bersama kami juga ada Dr. Abdul Rai. Di kita pun setelah SMP dan SMA kita ada jenjang sekolah tinggi. Kita memiliki STIT, nanti soal akan dijelaskan oleh beliau, sekolah tinggi ilmu tarbiyah tarbiyah Islam, yaitu di Riyadhus Shalihin. Nanti soal akan dijelaskan oleh beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, ya. Hari ini pendidikan boarding school ini sangat penting sepertinya, sangat memiliki pengaruh yang besar dalam mencetak yaitu generasi-generasi terbaik. Kenapa? Karena dengan sistem boarding school, dengan sistem pesantren, masya Allah, santri betul-betul lingkungannya dikondisikan, ya, jauh dari perkara-perkara yang merusak mereka. Baik, maaf, itu gelombang syubhat atau syahwat, maksiat dan seterusnya. Bahkan penggunaan HP pun dibatasi. Ya, santri. Sehingga subhanallah, hiruk pikuk kehidupan mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, tidak ada lain kecuali isinya ilmu dan amal. Ilmu dan amal di atas, di bawah bimbingan yaitu para asatid-asatid insyaallah yang berkompeten di bidangnya, masyaallah, asatid dari lulusan dalam negeri, lulusan luar negeri, bahkan subhanallah yang sungguh sangat menggembirakan kami, ya, tidak sedikit atau sangat banyak asatid yang ada adalah dulunya lulusan alumnus Riyadhus Shalihin, ya, yang sudah lulus di Madinah, lulus Lipia, lulus Tsai Ali, lulus Edain, bahkan lulus kelulusan yaitu universitas-universitas umum di ada di Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga insya Allah lingkungannya sangat kondusif, sehingga tujuan pendidikan kami, ya, pendidikan yang ramah, pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang segar, semoga sebagaimana namanya Riyadhus Shalihin, apa artinya? Taman. Taman orang-orang berada di taman, segar, indah gitu ya. Sehingga cita-cita kami atau tujuan pendidikan kami, saya sering katakan kepada teman-teman para asatidah, yaitu dan kita semuanya, tujuan pendidikan kami di Riyadhus Shalihin memiliki tiga fokus tujuan. Ya, atau berbasis ya tiga tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan yang pertama yaitu mencetak generasi yang berkarakter atau bernilai. Ya, yaitu sisi yaitu pendidikan berbasis karakter, berbasis nilai. Karakter dan nilai di sini bukan nilai rapot ya. Tapi subhanallah nilai keimanan. Ya, nilai tauhid, nilai akidah yang memiliki nilai kepribadian, karakter iman, karakter tauhid, karakter ibadah. Sehingga santri, masya Allah, semoga lulus Riyadhus Shalihin menjadi santri-santri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, memiliki kekuatan cinta, kekuatan takut, tawakalnya kepada Allah, dan dekat dengan kesungguhan ibadahnya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, yaitu kita pun memiliki tujuan yaitu mencetak generasi yang berintelektual, memiliki kecerdasan. Kalau tadi yang pertama mungkin disebut oleh Ibnu Taimiyah zaka, ya, berusaha kita semaksimal mungkin mencetak generasi yang suci. Yang kedua, tidak sekedar suci, juga zaka, cerdas, ya, memiliki intelektual, baik intelektual agama, masya Allah, semoga kita bisa mencetak luar biasa para penghafal Quran, pembaca kitab, bahkan mereka nanti bisa menjelaskan ilmu agama kepada yang lainnya, menjadi ulama, ya. Begitu juga tentunya berintelektual tinggi di bidang ilmu umum sehingga bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman, ya. Yang ketiga yaitu memiliki nilai skill, ya, memiliki nilai skill. Bagaimana generasi lulusan Riyadhus Shalihin juga memiliki kemampuan skill, keterampilan, ya, sehingga lulus Riyadhus Shalihin, maaf, tidak minta-minta. Lulus Riyadhus Shalihin tidak menjadi beban orang lain. Lulus Riyadhus Shalihin bahkan kalau bisa bukan mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja, ya. Oleh karena itu insya Allah yang hal-hal yang mendukung kepada itu kita sempurnakan, ya, dari sisi pendidikan, dari sisi fasilitas, ya, dan juga kita berharap juga santri-santri Riyadhus Shalihin selain sehat jiwanya juga sehat badannya, ya, sehat raganya. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas yang ada dengan sekarang alhamdulillah kurang lebih santri sekitar 1.500, ya, santri, dan juga tentunya ada putrinya juga, ya, kita buka untuk putra dan putri dengan penunjang-penunjang pendidikan, ya, insya Allah lingkungan yang nyaman. Kurang lebih sampai hari ini luas pondok Riyadhus Shalihin sekitar 14 hektar, ya, dengan fasilitas olahraga yang insya Allah ya cukup luas di sana. Dan juga kita pun di bawah kaki gunung, ya, segar, Gunung Pulau Sari dan Gunung Karang gitu ya. Dan fasilitas yang lain kita sempurnakan alhamdulillah, sehingga insya Allah kondusif dan representatif untuk bisa belajar di pondok pesantren Riyadhus Shalihin, sehingga insya Allah mudah-mudahan cita-cita kita semuanya dengan menghadirkan pendidikan yang ada di Riyadhus Shalihin dan terus kita kembangkan dapat menggapai atau menghadirkan generasi-generasi yang terbaik untuk kita semuanya, anak kita, keluarga kita, dan bangsa kita dan agama kita sangat membutuhkan generasi-generasi handal, sehingga semoga Riyadhus Shalihin dapat, ya, ikut andil dalam kancah ini di tengah yaitu subhanallah akhir zaman yang semakin sekarang semakin kita harap-harap cemas akan generasi kita. Kamu muslimin kamu, oleh karena itu ahlan wa sahlan wa marhaban, ya. Hari ini kita hadir ke sini untuk mengabarkan kembali telah dibukanya tahun pelajaran baru 2027-2028, ya, untuk jenjang SMP dan SMA pendidikan 6 tahun putra dan putri. Dan alhamdulillah di kita ini baru generasi kedua ya, tahun ini dan tahun depan ini tahun generasi ketiga, yaitu untuk putri baru tahun ketiga tahun ini. Ya alhamdulillah, dan kita sudah memiliki lingkungan khusus untuk putri dan tersendiri alhamdulillah, dan cukup insyaallah baik untuk menjadi tempat menuntut ilmu di sana dan terjaga tidak campur antara laki-laki dan wanita, ya. Kemudian juga tentunya dibuka untuk sekolah tinggi, nanti Ustaz Dr. Abdul Hari akan menjelaskan. Semoga insya Allah

0: kita pun akan hadir di acara Muslim pameran, ha?
1: Edupes
0: ya, ya di mana, di BSD sebentar, ya ya di BSD ya, akan ada Muslim Live ya, Edufest ya, di sana di booth kami nomor P11 ya, yang akan dilaksanakan tanggal 28, 29, 30 di BSD City, di IC ya, IC BSD TV insyaallah, BSD City insyaallah. Arya Dison juga akan hadir di sana, ahlan wa sahlan, bahkan ada diskon-diskon di sana ya, ada diskon pendaftaran dan seterusnya, yang daftarnya di nanti di pameran nanti di BSD insyaallah. Kami tunggu kaum muslimin ya, dan ahlan wa sahlan, alhamdulillah, karena dengan izin Allah semoga, mungkin sebagai informasi terakhir, alhamdulillah para santri lulusan tadi ya, banyak sekali sekarang santri asatidz Riyadhus Shalihin yang merupakan santri lulusan Riyadhus Shalihin. Setelah mereka masya Allah ya selulus ya, per hari ini luar biasa para santri ya, banyak diterima di Universitas Islam Madinah, kemudian di Taif ya, di Ummul Qura, kemudian di Saudi secara umum ya, kemudian juga di negara-negara yang lain termasuk di Indonesia, dan alhamdulillah dengan izin Allah Riyadhus Shalihin termasuk pesantren yang terakreditasi Madinah, sehingga insya Allah ada akses, dan kita untuk pun dengan izin Allah juga ada komunikasi secara khusus dengan para ulama Timur Tengah, sehingga setiap tahun kita mengadakan daurah bersama masyayikh dari Universitas Islam Madinah, dari Ummul Qura, sehingga insya Allah ya kondusif untuk bisa berusaha mencetak generasi terbaik untuk anak-anak kita dan bangsa kita dan negara kita dan agama kita. Wallahu ta'ala alam, itu barangkali sebagai pengenalan dari kami, dikembalikan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan dari seputar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, perjalanan panjang dari 2010 hingga 2026, sekitar 16 tahun, dan alhamdulillah untuk jumlah santri semakin bertambah terus. Baik, kita beralih ke narasumber yang kedua, Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA Fidhullah, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Riyadhus Shalihin Pandeglang, Banten. Nah, berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru ini bagaimana Ustadz, dan berkaitan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu seperti apa? Nah, silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia secara umum pada kami di Yayasan Riyadhus Shalihin. Kemudian secara khusus lembaga yang baru berdiri setahun yang lalu, yang alhamdulillah pada saat ini saya diberikan amanah untuk memimpin. Semoga Allah SWT memudahkan. Telah banyak kenikmatan, kemudahan, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebutkan dalam waktu yang singkat ini, alhamdulillah STIT Riyadhus Shalihin telah berdiri secara resmi kurang lebih setahun yang lalu, tepatnya di bulan Maret 2025, berdasarkan SK Kementerian Agama nomor 327 tahun 2025. Dan sebelumnya, para pemirsa sekalian yang ingin lebih lengkap melihat info tentang STIT Riyadhus Shalihin dan juga pendaftarannya, ini bisa melihat di website kami, alhamdulillah. Kemudian bisa melihat brosurnya yang insya Allah juga bisa di download apabila kita mengunjungi website STIT Riyadhus Shalihin. Bisa dilihat di sana sambil menyimak insya Allah penjelasan dari kita gitu ya. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah pada hari-hari ini kita STIT Riyadhus Shalihin sedang mempersiapkan untuk mendapatkan status yang baru, karena sejak awal tentunya kita mendapatkan status yang otomatis kita sandang ya sebagai sebuah sekolah tinggi yang baru, yaitu terakreditasi.

0: pertama. Jadi 2 tahun setelahnya kita diminta, dituntut untuk bisa menaikkan status, yaitu menjadi terakreditasi. Dan insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2027. Dan hari-hari ini para asatidzah, para dosen, para tenaga kependidikan, ya, siang dan malam mereka sedang berusaha ya untuk melengkapi dokumen, sarana dan prasarana dan seterusnya. Kemudian juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita telah menerima mahasiswa baru itu sekitar 100 orang ya. 100 orang untuk PBA itu 56. Kemudian prodi atau program Idat Lughawi itu sekitar 50 lebih. Jadi sekitar 100 orang yang menjadi mahasiswa baru di tahun ini. Dan ini ada kenaikan, alhamdulillah. Kalau tahun lalu jumlah mahasiswa kita itu di dalam seluruh program ada sekitar 70-an. Sekarang dengan mahasiswa yang baru sudah 170-160-an. Ya, tentunya ini nikmat dari Allah SWT di saat ada mungkin yang masih kesulitannya untuk mendapatkan mahasiswa. Semoga Allah SWT mudahkan. Dan di waktu yang sama, SIT Riyadhus Shalihin, alhamdulillah punya kelebihan gitu dalam masalah ini. Ya, semoga kedepannya ya ini semakin banyak peminat yang mendaftar di SIT Riyadhus Shalihin. Kemudian untuk saat ini, kami di SIT Riyadhus Shalihin hanya memiliki satu prodi ya, fokus pada satu prodi yaitu pendidikan bahasa Arab. Dan sisi positifnya dengan adanya satu prodi ini kami lebih fokus. Dan itu yang alhamdulillah terjadi. Dan memang untuk di awal-awal memang kita perlu banyak waktu dan tenaga untuk memperkuat sistem. Dan kalau nanti sistem sudah kuat, kita sudah solid ya, maka insya Allah dengan mudah biiznillah azza wa jal untuk berekspansi, kita berluas ya, menambah lagi prodi-prodi yang lain daripada kita di awal punya prodi banyak tapi enggak keurus gitu. Ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini ya. Dan insyaallah rencana kami setelah nanti kita mendapatkan status terakreditasi, setelah status yang pertama yaitu terakreditasi pertama, kita akan mencoba untuk mengajukan ya penambahan prodi. Kemudian juga terkait dengan prodi PBA ini. Oh ya, yang program satunya lagi yaitu program Idat Lughawi. Ini program Idat Lughawi ini sangat erat hubungannya dengan prodi PBA. Karena di antara bentuk usaha kami untuk memiliki ya outcome atau lulusan yang berkualitas, ya kita harus punya input yang bagus gitu. Bagaimana caranya? Ya gimana kita berusaha supaya yang masuk PBA ini benar-benar mahasiswa yang siap dalam bahasa gitu. Dan memang kita di SIT Riyadhus Shalihin itu menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa sehari-hari, bahkan di dalam kelas sekalipun ya. Ya bahkan dalam mata kuliah yang itu asalnya dari kita gitu, dari Indonesia, tapi kita berusaha untuk menggunakan bahasa Arab dalam mengajarkannya, kecuali bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu ya. Alhamdulillah, jadi untuk itu semuanya kita mengadakan program Idat Lughawi yang harapannya bagi para, mungkin para santri yang mereka dulu belajar di pondok, namun dulu mungkin gak terlalu perhatian ya tentang masalah bahasa. Ternyata pas mau masuk kuliah disyaratkan harus bahasa Arabnya nilainya sekian dan sekian. Ini kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar kembali, memperkuat bahasanya selama 1 tahun atau 2 tahun, sehingga nanti dia bisa benar-benar bisa mengambil faedah ketika masuk ke PBA-nya. Ini kita katakan termasuk program unggulan kami di SAIT, dan alhamdulillah, masya Allah, kalau tahun yang lalu kita hanya punya 1 kelas saja di program Idan Lugawi Tamhidi, dan kalau tidak salah jumlah mahasiswanya saat itu ada 20-an ya. Untuk tahun ini alhamdulillah 2 kali lipat, sehingga ada 2 kelas ya, 2 kelas di program Tamhidi ini, ya Idan Lugawi Tamhidi. Dan kalau kita survei dari mahasiswa, itu mereka tahunya ya dari mahasiswa yang sudah belajar sebelumnya. Artinya mereka testimoninya bagus gitu. Ya kami di sini belajar berapa bulan, dan hasilnya kami bisa melihat gitu. Akhirnya alhamdulillah dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut, tahun ini kita bisa menerima 2 kelas gitu untuk program Tamhidi Idan Lugawi ini. Kemudian juga di antara yang perlu kita sampaikan di sini, mungkin ada yang bertanya tentang profil lulusan ya. Kalau belajar di PBA ini jadi apa? Ya, ya semuanya jadi manusia jelas ya. Cuma mungkin besok perannya apa gitu loh. Ya ini mungkin perlu kita sampaikan di sini dan penting untuk diketahui. Ini kalau kita kembali kepada buku standar kompetensi lulusan SKL yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, maka di sana ada 3 profil lulusan untuk PBA ini. Ya, 3 profil lulusan. Ya, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah dia akan menjadi pendidik tentunya ya, atau praktisi pendidikan. Jadi guru, ya jadi pengajar. Kemudian yang kedua adalah sebagai asisten peneliti pendidikan. Ya karena dunia kampus itu bukan hanya kita belajar saja, tapi mereka juga akan berlatih untuk meneliti, menulis. Kemudian yang ketiga adalah pengembang bahan ajar. Ya, dan diharapkan yang belajar di PBA ini mereka bisa mengembangkan ya, bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab ini kepada orang lain ya, dengan mengikuti teknologi yang ada ya. Ya, bukan hanya monoton ya itu saja, tapi mereka bisa mengikuti ya, ada dan zaman sekarang ada AI dan seterusnya. Kita harapkan mereka juga memiliki keterampilan ya, memiliki skill untuk bisa mengembangkan bagaimana caranya mengajarkan bahasa Arab kepada manusia dengan cara yang mudah gitu. Ini 3 profil lulusan untuk pendidikan bahasa Arab ini. Dan alhamdulillah untuk di STIT Riyadhus Shalihin kami punya tekad ya, mahasiswa-mahasiswa kami selain mereka mahir dalam bidang mereka, mereka juga mahasiswa-mahasiswa yang kokoh akidahnya. Dan ini yang mungkin menjadi catatan bagi kami ya, karena kami juga pondok ya, Riyadhus Shalihin punya SMP, punya SMA dan lain-lain. Kami menerima lulusan-lulusan dari berbagai kampus gitu ya. Dan di antara mungkin catatan itu ada sebagian kampus yang kami perhatikan, mohon maaf gitu, yang bagus, bidangnya bagus, cuma dari sisi akidah kami lihat masih perlu penyempurnaan gitu. Ini mungkin di kampusnya dulu perhatian tentang masalah akidah ini mungkin kurang gitu. Jadi kami tidak ingin itu terjadi di kampus kami. Ya kami ingin para mahasiswa kami selain mereka mahir dalam bahasa Arab, dalam mengajarkan bahasa Arab, ya mereka jago juga dalam masalah akidah gitu. Menjelaskan tentang buku-buku akidah mereka juga bisa. Ini kita pun kan sebagai sebuah lembaga ya yang menerima lulusan-lulusan dari kampus-kampus, kan ketika mau merekrut seorang guru kita pun bertanya dulu akidahnya bagaimana gitu kan. gimana pendapat antum tentang demonstrasi, bagaimana pendapat antum tentang aliran ini dan seterusnya. Ini kalau misalnya sebuah atau seorang lulusan dia kok akidahnya rusak, nah ini kita khawatir juga nanti akan menular ke murid-muridnya gitu. Jadi ini menjadi mungkin ya sebuah keunggulan, sebuah keutamaan, dan kita tidak menafikan mungkin di sana juga ada kampus yang lainnya juga memiliki keunggulan yang sama. Cuma ini menjadi ketenangan tersendiri yang bagi orang tua ketika mereka memberikan ya pilihan kepada anaknya ya tentang kuliah di mana gitu. SDT Raden Salim insyaallah memiliki perhatian yang besar tentang masalah akidah ini. Baik, mungkin yang terakhir terkait dengan pendaftaran, nanti bisa sekali lagi antum lihat di brosurnya ya, bisa di download di website kita. Dan mohon maaf yang ada mungkin bisa ditampilkan itu brosur tahun lalu, karena untuk sekolah tinggi ini baru akan dibuka bulan November. Kalau yang lain mungkin udah buka ya bulan ini, kita baru bulan November. Tapi kurang lebih sama lah ya, kurang lebih sama. Jadi tentunya di antara syarat utamanya bagi yang ingin masuk PBA ya harus punya ijazah SLTA atau yang sederajat. Jadi pertama antum mengisi formulir pendaftaran online melalui pmb.stetriat.ac.id. Ya, setelah itu antum membayar uang pendaftaran. Untuk yang tahun lalu itu uang pendaftaran Rp450.000. Untuk gelombang pertama, nanti gelombang kedua, gelombang ketiga tambah lagi. Jadi kalau mau murah ya secepatnya gitu untuk daftar itu ya. Untuk tahun ini insya Allah kita tentunya akan di SK-kan dan sebelumnya tentunya akan bermusyawarah dengan pihak yayasan ya untuk terkait masalah pembiayaan ini. Kemudian setelah itu baru mengikuti tes online saja. Ya, tes online. Baik yang di Jawa maupun di luar Jawa. Kita permudah insya Allah tes online, dan kami memandang dengan tes yang kami gunakan itu sudah, kami sudah tahu ya kemampuan dari mahasiswa tersebut. Apakah dia bisa masuk ke PBA atau dia terlebih dahulu ke Idal Lughawi, itu insya Allah sudah cukup ya dengan tes online tadi. Nah, baru nanti kalau sudah itu nanti pada masa itu mengunggah beberapa berkas, di antaranya adalah scan asli ijazah SLTA atau yang sederajat, kemudian scan asli transkrip nilai akhir, kemudian scan KTP asli yang masih berlaku, scan asli kartu keluarga, scan asli akte lahir, kemudian foto berwarna. Nah, ini sebelum tes online. Kalau sudah tes dan diterima, baru antum melengkapi di antaranya adalah scan asli SKCK, yaitu untuk bukti bahasanya antum baik-baik saja ya. Ya, kemudian yang kedua, scan asli kesehatan bebas hepatitis B dan hasil ronsen bebas dari TBC. Ini karena antum akan tinggal bersama yang lain ya di asrama, ini penyakit yang bisa menular ya dengan cepat ya, karena sering berinteraksi, sehingga kami haruskan untuk memiliki surat bebas ini ya, bebas hepatitis B dan juga TBC. Kita juga ingin para wali mahasiswa tenang juga, anaknya ditinggal di tempat yang sehat gitu. Kemudian juga surat keterangan dari dokter bebas narkoba. Nah, ini insya Allah bisa antum lihat ya tentang perinciannya di brosur kami. Untuk biaya perlu disampaikan nggak, Zat? Perlu untuk tahun lalu ya. Ya, untuk yang tahun yang lalu dan insya Allah tahun ini nggak jauh beda ya, insya Allah nggak sampai naik 3 juta atau 5 juta nggak ya. Tahun lalu itu untuk program studi pendidikan bahasa Arab, UKT-nya yaitu uang kuliah tunggal yang dibayarkan di awal semester itu Rp4.250.000, itu untuk satu semester. Kemudian bagi yang tinggal di asrama, karena untuk asrama di kita ini pilihan, bisa di asrama, bisa di luar asrama. Kalau yang ini di asrama, ya maka biaya makan, makannya saja ya, untuk gedungnya agak gratis gitu ya. Makannya saja itu 600 ribu per bulan. Jadi kalau 6 bulan ya 3.600. Jadi kalau dihitung untuk yang PBA itu di semester, satu semester, di awal semester itu membayar 7.850.000. 7.850.000 itu satu semester ya. Nah, yang laundry lain lagi ya, kalau ingin laundry, ingin dicucikan pakaiannya itu satu semester 600 ya, 600.000. Jadi kalau mau total semuanya satu paket ya 8.400 ya. 8.450 8.450.000. Ya, itu kurang lebih. Untuk yang id dan lughawi lebih murah. Kalau yang PBA 4.250, yang id dan lughawi tahun kemarin 2.500 satu semesternya. Ya moga-moga aja tahun ini kalau naik pun enggak banyak-banyak ya. Mohon mungkin yayasannya. Sehingga enggak terlalu kaget gitu ya. Dan insya Allah panegang murah-murah. Insya Allah ya. Ini di antara kelebihannya. Kemudian untuk dosen ya. Dosen alhamdulillah kita memiliki dosen-dosen yang mencukupi. Saat ini kita di STIT saja memiliki 10 dosen tetap yang mereka terdaftar resmi di Pendidikti gitu. Alhamdulillah, dan 5 di antaranya takhususnya bidangnya memang di pendidikan bahasa Arab. Untuk 5 yang lain ini berbagai bidang, termasuk saya sendiri di akidah, ada yang di pendidikan agama Islam, kemudian ada yang manajemen pendidikan, ada yang di tafsir. Ya, alhamdulillah untuk dosen ini mencukupi. Bahkan alhamdulillah kita tahun kemarin itu kedatangan dosen tamu dari Jazair. Ya, dari Jazair, beliau sempat memberikan materi ya untuk para mahasiswa kita di PBA. Dan insya Allah tahun ini kita juga akan kedatangannya. Tak mungkin kabar juga untuk yayasan ya, dari Pakistan. Ya, dari Pakistan seorang doktor. Alhamdulillah dulu termasuk teman ya di Madinah juga. Ada rencana beliau akan datang sekarang bulan Oktober insya Allah. Nah, itu mungkin dari saya, dan semoga nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab.
1: Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Riyadhus Shalihin Pandeglang. Nah, kita beralih ke narasumber yang ketiga, ada Ustaz Muhammad Habibullah SH, MPD, Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru tahun ajaran 2027-2028. Nah, berkaitan dengan penerimaan santri baru ini, prosedurnya seperti apa Ustaz? Dan kuota yang dibuka untuk tahun ini ada berapa? Nah, silakan.
2: Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan bukan sekedar mencerdaskan akal, tapi juga membimbing hati dan membentuk akhlak. Karena itu pendidikan harus dibangun di atas ilmu, iman, ibadah, dan akhlak, agar lahir generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak, dan bermanfaat bagi umat. Dengan semangat tersebut, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin hadir sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia melalui program unggulan yang memadukan ilmu agama, sains bahasa Arab, tahfidzul Quran, dan life skill. Kami berharap lahir generasi yang memiliki wawasan luas, iman yang kuat, ibadah yang benar, kecintaan kepada Al-Quran, akidah mulia, serta keterampilan sebagai bekal kehidupan. Berilmu untuk memahami ibadah yang benar, kemudian juga berakhlak untuk memberi arti dan berketerampilan untuk mandiri. Penerimaan santri baru, putra dan putri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin tahun ajaran 2027-2028 telah resmi dibuka. Alhamdulillah, penerimaan santri baru telah kami buka. Adapun Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin beralamatkan di Jalan Kadu Kacang, kilometer 05, Rocek, Cimanuk, Pandeglang, Banten. Untuk program pendidikan, kita mempunyai tiga program pendidikan unggulan. Yang pertama yaitu SMP IT dan SMA IT, yaitu sekolahnya para intelektual dan ilmuwan. Kemudian yang kedua yaitu program SMP dan SMA Darussyariah, yaitu sekolahnya para ulama dan cendekiawan. Yang ketiga yaitu SMP dan SMA Darul Hufad, sekolahnya Ahlul Quran. Untuk waktu pendaftaran, untuk di gelombang 1, yaitu telah kami buka di tanggal 5 Agustus 2026 sampai dengan 6 Desember 2026. Dan gelombang kedua tidak akan kami buka bila di gelombang pertama sudah mencukupi kuotanya. Adapun untuk kuotanya, untuk SMP IT kami buka 150 santri dan untuk SMP Darussyariah Putra yaitu kami buka 60 santri dan untuk SMP Darul Hufad kami buka 30 santri. Adapun untuk tingkat SMA, SMA IT yaitu 60 santri, SMA Darussyariah Putra 60 santri dan SMA Darul Hufad 30 santri. Dan untuk lembaga SMP Darussyariah Putri yaitu 60 santri dan untuk SMA Darussyariah Putri 30 santri. Pemirsa Roja yang kami hormati dimanapun Anda berada, untuk nomor pusat informasi, untuk informasi seputar PSB dan Pondok, bisa menghubungi di nomor 0812-9957-3180 atau di nomor 0812-9957-3181. Untuk informasi seputar teknis pendaftaran, bisa menghubungi di nomor 0812-9870-7575. Dan untuk informasi seputar pembayaran, bisa menghubungi di nomor 0812-8017-4647. Dan untuk cara pendaftarannya, Bapak dan Ibu pemirsa Roja yang kami muliakan, sangat mudah sekali. Tidak perlu bawa-bawa berkas, tidak perlu datang ke lokasi, tidak perlu bayar orang, dan tidak perlu ribet-ribet. Cukup buka HP saja dan klik psb.riyadussolihin.ponpes.id. Kami ulangi, di link psb.riyadussolihin.ponpes.id. Sangat mudah sekali. Kemudian setelah itu melakukan pembayaran pendaftaran, kemudian melengkapi data santri dan memilih tanggal. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tanggal pendaftaran, sangat fleksibel sekali dan bisa mengkondisikan waktu kerjanya. Berikutnya yaitu konfirmasi kehadiran di grup yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu melakukan mengikuti serangkaian tes. Apa saja tesnya? Yang pertama yaitu tes Al-Quran, yang kedua yaitu tes akademik, yang ketiga tes wawancara calon santri dan calon wali santri. Adapun untuk waktu pendaftarannya, waktu tesnya maksud kami, yaitu setiap pekan sekali, yaitu di hari Ahad jam 8 sampai dengan selesai. Kami ulangi sekali lagi, untuk waktu tesnya yaitu setiap pekan sekali di hari Ahad, yaitu jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian untuk tempat tesnya yaitu di Pondok Pesantren Riyadus Solihin, Pandeglang, Banten. Pemirsa Roja, dimanapun Anda berada yang kami hormati, dan juga kami buka juga tes online. Tes online ini khusus bagi yang jauh dan tinggal di luar pulau atau luar negeri dengan syarat menghubungi panitia terlebih dahulu, yaitu di bagian teknis pendaftaran di nomor yang telah kami sebutkan atau kami ulangi di nomor 0812-9870-7575. Dan setelah mengikuti tes, maka untuk informasi pengumuman hasil tes yaitu satu pekan setelah tes. Dan juga keunggulan Pondok Pesantren Riyadus Solihin yaitu kami mempunyai fitur tersendiri yaitu e-Riyad. E-Riyad adalah fitur yang kami aplikasi yang kami sediakan untuk para wali santri atau calon wali santri dan orang tua semuanya sangat mudah sekali. Yang pertama yaitu untuk memonitoring nilai dan absen secara real time. Jadi orang tua bisa melihat di genggaman HP kegiatan dan juga program tahfidz, uang saku, transaksi, rekam medis santri, dan agenda liburan dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan lupa juga kunjungi bot kami di Pameran Muslim Edupes 2026 di nomor P11, sekali lagi di nomor bot P11 pada tanggal 28, 29, dan 30 Agustus 2026 di IC BSD City Tangerang. Banyak promonya. Yang pertama yaitu ada diskon biaya pendaftaran 50%. Yang kedua yaitu ada potongan uang masuk sebesar 2,5 juta rupiah. Sangat menarik sekali. Maka kunjungilah bot kami di nomor P11 di Muslim Edupes 2026 di BSD City Tangerang. Ingin anak yang soleh, ingin anak yang punya akhlak, ingin anaknya berakhlak kepada orang tua, ingin anak yang punya ilmu agama yang benar, ingin anaknya mondok di pondok pesantren yang luas, asri dan jauh dari kebisingan, jauh dari polusi, ingin anaknya kuliah di Timur Tengah atau luar negeri, ingin anaknya kuliah di PTN-PTN ternama unggulan di Indonesia, maka jawabannya adalah pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Beli bunga, beli permata, jangan lupa beli lilin. Yuk daftar segera di pondok tercinta, pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasan dari penerimaan santri baru tahun ajaran 2027-2028. Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten. Nah, mikhwati selama zakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar Pondok Pesantren atau penerimaan santri baru di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat, ada Abu Fadlan di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Ustaz izin bertanya, dengan beberapa pertanyaan terkait SMPIT yang 60-40% tadi Ustaz, yaitu kurikulum tamatan SMP ini apakah Diknas atau PKBM? Mungkin agak telat ya.
3: Baik,
1: kemudian berapa jumlah santri dalam satu kamar? Untuk jadwal penjengukan, ini setiap berapa kali? Dan untuk biaya masuk SMPIT, berapa rincian biayanya? Jazakallahu khairan.
3: Baik, barakallahu fikum. Bismillah, nanti mungkin disempurnakan Ustaz ya. Terkait SMPIT, ya, di sana kan ada SMPIT, ada SMP Darus Syariah, ada SMP Darul Hufad. Walaupun saya ingin sampaikan dulu bahwasanya betul ada jenjang SMP, SMA, namun pendidikannya 6 tahun. Ya, perlu diketahui dulu ya, pendidikan 6 tahun. Sehingga di awal nanti para wali santri akan ada akad pendidikan 6 tahun. Ya, jadi tidak hanya SMP saja, karena sayang juga. Setelah dididik di SMP, kita ingin hasil didikan SMP kita lanjut. Ya, karena kurikulum pemantapan penguatannya di SMA, sebetulnya dalam urusan kurikulum agama maupun umum ya. Yang SMPIT ini tentunya di bawah Diknas. Sekarang itu apa namanya?
2: Kemendikbud Dasman.
3: Ya, Diknas lah ya. Dulu namanya Diknas ya. Jadi memiliki ijazah, bukan PKBM ya. Bukan program paket. Karena yang paket B dan C itu untuk Darus Syariah dan Darul Hufadz. Dan sebetulnya untuk Darus Syariah dan Darul Hufadz pun ketika programnya paket B dan C, Masya Allah, ternyata tidak sedikit santri yang masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia ya. Bahkan ada yang jadi dokter, kedokteran selanjutnya. Namun tidak mengapa, Masya Allah, ketika wali santri memilih juga ingin belajar pendidikan umumnya, bahkan selanjutnya nanti ada jurusan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, ya, Bahasa. Sehingga itu adalah sebuah pilihan. Kemudian terkait apa tadi juga?
1: jumlah santri dalam satu kamar.
3: Oh, jumlah santri dalam satu kamar itu kurang lebih
2: 10-12.
3: Ya, 10-12 itu berarti 5 ranjang ya. 5-6 ranjang. Ya, jadi dan di sana alhamdulillah kami di setiap asrama ada musyrif gedung dan ada wali sakan. Jadi musyrifnya itu yang mengampu satu gedung itu para ustadz-ustadz yang masyaallah sudah dewasa, dan ada per asrama itu ada wali sakannya sehingga terkontrol dan ada semuanya ter-CCTV ya. Jadi dan 24 jam dijaga dengan izin Allah, para asatid pun dan satpam pun, bahkan ada jadwal ronda malam dari asatidah juga yang kita pun berharap tidak ada maaf-maaf ya, akhlakiat-akhlakiat yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian untuk biaya, biaya apa ya?
1: Ya, biaya.
3: Nah itu nanti beli apa ya? Oh,
1: ya.
3: Di sini ya?
2: Iya.
3: Atau mungkin nanti menjelaskan proses ya, untuk biaya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan kami ucapkan kepada Pak penanya dari Depok tadi. Ya. Untuk biaya dan biaya pendaftaran, yaitu untuk daftar uang pangkal yaitu Rp22.500.000, kemudian SPP Santri Putra yaitu Rp1.950.000 per bulannya, kemudian SPP Santri Putri Rp1.975.000 per bulannya, dan uang pendaftarannya itu di gelombang 1 yaitu Rp400.000. Nanti kalau seandainya nunggu gelombang 2, 3 yang jelas pasti akan naik lagi seperti itu.
3: Baik, lalu, sedikit tambah mungkin, ya, itu Rp1.950.000 all in, sudah baju bersih. Sudah makan ya, makan 90 kali itu. Sudah baju bersih dan juga untuk pendaftaran 22.500 tadi kalau daftarnya di mana di BSD Pampilan nanti itu ada diskon 2.500 dan itu sudah mencakup semua pembangunan, kemudian kebutuhan santri, baju, buku ya, ranjang dan semua sudah all in. Ya, dan semoga masih termasuk pesantren yang memang kita tidak berniat bisnis oriented ya. Ya, minimal cukup untuk ya operasional ya. Kalaupun ada kelebihan biasanya lari ke pengembangan pondok, pembangunan dan seterusnya. Jadi seperti itu, semoga memudahkan.
1: Amin. Amin, Ustaz. Dan satu lagi tadi Ustaz mungkin belum dijawab untuk jadwal penjengukan. Setiap berapa kali Ustaz? Nah.
2: Jazakallah khairan, untuk jadwal penjengukan itu 1 bulan sekali. Jadi ibu dan bapak, kita ada aplikasi Eria, di situ nanti akan memilih setiap 1 bulan sekali, bisanya kapan, apakah bisa di hari Jumat, apakah bisa di hari Sabtu, atau bisa di hari Ahad seperti itu. Dan juga kita buka di pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4. Jadi ibu bisanya pekan apa tuh? Pekan 1 kah? Di hari yang kami sebutkan tadi, apa pekan kedua atau tiga atau keempat, sangat fleksibel sekali.
3: Ada di area pendaftaran wali santri daftar di area
2: aplikasi area.
1: Baik, Ustaz, syukur Ustaz atas penjelasannya dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Fadlan yang ada di Depok. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 berkaitan dengan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten dan penerimaan santri baru. Ya, silakan. Baik, sambil menunggu kita terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Umu Aisyah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah ada yang masuk? Kita terima terlebih dahulu.
4: Halo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
4: Halo.
1: Ya, sudah masuk.
4: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya.
4: Halo.
1: Karena ada feedback
4: ya, saya
1: atau
4: dari Depok.
1: Iya.
4: Ya,
1: silakan Bapak.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Salman dari Depok. Mohon penjelasan. Ya, mana selama ini saya melihat para apa dewan guru putri ya, ustazah biasa terlihat muka, namun di Riyadhus Shalihin tertutup muka, di mana interaksi kehidupan di Indonesia ini terlihat muka. Karena kita kan saling kenal mengenal gitu ya. Kalau saling kenal mengenal tentu mengetahui apa namanya muka yang bersapa setiap insan gitu ya. Baik. Tapi di Riyadhus Shalihin, apakah selama proses belajar mengajar saja menutup muka gitu, sedangkan kalau sudah lulus atau sudah pulang apa namanya libur ya,
1: yeah.
4: Itu tidak di apa namanya tidak diterapkan aturan menutup muka begitu.
1: Baik. Maksudnya mohon menutup muka
4: bagaimana cara ceritanya ya, Pak, ya? Tentang menutup muka pada apa, putri ya, pada iya. Santri atau para guru putri. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
3: Barakalbik Bapak yang Ustaz, Bapak yang bertanya, yang semoga kita semuanya berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya terkait dengan memakai cadar ya. Walaupun mungkin kita tidak disebutkan tidak seperti halayaknya di Indonesia gitu ya. Namun tentunya subhanallah, kalau sisi syariat jelas tuntunan menutup wajah bagi wanita ada ya, tidak bisa kita nafikan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau istri tercinta Rasulullah SAW ya, beliau bercerita ya, ketika beliau ketika beliau umrah atau haji dalam keadaan ihram, ya, dan wanita ketika dalam keadaan ihram dan umrah dan haji tidak diperkenankan memakai cadar, di antara larangannya pakai cadar, wala talbisul qafazain, dan cadar ya, cadar dan waj, sarung tangan. Namun Aisyah berkata, kunna idza marana bi rijalin sadarna. Ya. Nah, kata Aisyah, kami kalau melewati kaum laki-laki, ya walaupun kami dilarang ketika ihram memakai cadar atau penutup wajah, kami tutupkan sebagian kerudung kami ke wajah kami. Karena memang begitu dahulu subhanallah, generasi awal ya, para istri Nabi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anha, yang tujuannya tentunya menutup fitnah ya, yaitu saya ingin tanya, kalau laki-laki melihat wanita, wah cantik sekali, yang dilihat tangan apa kakinya? Tentunya wajahnya. Ya. Pefitnah awal kali ketika melihat wajahnya. Ya, oleh karena itu secara syariat ada. Namun tentunya secara hukum ya berselisih para ulama. Ya di sini apakah wajib apakah sunnah? Nah, adapun kami sampai hari ini dan saya pribadi yaitu tidak sampai kepada wajib. Ya, tidak sampai ke wajib. Kalau dijelaskan panjang nih dalil dan seterusnya. Ya. Tidak sampai kepada wajib ya. Nah, sehingga ya itu bagian kesempurnaan untuk menyempurnakan kesucian dan agar terhindar ya dari fitnah tadi, fitnah syahwat dan seterusnya. Oleh karena itu di lingkungan pondok ya, karena ini sebuah keutamaan, kami berikan motivasi para santriwati untuk menutup wajah, dan itu pun tentunya ketika bersama laki-laki yang bukan mahram. Adapun sesama mereka di kelas ya, kalau yang ngajarnya ustadzah ya, mereka terbuka, dan sesama mereka lingkungan di dalam ya tidak menutup wajah ya. Nah, menutup wajah itu ketika mungkin ustadznya laki-laki dan itu pun ada hijab ya. Untuk kita, mohon maaf ya, mungkin hari ini kita terdengar berita apa, kan tidak mengenakan, maaf ya, kiai, maaf ya, cabuli ustadz, cabuli muridnya, itu kan ada di berita tuh ya. Nah, kita sangat menghindari hal-hal seperti itu. Bagaimana ya interaksi antara laki-laki, walaupun itu ustadznya, tetap kan bukan mahramnya. Ya, tidak bebas berinteraksi. Ya, kata para sahabat, kalau mau berinteraksi dengan istri Rasulullah SAW, khususnya Aisyah, min warai hijab, di belakang hijab. Karena tadi, khawatir timbulnya fitnah. Maka, adapun lingkungan mereka di dalam, ya, maka Masya Allah, mereka bebas ya. Sesama mereka, sesama santri, bersama ustadzah, bersama musyrifahnya. Adapun keluar ketemu satpam, gitu kan, ketemu ustadz ketika masuk, dan seterusnya. Mungkin tadi pas di video, ustadz itu kan lagi halaqah Quran, kenapa masih bercadar? Nah, itu kan akan dimunculkan di video ya. Khawatir gitu. Khawatir terlihat, wah yang ini paling cantik, ini biasa saja kan. Bahaya menimbulkan fitnah. Maka kami bertanggung jawab ya atas, maaf ya, keterjagaan, kesucian ya, dan betul-betul supaya putri-putri kaum muslimin betul-betul terjaga ya dari ya godaan-godaan syahwat dan laki-laki yang kurang baik gitu ya. Nah, namun nanti ketika mereka keluar ya mereka nanti memilih. Ya, ketika mereka keluar ya kami tidak akan hukum oh, kamu ya. Kemarin liburan tidak bercadar, ayo ya. Tidak ya. Itu karena tadi sekali lagi dari sisi kami walaupun kami anjurkan. Artinya dan ini secara syariat legal bahkan masalah madhab Syafi'i, madhab Syafi'i dalam kitab-kitabnya hatta kitab-kitab kuning ya yang dibaca di banyak pesantren di Indonesia ini masyaallah madhab Syafi'i itu sangat menekankan ya hanya saja sayangnya maaf kita ini gitu kan masyarakat yang berhaluan kepada madhab Syafi'i terkadang kurang mengindahkan apa yang menjadi madhab kita ya jadi secara syariat tidak ada masalah ya legal dan juga tadi kami tidak sampai mewajibkan ya ini adalah kesempurnaan kesucian dan di dalam lingkungan santri itu adalah sesama mereka ya biasa terbuka ya adapun dengan guru yang mengajarnya laki-laki atau di sekitarnya apalagi ketemu santri laki-laki waduh ini bahaya gitu kan dan seterusnya maka itu barangkali jawabannya ya
1: baik, nah baik nah jazakallah khairan atas jawabannya semoga bermanfaat untuk bapak yang bertanya kita beralih ke pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari pesan singkat ada beberapa pertanyaan kita rangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Ummu Aisyah di Jawa Barat dan ya, Ummu Nabila di Bogor. Nah Ustaz ini apakah mahasiswa diwajibkan untuk di asrama mengingat anak-anak yang baru lulus pondok belum kokoh akidahnya dan inginnya tanda petik lepas. Dan satu lagi Ustaz, berkaitan dengan apakah untuk mahasiswa di Riyadhus Shalihin ini HP-nya ini penggunaannya dibatasi ataukah tidak? Syukronan.
0: Baik, barakallahu fikum. Seperti yang tadi kita sampaikan, untuk di marhalah ini, di sekolah tinggi ilmu tarbiyah Riyadhus Shalihin, untuk asrama itu adalah pilihan. Ya pilihan mahasiswa boleh berasrama, boleh memilih untuk tidak berasrama. Artinya dia mencari kos-kosan sendiri, mencari rumah kontrakan sendiri dan seterusnya. Namun kami di STIT Riyadhus Shalihin tentunya memberikan arahan ya, anjuran, arahan ya bahwasanya yang namanya asrama tentunya ini lebih baik. Lebih kondusif. Dari sisi pertama bahasa, kemudian yang kedua pengawasan, kemudian yang ketiga kita di asrama itu banyak kegiatan, di antaranya adalah tahfidz, kajian maghrib, ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan, nanti dibangunkan oleh teman-temannya, oleh dosennya. Nah ini tentunya kelebihannya banyak ketika seorang mahasiswa itu berasrama. Namun ya kembali kepada kemampuan. Ya untuk sementara ini alhamdulillah STIT Riyadhus Shalihin insya Allah masih mampu. Ya untuk menampung, mengasramakan. Ya kita masih ada beberapa lokal yang bisa digunakan untuk asrama. Ya. Sehingga untuk tahun kedua ini sekitar 100 lebih ya. Mahasiswa itu berada di asrama. Nah, untuk tahun berikutnya dan tahun berikutnya nanti kita lihat. Kalau memang kita ada kemampuan, insya Allah kita usahakan mereka berasrama. Tapi kalau memang sudah di luar kemampuan kami ya, karena di sana ada prioritas. Prioritas yang diutamakan yaitu lokal kelas, itu yang diutamakan ya. Dan untuk asrama ini kita nggak bisa menjanjikan. Tapi selama kita masih mampu, soalnya kita berikan mereka kesempatan untuk berasrama gitu. Keuntungan yang lain berasrama lebih murah. Nah tadi 600 ribu per bulan ya. Sekali makan itu 6 ribu. Ya 6 ribu artinya kalau dia tinggal di luar bisa 3 kali lipat ya di sana ya. Nah ini jadi untuk berasrama, itu tadi kita tetap anjurkan mereka berasrama. Selama kita masih punya kemampuan, kita akan usahakan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan HP, itu kita perinci untuk kelas atau program Idat Lughawi. Ya, baik yang di Tamhidi maupun di takmili, ini kita punya kebijakan, mereka hanya boleh menggunakan HP di hari libur. Libur kami hari Jumat. Gitu. Dan itu pun nanti ada waktunya, kapan mereka mengambil, dan kapan mereka harus mengembalikan. Di hari-hari yang lain, itu boleh menggunakan, tapi ada syaratnya gitu. Ada memang di sana hajat yang khusus. Seperti misalnya ada mahasiswa kami itu yang mereka ikut program belajar online, seperti misalnya di HSI, yang mereka memang harus menggunakan HP ya untuk mendengarkan, untuk menyelesaikan pertanyaan. Itu kita berikan kesempatan, cuma kita batasi ya berapa waktu yang dibutuhkan. Atau misalnya ada tugas dari dosen ya yang mengharuskan mereka untuk buka website dan lain-lain, ya ada kesempatan, tapi ya tetap bersyarat gitu. Itu untuk yang idah lugawi, dan memang ini masalahnya besar untuk mereka supaya mereka lebih kuat ya bahasanya. Karena kalau dibuat ini bebas ya mereka pegang kemana-mana habis waktunya di sini. Ya, sehingga maksud kami untuk memperkuat bahasa mereka ini jadi kurang maksimal gitu. Akhirnya ya itu kebijakan dari kami. Tapi kalau nanti sudah PBA, karena PBA kita di STT Riyadhus Shalihin ini sudah apa-apa digitalisasi ya. Mulai dari proses akademik, kemudian di sana kredit poin, kemudian untuk tahfidz dan lain-lain, ini memang mereka harus bawa HP gitu. Meskipun demikian, kami tidak lepas juga untuk memberikan pengawasan. Kemudian juga di hari-hari seperti ini, di awal mereka masuk, kita ada edukasi ya tentang penggunaan HP yang benar, yang baik gitu. Itu insya Allah mungkin sekitar, ini insya Allah minggu ini kita ada PBAK dan kita ada daurah tentang adab-adab penuntut ilmu. Nah nanti minggu setelahnya itu biasanya ada tentang masalah penggunaan gadget. Nah itu harapan kami itu bisa memperkecil ya mudarat dari gadget ini. Dan kita memang di zamannya ya sekarang apa-apa semuanya di gadget gitu. Kita tidak menjauhkan mereka dari ini, tapi gimana mereka bisa menggunakan HP ini dengan baik. Begitu.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, wafiq barakallah atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan.
3: Hafizakumullah jami'an, para pemirsa TV Raja dan para pendengar radio yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah di penghujung ini, pertama kami mengucapkan jazakallah khair kepada tim Raja dan kepada teman-teman yang hadir dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, dan kepada seluruh kaum muslimin yang ikut menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Sebagai penutup, barangkali subhanallah, kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita cita-citakan, sekali lagi, apa yang kita cita-citakan, aset di antara aset terbesar kita, yaitu muncul generasi-generasi terbaik ya, yang diharapkan kesolehan untuk pribadinya dan diharapkan menjadi qurrata ayun, penyejuk pandangan dan regenerasi kita untuk keluarga kita dan keluarga kaum muslimin, dan juga diharapkan menjadi tulang punggung generasi taruna bangsa yang akan memegang estafet yaitu bangsa ini menuju bangsa yang insyaallah berkah ya, makmur, dan untuk juga mencetak, menghadirkan generasi-generasi yang bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kami, yang itu merupakan niat kami ya, mencetak generasi-generasi terbaik yang memiliki nilai, yang memiliki intelektual, yang memiliki skill, yang insya Allah ya secara mereka diberikan utu zakaan wa utu zakaan, mereka diberikan kesucian, kejernihan jiwa, kelurusan akidah, kekuatan tauhid, keimanan, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, serta kemuliaan akhlak ya yang menghiasi mereka, dan mereka pun diberikan kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu memberikan pertolongan kepada kami melalui yaitu formula-formula pendidikan yang ada di Riyadhus Shalihin, yang alhamdulillah dengan izin Allah dari tahun 2010 sampai detik ini kami berusaha tidak jalan di tempat, apalagi sampai mundur. Naudzubillah. Kami terus berkembang dan berkembang. Secara fasilitas alhamdulillah per hari ini kurang lebih 14 hektar ya. Jadi capek tuh kalau keliling kayaknya nih. Ya 14 hektar lingkungan, cakupannya adalah tadi dari mulai SD sampai sekolah tinggi. Bahkan subhanallah di 14 hektar itu fasilitas masjid pun ada 6. Ada 6 masjid. Ya, ada 6 masjid, kemudian fasilitas olahraga masing-masing, ya kemudian fasilitas yang lain juga insyaallah memadai ya. Sehingga alhamdulillah terus kita kembangkan dan terus pendidikan pun secara kurikulum ya, secara metodologi pendidikan kami pun menghadirkan pendidikan yang nyaman ya, yang akrab, yang santri senang ya, senyum berada di Riyadhus Shalihin, apalagi insya Allah lingkungannya pun sangat memadai ya, di bawah dua kaki gunung ya, di Pandeglang di ujung kolon sana ya. Maka semoga ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga formula pendidikan yang ada dari mulai SMP dari mulai TK, SD, SMP yang memiliki 3 program tadi sampai sekolah tinggi ya, keluar dia Riyadhus Shalihin, masya Allah sudah mendapatkan yaitu jenjang pendidikan S1 ya, SPD sudah memiliki. Kalau dia sabar tuh ya, kalau tidak kemana-mana gitu kan, karena masya Allah tidak semuanya bisa ke Madinah, tidak semuanya bisa ke Libya ya, ke universitas yang ada di Timur Tengah atau yang lainnya. Begitu juga tidak semuanya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang di dalam negeri. Maka alhamdulillah kami hadirkan juga sekolah tinggi dan tadi sudah dijelaskan. Nah, semoga insya Allah sekali lagi ini kami mampu yaitu menghadirkan, menciptakan yaitu generasi-generasi terbaik. Dan tafadhal ahlan wa sahlan wa marhaban ya, pembukaan pendaftaran santri baru sudah dibuka. Kata orang siapa cepat dia dapat ya. Jangan terlambat ya. Tadi kuotanya terbatas soalnya ya. Jangan sampai terlambat. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah luaskan dan semoga Allah berkahi. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Nah, demikian ikhwatul Islam jazakumullah program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan pilihan bagi bunda dan ayah atau bapak dan ibu yang ingin memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat datang di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, tempat nyaman untuk menuntut ilmu. Di sini kami diajari banyak hal. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi, semuanya merupakan bagian dari pendidikan.
3: Dari bangun tidur, sebelum subuh, bahkan jam 4 malam, mereka sudah dibangunkan. Sampai kembali istirahat jam 10 malam, Allahu Akbar. Kegiatannya dipenuhi dengan ilmu dan amal.
6: Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin berdiri sejak 1 Oktober 2010 di Kampung Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan visi mengemban risalah dakwah Rasulullah melalui jalur lembaga kaderisasi ilmiah berbentuk pondok pesantren yang bermanhaj salaf. Kami memiliki misi mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan pemahaman salafus saleh.
5: Di sini nggak cuma nyaman untuk belajar, tapi juga enak dan luas untuk berolahraga.
6: Berlokasi strategis di bawah kaki Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari, Riyadhus Shalihin terus berkembang dari lembaga kecil menjadi pesantren terpadu yang mengelola pendidikan dari PAUD hingga sekolah tinggi.
7: Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin merupakan lembaga pendidikan Islam terpadu yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi dengan tujuan untuk membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Pada jenjang TK, peserta didik dibina agar memiliki karakter Islami, kecintaan kepada Al-Quran, serta kesiapan belajar. Pada jenjang sekolah dasar, ada STQ, Sekolah Tahfidz Quran, yang mengintegrasikan pendidikan dasar dengan tahfidz sebagai bekal utama melanjutkan pendidikan. Pada jenjang sekolah menengah, kita ada 3 program. Yang pertama, SMPIT dan SMA, menerapkan kurikulum 60% pendidikan agama dan 40% pendidikan umum.

0: tetap berprestasi secara akademik. Sebagai puncak jenjang pendidikan, Pondok Pesantren Darus Salihin menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dengan program studi bahasa Arab, menghasilkan pendidik, akademisi, dan praktisi bahasa yang profesional. Melalui sistem pendidikan yang berkesinambungan ini, Pondok Pesantren Darus Salihin berkomitmen melahirkan generasi yang unggul dalam iman, ilmu, akhlak, dan siap memberikan kontribusi bagi umat, bangsa, dan peradaban.
1: Alhamdulillah, Pondok Pesantren Darus Salihin telah terakreditasi oleh Universitas Islam Madinah, yang merupakan sebuah pengakuan resmi dari lembaga Islam ternama dunia. Hal ini menjadi bukti kualitas pendidikan syar'i yang diselenggarakan oleh Pondok, serta komitmen dalam membina generasi ilmuwan dan da'i alusunnah. Para alumni Riyadus Salihin telah tersebar di berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara, baik melanjutkan studi maupun berkiprah dalam dakwah dan pendidikan. Di antaranya di luar negeri, yaitu Universitas Islam Madinah yang terletak di Arab Saudi, Ummul Qura Makkah, Jamiah Taif, Jamiah Hail, Yaman, Sudan, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan dalam negeri, yaitu Lipia Jakarta, STDI Imam Syafi'i Jember, STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Universitas Pertahanan RI, UPI Bandung, UIN Jakarta, serta berbagai kampus dan pesantren tinggi lainnya.
2: Lapangannya indoor! Untuk mendukung kegiatan dan aktivitas, Pondok Pesantren Riyadus Salihin menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya masjid setiap marhalah, masjid SMP, masjid SMA, masjid Darul Hufadz, masjid STIT, masjid STQ Riyadus Salihin, gedung-gedung kelas, lab IPA, lab komputer, lab bahasa, ruangan kelas, CCTV di kelas-kelas, perpustakaan pondok, area gedung asrama, CCTV di sakan-sakan, lapangan futsal dan lapangan basket, lapangan indoor, kamu bisa main bulu tangkis di sini. Lapangan bola besar, lapangan voli, butik Riyadus Salihin, kamu bisa membeli baju dan buku di sini. Saung-saung yang nyaman, ketika dijenguk, kamu bisa duduk di sini. Gedung guest house, orang tuamu bisa nginap di sini. Area dapur, untuk jenjang SMA di lantai bawah, untuk jenjang SMP di lantai atas. Area gym, Riyadus Salihin. Kantin yang bersih, kamu bisa jajan makanan di sini. Alfine Mart, kamu bisa belanja kebutuhanmu di sini. Barbershop, kamu bisa nyukur rambut di sini. Dan yang terakhir, dan yang gak kalah penting, adalah aplikasi Eriad.
1: Fitur unggulan Eriad. Dengan aplikasi ini, Abah dan Uma dapat memonitoring nilai dan absensi secara real-time. Program Tahfiz terpantau dengan baik. Informasi uang saku dan transaksi lebih transparan. Akses rekam medis santri jadi lebih mudah. Jadwal kegiatan dan agenda libur terupdate tentunya. Pondok Pesantren Riyadus Salihin menerapkan sistem pembinaan santri yang menyeluruh selama 24 jam. Seluruh aktivitas harian dirancang secara terpadu untuk menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta keseimbangan antara ibadah, belajar, dan pembentukan karakter. Keseharian santri dimulai sejak dini hari dengan bangun pagi dan melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan halaqah Al-Quran yang menjadi momen penting untuk murojaah dan setoran hafalan. Santri kemudian bersiap mengikuti kegiatan belajar mengajar yang berlangsung sepanjang pagi hingga siang dengan kombinasi kurikulum umum dan diniyah yang seimbang. Usai pembelajaran, santri melaksanakan ibadah zuhur berjamaah, makan siang, dan beristirahat sejenak untuk menjaga kebugaran. Kegiatan sore diisi dengan ibadah, zikir, dan aktivitas ekstrakurikuler seperti olahraga, kajian kitab, atau kegiatan pengembangan diri lainnya. Menjelang malam, santri melaksanakan ibadah maghrib dan isya secara berjamaah, disertai halaqah Al-Quran dan kajian keislaman. Setelah makan malam, santri diarahkan untuk belajar mandiri ataupun mengikuti kegiatan asrama yang bersifat pembinaan dan pengembangan adab. Hari ditutup dengan persiapan istirahat malam, guna menjaga kesehatan fisik dan kesiapan untuk aktivitas esok hari. Seluruh aktivitas harian berlangsung dalam suasana yang kondusif dan juga terarah, didampingi oleh para pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan teladan. Melalui pola hidup harian yang tertata ini, Riyadi Solihin membentuk santri menjadi pribadi yang berkarakter kuat, disiplin waktu, terlatih dalam ibadah, dan semangat dalam

0: menuntut ilmu. Sesuai dengan visi pondok dalam mencetak generasi Rabbani berilmu dan bertakwa.
1: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
2: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Jangan lupa sholat berjamaah. Ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rak'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu salat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan. Pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil. Tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat ya.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik. Karena dia tidak berzina. Dia tidak main judi. Dia tidak minum khamer. Tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka. Ketika ditanya. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: aku cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM, Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib, kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: الفاجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatih. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ.

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجدونك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman bab fi lahmi shaydi lil muhrim yashiduhu al halal. Bab tentang daging hewan buruan untuk orang yang sedang berihram, dan yang berburu adalah orang yang halal, artinya tidak sedang berihram. Di bab sebelumnya disebutkan tentang berburu untuk orang yang berihram, dan bahwasanya berburu untuk orang yang berihram itu hukumnya terlarang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berburu dalam keadaan kalian sedang berihram. Mamang qatala minkum muta'ammida fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Dan siapa yang di antara kalian yang sedang berihram lalu berburu, maka dia harus menggantinya dengan yang sama dengan yang sudah ia bunuh. Yahkumu bihi dawa adlin minkum, yang tentunya yang akan menghakiminya adalah orang yang adil di antara kalian. Nah, ini dia termasuk mahdhurat al-ihram. Nah, bagaimana hukumnya tentang kalau ada orang yang tidak sedang berihram lalu ia berburu, lalu ia menghadiahkan hewan buruan itu kepada orang yang berihram? Maka sudah pernah kita jelaskan kemarin, kalau orang itu berburu, ya, di mana ia berburu tersebut tujuannya untuk dirinya, dan orang yang berihram pun tidak sama sekali tidak membantunya, baik dengan isyarat maupun yang lainnya, maka pada waktu itu orang yang berihram boleh memakan darinya. Adapun kalau dia berburu memang khusus buat orang yang berihram, dan orang yang berihram pun membantunya dengan isyarat misalnya, menunjukkan tuh sana, maka pada waktu itu tidak boleh. Karena dalam hadis yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa Nabi SAW diberikan hadiah hewan hasil buruan Maka Rasulullah menolaknya. Apa kata Rasulullah? Inna la na'kuluhu. Ya. Inna hurum. Kami tidak memakannya karena kami sedang berihram. Kenapa? Karena dia berburu itu memang tujuan niatnya buat Nabi SAW yang sedang ihram. Maka yang sepertinya tidak boleh. Hadis berikut, hadis di bab ini adalah hadis Abu Qatadah. Ia berkata, kharaja Rasulullah SAW hajan wa kharajna ma'ah. Rasulullah SAW pergi, ya, di sini hajan. Yang dimaksud dengan haji di sini bukan haji secara istilah, Pak. Tapi haji secara bahasa saja. Kenapa? Karena kisah Abu Qatadah ini itu ketika di tahun ke-6 Hijriah dan belum diwajibkan padanya haji. Yaitu ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah. Sebagian ulama mengatakan kata-kata hajan di sini sebuah kesalahan dari perawi. Kenapa? Karena kisah Abu Qatadah ini bukan pada saat haji wada, bukan. Tapi pada saat Nabi SAW hendak umroh di tahun ke-6 yang kemudian terjadi perdamaian Hudaybiyah. Maka dari itu kata Ibnu Hajar, ya, bisa jadi kata-kata hajan di sini maknanya secara lugawi saja. Karena secara bahasa hajja yahuju itu artinya menuju sesuatu. Menuju ke Mekah atau menuju sesuatu. Disebut dengan hajja yahuju. Wa kharajna ma'ah. Dan kami pun keluar bersamanya. Qala fa sarafa min ashabi fihim Abu Qatadah. Maka Rasulullah SAW kemudian menugaskan beberapa sahabatnya, ya, di antaranya adalah Abu Qatadah. Ditugaskan untuk apa? Karena, ya, waktu itu Rasulullah SAW khawatir adanya musuh dari arah yang tidak disangka-sangka, di arah yang lain. Maka kemudian Rasulullah mengirim pasukan yang di situ ada Abu Qatadah untuk berangkat menuju arah tersebut untuk memastikan akan keamanan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dengan lafaz kata Abu Qatadah intalaqa, kata Abdullah bin Abi Qatadah, intalaqa abi amal Hudaybiyah. Ayahku pergi di tahun Hudaybiyah. Fa ahrama ashabuhu wa lam yuhrim. Para sahabatnya semua berihram, sementara ayahku yaitu Abu Qatadah tidak berihram. Wa haddatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna aduwan yakzuhu. Dan Nabi menyampaikan bahwa ada musuh yang mau memeranginya. Ya, fantalaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun pergilah dengan para sahabatnya, sementara Abu Qatadah dikirim dengan pasukan untuk menghadapi musuh tersebut. Ya, itu yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kita lanjutkan surah Qusaiman. Faqal, maka Rasulullah bersabda, khudu sahilal bahr hatta talqawni. Pergilah kalian menuju pantai, menuju arah pantai, lautan, sampai kalian bertemu denganku. Qala fa akhadhu sahilal bahr. Maka pasukan yang Rasulullah kirim itu pun mereka menyusuri, ya, pantai. Alam man sarafu kibala Rasulullah SAW ahramu kulluhum illa Aba Qatadah. Fa'innahu lam yuhrim. Ketika mereka telah berangkat menuju Rasulullah SAW, semuanya berihram, kecuali Abu Qatadah, dia tidak berihram. Kenapa Abu Qatadah tidak berihram? Entah, para ulama bisa jadi karena waktu itu Abu Qatadah tidak ada niat untuk berangkat ke Mekah. Karena saat itu belum tahu akan berangkat ke arah mana. Ya. Fabainahum yasirun idra'u humura wahsin. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat keledai liar, yaitu kuda zebra. Karena keledai ada dua, Pak. Ada keledai ahli yang suka dipakai buat bawa-bawa barang. Nah, ini hukumnya haram. Iya. Ada himar wahsyi, keledai liar, itu kuda zebra. Maka ini hukumnya halal. Iya. Nah, mereka melihat apa? Himar wahsyi. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Dalam riwayat Bukhari disebutkan fabaina ami abi ma'a ashabi yadhaku ba'dhum ila ba'd. Ketika ayahku bersama para sahabatnya, tiba-tiba para sahabatnya saling tertawa sesama mereka. Kenapa tertawa, Pak? Karena mereka melihat binatang buruan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan nggak boleh berburu. Makanya mereka tetap cuma bisa ketawa-ketawa aja. Ya. Dan menurut yang lain, mereka berharap mudah-mudahan Abu Qatadah paham maksud mereka. Ya. Supaya Abu Qatadah apa? Berburu itu. Tapi mereka nggak berani berisyarat nunjukin Abu Qatadah karena nggak boleh. Karena kan berburu untuk orang yang sedang ihram itu haram. Demikian pula semua yang berhubungan dengan perburuan atau membantu orang yang berburu, semua diharamkan. Makanya mereka cuma bisa tertawa. Iya. Panadartu fa'idha ana bihimarin wahsyi. Lalu aku melihat, kata Abu Qatadah, ternyata ada ya kuda zebra itu himar wahsyi. Kita lanjutkan. Fahamala alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun segera menyerangnya dan berhasil menombaknya. Iya. Dalam riwayat Bukhari, fatu'antu fahamaltu alaih. Lalu aku pun menyerang, mengejarnya. Fatu'antuhu fa'athbattuhu. Dan aku berhasil menusuknya dengan tombakku. Wasta'antu bihim. Dan aku minta bantuan ke mereka. Fa'abau an yu'inunani. Tapi mereka enggak mau bantu aku. Karena kan mereka sedang berihram. Fa'akalna min lahmihi. Lalu kami pun makanlah dari dagingnya tersebut. Kita lanjutkan, Pak. Fanazalu fa'akal.

Qalu ma baqiya min lahmil atan. Lalu mereka pun membawa sisa dari daging hewan tadi. Falamma atau Rasulullah SAW qalu ya Rasulullah inna kunna ahramna wa kana Abu Qatadah lam yuhrim. Faro'ayna humura wahsin. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami kan berihram. Dan Abu Qatadah tidak berihram. Lalu kami melihat ada himar wahsi. Fahamala alaiha Abu Qatadah fa'akara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun memburuknya dan berhasil menusuknya dengan tombaknya itu. Fanazalna fa'akalna min lahmiha. Kami pun singgahlah dan kami pun makan dari dagingnya. Maksudnya bagaimana itu hukumnya? Faqulna na'kulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Lalu kami berkata, kita sudah makan daging hewan buruan sementara kita sedang berihram. Fahamalna ma baqiyan min lahmiha. Maka kami pun membawa yang tersisa dari dagingnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal minkum ahadun amarahu? Apakah di antara kalian ada yang menyuruh Abu Qatadah berburu? Au asyara ilaihi bisyai, atau menunjukkan binatang tersebut kepada Abu Qatadah? Qalu la, enggak ada ya Rasulullah. Qala fakulu ma baqiyan min lahmiha. Kalau begitu makanlah yang tersisa dari dagingnya tersebut. Dalam satu riwayat yang lain Rasul bertanya, hal ma'akum min husyai? Masih ada sisa enggak? Kata Rasulullah. Aqultu na'am, panawaltuhul adud wa akalaha. Masih ya Rasulullah. Lalu aku pun memberinya kepada Rasulullah daging dari bahunya, bahu binatang tersebut. Lalu Rasulullah pun kemudian memakannya. Seakan Rasulullah ingin menekankan lagi kepada para sahabat, enggak apa-apa, enggak masalah. Selama Abu Qatadah berburu itu tujuannya bukan untuk diberikan kepada orang yang berihram, bukan. Tapi memang tujuannya buat berburu dirinya sendiri. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini, akhi, kita ambil faedah. Maka Imam Ibn Battal, ittafaqa a'immatul fatwa min ahli al-Hijaz wal-Iraq wa ghairihim ala anna al-muhrim idha qatala as-sayda amdan aw khata'an fa 'alaihi al-jaza. Semua ahli fatwa dari para ulama baik di Hijaz, di Iraq dan yang lainnya sepakat bahwa orang yang sedang berihram, ya, apabila berburu maka dia wajib menggantinya. Faedah selanjutnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, anna tamanni al-muhrim an yaqa min al-halal as-sayd liya'kul al-muhrim minhu la yaqdah fi ihramihi. Wa orang yang sedang berihram lalu ngarepin mudah-mudahan ada yang berburu itu tanpa dia yang membantu atau menunjukkannya, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Karena para sahabat ya tadi cuma bisa ketawa-ketawa. Tapi mereka berharap mudah-mudahan Abu Qatadah ya yang berburu itu. Ya, berarti itu boleh. Wa jazalil muhrim al-aklu min saydihi, dan boleh orang yang sedang berihram itu makan dari dagingnya tersebut. Pada selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik, wa fihil istihab minal asdiqa wa qabulul hadiyah minas sadiq. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita minta hadiah dari teman-teman, tapi itu tentunya Pak jika itu tidak memberatkan mereka, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW minta, atau Rasulullah masih ada sisa nggak dagingnya? Masih ya Rasulullah. Maka kemudian diberilah kepada Rasulullah SAW bagian dari daging tersebut dan Rasulullah pun makan. Iya. Tapi ini

0: Minta hadiah kepada teman itu kalau tidak menyusahkan dia, Pak. Antum punya teman misalnya umroh. Terus antum bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Kalau antum tahu dia senang digituin, nggak apa-apa. Tapi kalau antum tahu dia nggak, ah belum boro buat apa beli oleh-oleh buat ente, buat kita aja susah. Iya, maka jangan, Pak, jangan. Iya. Maqabul hadiah minas sadiq, dan menerima hadiah dari teman. Artinya kalau ada teman kita ngasih hadiah, ya diterima aja, jangan ditolak. Iya. Kecuali kalau antum sebagai seorang jaksa, hakim, kalau ada yang ngasih hadiah supaya hati antum condong kepada dia, nah ini haram hukumnya, Pak. Iya. Karena itu bisa masuk kepada apa? Suap menyuap, riswah. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik. Tasmiyatul faras. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberi nama kepada kuda. Demikian pula keledai, karena Rasulullah SAW punya kuda dan keledai punya nama, Pak. Cuma saya lupa namanya, Pak. Maka kalau antum punya kucing dikasih nama, nggak apa-apa. Ya. Atau antum punya mobil dikasih nama, nggak apa-apa juga. Itu boleh-boleh saja. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhul Islam. Wa fihi tafriqul imam ashabahu lil maslahah. Bolehnya seorang pemimpin untuk membagi para sahabat menjadi dua kelompok jika ada maslahat. Ya, terutama kalau misalnya ada kekhawatiran akan masalah keamanan. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat waktu itu dalam sebuah peperangan, dan kemudian para sahabat istirahat berpencar-pencar. Maka kata Rasulullah, berpencar-pencarnya kalian itu berasal dari setan. Maka Rasulullah menyuruh mereka jangan berpencar-pencar. Tapi di sini Rasulullah memencarkan sengaja karena ada maslahat. Pada selanjutnya, fihi an aqras sayd zakatuhu. Hadis ini menunjukkan bahwa menombak hewan buruan itu sudah cukup dari menyembelihnya atau memanahnya atau menombaknya. Kalau antum memanah gitu, dipanah sama antum, kena lehernya, mati, ya sudah. Atau kena badannya, mati, ya sudah. Karena untuk menyembelih di lehernya kan susah. Yang terpenting pas kita ya menombak atau memanahnya itu baca bismillah. Ya. Pada selanjutnya, jawazul ijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya berijtihad di zaman Nabi. Karena para sahabat tadi berijtihad untuk makan. Tapi setelah makan bingung mereka. Nah, kita kan sedang berihram, gimana ini? Tapi mereka berijtihad karena pada asalnya ya mereka memahami bahwa mereka tidak membantu, mereka tidak berburu gitu kan. Dan ternyata ijtihad mereka benar, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan akan kedalaman ilmu para sahabat. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya. Fihi ruju' ila an-nass 'inda ta'arudil adillah. Hadis ini menunjukkan hendaknya kita rujuk kepada nas yang tegas, yang sharih. saat ada dalil-dalil yang saling bertabrakan. Artinya apa? Ketika terjadi ada dalil-dalil yang seakan-akan saling bertabrakan, maka yang kita pegang itu dalil yang bersifat nas, yang sharih, tegas. Ada, kalau antum belajar ilmu usul fikih, dalil itu ada nas, ada zahir. Ya. Apa itu nas? Nas adalah dalil yang hanya memiliki satu makna, tidak memiliki dua makna. Sedangkan zahir adalah yang memiliki dua makna, yang salah satunya lebih kuat. Nah, yang lebih kuat ini disebut dengan zahir. Ada lagi muawwal, yaitu dalil yang mempunyai dua makna, salah satu yang lebih kuat dan satunya lagi lemah. Tapi yang lemah ini dipilih untuk dikuatkan karena adanya dalil yang menguatkan makna yang lemah ini. Disebut dengan muawwal. Ada lagi mujmal, mubayyan, dan itu pembahasannya dalam dalalatul alfaz. Akhlak Islam saudaraku seiman. Makanya kalau sudah ada nas yang sharih, ya, maka dalil-dalil yang tidak sharih itu harus dikembalikan kepada nas yang sharih. Dan tidak ada ijtihad lagi saat sudah ada nas. Ya. Faedah selanjutnya. Hamluz zat fi safar. Anjuran untuk membawa bekal saat safar. Karena tidak cukup Pak tawakal, tapi enggak bawa bekal. Ah, saya mah tawakal aja lah. Pergi haji, enggak bawa bekal. Akhirnya selama di sana kerjaannya minta-minta. Nyusahin orang yang enggak benar, saudaraku seiman. Pada selanjutnya, warriqu bil ashabi war rafaqa fi sayr. Itu hendaklah ketika kita safar bersama teman-teman, kita bersikap lembut sama mereka. Dan memperhatikan, saling memperhatikan satu sama lain. Karena ketika safar perjalanan jauh itu Pak capek, Pak. Biasanya orang itu akan tampak sifat aslinya, Pak, karakternya itu. Ya. Alhamdulillah. Ya, di kamar. Alhamdulillah. Ya, di kamar. Kita lanjutkan bab ma yaqtul al-muhrim min ad-dawab. Bab apa binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram? An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram al hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayya. Ada lima yang fasik. Fasik itu artinya yang suka mengganggu orang dan menyerang. Ya. Dan ini ilatnya, Pak. Nabi menyebutkan ilat bolehnya dibunuh itu karena ini. Karena dia fasik. Yaitu mengganggu, menyerang orang. Boleh dibunuh baik sedang halal maupun sedang ihram. Yang pertama al-hayyah, ular. Yang pertama apa? Ular. Yang kedua wal-aqrab, kalajengking. Yang kedua wal ghurabul abqa. Itu kalajengking di hari kedua ya setelahnya. Dan al-ghurab. Al-ghurab itu burung gagak. Tapi yang seperti apa? Al-abqa. Al-abqa itu burung gagak yang di punggung dan perutnya itu berwarna putih. Dan ini jenis-jenis burung gagak yang suka nyerang manusia dan suka makan yang najis-najis. Berarti yang boleh dibunuh dari burung gagak cuma yang ini aja, Pak. Berarti yang lainnya dari burung gagak nggak boleh. Ya. Wal fa'rah dan tikus. Wal kalbul akur. Dan anjing yang terkena penyakit rabies. Anjing gila. Wal hudayya. Dan elang. Jenis elang yang sangat berbahaya. Suka nyerang manusia. Coba. Apa itu namanya? Raja Wali. Ya. Wani Ibni Umar. Dan dari Ibnu Umar. Dari Nabi SAW bersabda. Khamsun la junaha ala man qatalahunna fil haram wal ihram. Lima binatang yang tidak berdosa orang yang membunuhnya. Fil haram wal ihram, baik di tanah haram maupun sedang ihram. Al-fa'rat wal-aqrab wal-ghurab wal-hida'ah wal-kalbul akur. Yaitu al-fa'rah, tikus, kalajengking, gagak. Tapi gagak yang sudah kita sebutkan tadi ya. Al-hida'ah. Ya, jenis elang yang membahayakan manusia. Wal-kalbul akur dan anjing yang tadi yang gila. Yang terkena penyakit rabies. Ya. Nah, di sini menunjukkan, Pak. Binatang-binatang ini boleh dibunuh. Baik Anda sedang berihram maupun sedang tidak berihram. Apa ilat daripada binatang-binatang ini, Pak? Alasan kenapa Nabi SAW membolehkan untuk membunuhnya? Tadi sudah kita sebutkan. Ilatnya karena dia suka menyerang manusia, membahayakan. Berarti semua binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Adapun kalau tidak membahayakan, tidak boleh. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Bab al-hijamah lil muhrim. Bab berbekam saat untuk orang yang sedang berihram. An Ibn Buhaynah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama bi tariqi Makkah wa huwa muhrim wa safa ra'sihi. Bahwa Nabi SAW berhijamah, berbekam di jalan menuju Mekah dalam keadaan sedang berihram. Yaitu di tengah kepalanya di sini. Umul Mughith. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kalau di tengah kepala harus mencukur rambut? Dan mencukur rambut sedang ihram nggak boleh, haram. Jawabnya di zaman dulu itu, Pak, mereka biasanya kalau berbekam itu pakai tanduk. Dan mereka tidak perlu untuk mencukur rambut, Pak. Ya, pakai tanduk disedot. Kalau zaman sekarang kan pakai ini ya. Ya, pakai alat. Ya. Nah, jadi Nabi berbekam itu tanpa menggunting rambut. Dan itu bisa. Ya, tentunya orang yang ahli, Pak, yang bisa melakukannya. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang sedang berihram boleh berbekam. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya, akhwal Islam. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi berbekam di Umul Mughith itu karena sakit gigi waktu itu. Beliau sakit gigi, kemudian berbekam di sini. Dan memang kata Ibnu Qayyim, berbekam di Ummul Mughits ini banyak sekali faedahnya. Iya. Di antaranya juga untuk kecerdasan. Iya, dan yang lainnya. Ikhwata Islam sadaku seiman. Bab mudawatil muhrim ainaihi. Bab orang yang sedang berihram mengobati dua matanya. An-Nubayh bin Wahab qal kharajna ma'a Aban bin Uthman hatta idha kunna bimalalin ishtaka Umar ibn Ubaidillah ainaihi. Falamma kunna bi Rawha ishtada waja'uh fa arsala ila Aban bin Uthman yas'aluhu fa arsala ilayhi an idmidhuma bis-sabir. Fa inna Uthman radhiyallahu anhu haddatha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rajul idza ishtaka aynayhi wa huwa muhrimun dammadahuma bis-sabir. Dan Ubay bin Wahab ia berkata, kami keluar bersama Aban bin Uthman, sehingga apabila kami di sebuah tempat yang bernama Malal, itu sebuah tempat di jalan menuju Mekah, dari Madinah sekitar 28 mil. Ya. Maka Umar bin Ubaidillah pun sakit mata. Ketika kami telah sampai di sebuah tempat namanya Rauha, semakin sakit matanya, makin parah. Maka ia pun mengirim kepada Aban bin Uthman bertanya, bagaimana ini? Maka Aban pun mengirim kepadanya supaya matanya itu, ya, diberikan obat namanya sobir. Sobir itu sebuah obat, Pak, di Saudi sana yang memang khusus untuk penyakit mata biasanya. Iya. Karena Uthman bin Uthman, semoga Allah meridainya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang sakit dua matanya yang dalam keadaan sedang ihram, hendaklah memberikan ke matanya itu dengan mengobatinya dengan sobir. Ini sebuah obat yang kemudian dimasukkan kemana? Ke matanya itu. Di mana sobir ini bagus, Pak, buat penyakit mata, Pak. Iya. Cuman bagaimana ininya, maksudnya di Indonesia nggak ada, masalahnya di Saudi adanya. Mungkin antum bisa googling, ya, Pak. Sobir, obat untuk mata. Itu bagus, ya. Terutama buat mereka yang terkena penyakit mata. Hadis ini sudah jelas maknanya. Hadis ini menunjukkan bolehnya berobat atau mengobati mata saat sedang berihram. Bab ghuslil muhrim ra'sahu. Bab orang yang sedang berihram mencuci kepalanya. Artinya boleh. Selama tidak memakai yang wangi-wangi, Pak. Kayak sampo misalnya atau sabun misalnya. An Abdullah ibn Hunain an Abdullah ibn Abbas wal Miswar bin Makhramah annahuma ikhtalafa bil abwa. Wa qala Abdullah bin Abbas yaghsil al muhrim ra'sahu. Wa qala al Miswar la yaghsil al muhrim ra'sahu. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد بن حنين أرسلني إليك عبد بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ووضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يسب أسبب فصب على رأسه ثم حرق رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل. dari Abdullah bin Hunain, dari Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah, wa Ibnu Abbas dan Miswar bin Makhramah, terjadi perbedaan pendapat di sebuah tempat yang bernama Abwa. Abdullah bin Abbas berkata, orang yang sedang berihram boleh mencuci kepalanya. Sementara Al-Miswar mengatakan tidak boleh. Ini berselisih nih antara Ibnu Abbas dengan siapa? Al-Miswar. Maka Ibnu Abbas pun mengirim Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk bertanya tentang hal itu. Maka aku pun mendapati Abu Ayyub sedang mandi di antara dua kayu. Dan beliau menutupi dirinya dengan kain. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Kata Abu Ayyub, siapa ini? Aku Abdullah bin Hunain. Aku dikirim oleh Ibnu Abbas kepadamu untuk bertanya, bagaimana dahulu Rasulullah SAW mencuci kepalanya saat sedang ihram? Maka kemudian Abu Ayyub pun meletakkan tangannya di kain dan merendahkannya supaya kelihatan kepalanya. Sehingga tampaklah kepadaku kepala beliau. Kemudian Abu Ayyub berkata kepada orang yang mengguyurkan air, guyurkan ke kepalaku. Maka diguyurkan ke kepala Abu Ayyub, kemudian digerakkan dua tangannya ke kepala. Ya, yaitu ke belakang dan ke depan. Atau ke depan dan ke belakang. Kemudian Abu Ayyub berkata, begini aku melihat Rasulullah melakukan itu. Masya Allah. Nanti yang benar pendapat siapa? Ibnu Abbas atau Al-Miswar? Hah? Ibnu Abbas lah. Karena Ibnu Abbas dan Al-Miswar terjadi perbedaan apa? Pendapat. Ibnu Abbas pendapatnya apa tadi? Orang yang sedang berihram boleh mencuci kepala. Al-Miswar bin Makhramah pendapatnya apa? Nggak boleh. Maka Ibnu Abbas mengirim Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub untuk bertanya. Maka Abu Ayyub waktu itu yang ikut menyaksikan Rasulullah SAW, menjelaskan bagaimana dulu Rasulullah SAW mencuci kepalanya. Berarti itu menunjukkan boleh. Di sini menunjukkan saudaraku seiman, itu bertanya kepada ahli ilmu saat terjadi perselisihan dan mencari dalil. Karena ketika Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Al-Miswar bin Makhramah, Ibnu Abbas mengirim seseorang kepada Abu Ayyub untuk bertanya. Maka Abu Ayyub pun kemudian menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Pernah juga Pak, Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit tentang permasalahan kalau orang wanita yang sedang haid, bolehkah ia pulang tanpa tawaf wada? Atau harus menunggu selesai haid, baru tawaf wada, baru boleh pulang? Pendapat Ibnu Abbas, boleh langsung pulang. Pendapat Zaid bin Thabit, tidak boleh. Wajib menunggu dulu sampai selesai haid, baru tawaf wada. Apa kata Ibn Abbas? Silahkan kamu tanya langsung kepada Aisyah atau salah satu ummahatul mukminin. Pergilah Zaid kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan dahulu, Sofiyah bintu Huyai ketika hendak pulang Rasulullah SAW, ternyata haid. Maka Rasulullah pun mengizinkan untuk langsung pulang tanpa tawaf wada. Pergilah Zaid bin Thabit kepada Ibnu Abbas sambil tertawa dan berkata, kamu benar. Aku yang salah. Masya Allah, begitu Pak. Ibnu Abbas pernah juga Pak berbeda pendapat dengan seseorang tentang apakah Nabi Musa itu yang bertemu dengan Khidir itu Nabi Musanya Bani Israel atau bukan. Waktu itu beliau berbeda pendapat dengan Nawfal al-Bakkali. Rupanya lewat Ubay bin Ka'ab. "Wahai Ubay, kemari. Kamu mendengar enggak hadis tentang masalah ini?" "Ya, aku dengar." "Ceritakanlah." Ternyata Nabi Musa itu Nabi Musa Bani Israel. Benar Ibnu Abbas. Masya Allah. Itulah memang Ibnu Abbas, Pak. Beliau ilmunya luar biasa, Pak. Ikhwatul Islam sarakus seiman. Jadi ini, Pak. Jadi kalau kita sedang berselisih daripada ngotot-ngototan, mendingan tanya kepada ulama. Ayolah, daripada kita berselisih, kita sama-sama awam lah. Kita tanya aja ke Ustaz, ada nggak dalil tentang masalah ini? Iya. Cuma terkadang masalahnya di zaman kita ini, Pak. Apalagi netizen-netizen, Pak. Yang senangnya debat-debatan, ngotot-ngototan. Mana mau mereka tanya ulama, Pak. Karena merasa dirinya ulama. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Sudah masuk Isya belum? Sudah. Baik. Fadhlan adzan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman, kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng wengi. Wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'im bi baitin fi rabad al-jannah لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku mithqala habbatin min khardalin.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: sendiri.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam taru anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.
0: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Malam merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita itu seluruhnya siang. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita seluruhnya malam. Dengan adanya pergantian siang dan malam, ini merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kamu. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam merupakan pakaian bagi manusia, di mana tempat dia berlindung yaitu pada malam hari. Kemudian Allah melanjutkan wa ja'anan nahara ma'asha, pada siang hari dia pergi keluar untuk mencari ma'isyahnya, untuk mencari penghidupannya. Toh ketika malam dirundung, ketika malam sudah menjelang, dia kembali kepada keluarganya, kembali berlindung ke tempat tinggalnya. Itulah merupakan

0: nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kurang kita rasakan. Betapa besarnya nikmat malam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita berkumpul dengan anak dan istri kita. Semoga renungan malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat merasakan betapa malam merupakan salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilma سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya dia berkata,

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kita semua menyesal. Kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul, tidak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil, enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin.
3: Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, "Dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran"? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi

0: Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
1: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.
0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Yang demikian itu, karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha perkasa, maha penyayang.
1: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan, dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ.
0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan, mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan." Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: maka rasakanlah olehmu azab ini. Disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu. Dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la'ayat afala yasma'un.
0: Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?
1: Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum.
0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengerahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun.
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara live delay dari Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang Lombok Timur bersama pemateri Al-Ustaz Mukti Ali Abdul Karim LC Hafidhahullahu taala dalam pembahasan Islam, Iman dan Ihsan. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman dan ihsan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang sangat banyak. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Islam. Ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian dengan sebab nikmat Allah itu yaitu Islam menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya menyatukan hati kita sebelum menyatukan kita secara fisik, ya, dimanapun orang-orang beriman, maka mereka adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu setiap kita, kaum muslimin, kalau kita memiliki kecintaan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan sunnah, berarti keimanan kita ada, berarti keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar. Tapi kalau kita tidak mencintai orang-orang beriman, bahkan sebaliknya tumbuh kebencian terhadap seorang mukmin, tumbuh kebencian terhadap orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, berarti kita harus muhasabah diri kita tentang keimanan kita, bahkan tentang keislaman kita. Dan Islam ini adalah sebesar-besar nikmat. Iman itu adalah sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi kita yang mulia untuk beliau dan para sahabat mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian, lalu jadilah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan ini bukti bahwasanya yang menyatukan kita adalah Islam. Yang menyatukan kita adalah iman. Yang menyatukan kita adalah ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan bukan yang menyatukan kita dunia, bukan yang menyatukan kita keluarga semata, bukan yang menyatukan kita karena kita sama suku, tapi yang menyatukan kita adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nikmat yang sangat besar, bahkan yang terbesar yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Dan ini khitab, ayat ini ditujukan yang utama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an." Andikan engkau Muhammad menginfakkan semua apa yang di muka bumi ini, engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Allah katakan awalnya, "Wa alafa baina qulubihim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menyatukan hati mereka. Artinya dengan akidah, dengan tauhid, dengan iman, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an." Andaikan engkau Muhammad menginfakkan semua apa yang di muka bumi ini dari harta benda, "Ma alafta baina qulubihim." Engkau tidak akan bisa menyatukan di antara hati-hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Oleh karena itu semua adalah kudrah Allah. Semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyatukan antara satu saudara dengan saudara kecuali Allah, dan yang menyatukan itu kalau ada keimanan pada mereka berdua. Ya. Oleh karena itu iman Islam ini wajib kita jaga. Itu yang paling utama kita pelihara, lebih daripada apa yang kita miliki dari dunia atau orang-orang yang kita cintai di dunia. Dan semua itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merasa bersedih, merasa rugi kalau kita rugi dunia. Tetapi kita kadang-kadang jarang merasakan kesedihan, kerugian, kalau yang berkurang itu adalah akhirat kita. Kalau yang berkurang itu agama kita. Kalau yang berkurang itu taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat dulu, bahkan dinukil dari sahabat Abdullah bin Umar, kalau mereka terlambat salat berjamaah, beliau terlambat salat berjamaah saja, ya. Beliau itu membalas semua itu. Padahal itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Mungkin karena kealfaan, mungkin karena ketiduran. Maka beliau gantikan itu dengan amal saleh yang lain, diantaranya membebaskan budak atau dengan bersedekah dan yang lain. Tapi kita sekarang, ya, oleh karena itu menjadi tidak agung Islam dan iman itu di dalam hati kita, karena masih kadang-kadang pembicaraan tentang iman dan Islam itu sebatas teori yang kita tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika beberapa orang-orang Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa mereka itu adalah mukmin, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan orang-orang Badui itu berkata kepada engkau, kami beriman. Katakan wahai Muhammad, kalian itu belum beriman, tapi kalian itu baru hanya Islam saja. Artinya berserah diri secara zahir dan muslim secara zahir dan diakui syahadatnya secara zahir. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Padahal iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Jadi kalau iman yang kita miliki itu sebatas dia di dalam pengetahuan, sebatas kita hafal dalilnya, tapi Allah tidak anugerahkan dia masuk ke dalam hati kita, berarti dia bukan iman yang hakiki. Iman itu belum masuk ke dalam hati kita. Seperti nas dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi kalian hanya boleh mengatakan kami sudah Islam. Islam secara zahir. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Padahal iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ini nikmat yang harus kita jaga. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita Islam, yang telah mengajarkan kita iman, yang telah mengajarkan kepada kita tentang ihsan. Dan para sahabat mengatakan, ta'allamna al-iman summa ta'allamna al-Qur'an. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an summa ta'allamna al-Qur'an fazdadna imanan. Para sahabat dulu mengatakan, kami pertama dari Rasulullah SAW itu belajar pertama tentang keimanan, belajar tentang tauhid dan meyakini apa yang diajarkan dari keimanan sebelum kami belajar tentang Al-Quran, tentang hukum-hukum Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu, setelah kita belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Maka bertambahlah kemudian keimanan kami. Dan ini penting. Manhaj ini manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar akidah dahulu, belajar iman dahulu, ya, supaya Allah menjadikan apa yang kita amalkan dari ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam atau amal-amal zahir itu menjadi mudah bagi kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu belajar hanya hukum Al-Qur'an, belajar hanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara amalan, tapi dia tidak belajar tentang iman, belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, maka syariat-syariat yang akan diamalkan itu akan menjadi berat. Terasa berat. Ya, bahkan mungkin dia tidak mau melakukannya karena dia memulai tidak dengan belajar iman. Oleh karena itu pembahasan kita itu tentang Islam, iman, dan juga pembahasan tentang ihsan. Dan tiga hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ya. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang Islam. Kemudian bertanya tentang iman atau rukun iman. Kemudian bertanya tentang ihsan. Ya. Pertama, Islam itu, kata para ulama, al-Islam هو الإسلام، هو الاستسلام. الإسلام لغة هو الاستسلام. إسلام itu secara bahasa adalah berserah diri, al-istislam. Ya. Sedangkan kalau secara istilah para ulama menyebutkan al-Islam huwa al-istislam bit-tauhid. Yaitu berserah diri, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa mujanabati syirk, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Jadi orang ketika dia berislam, wa huwa al-islam wal istislam bit tauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan menundukkan diri kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu min asy-syirk wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan atau orang-orang musyrik. Itu secara istilah. Jadi tidak tegak Islam pada kita itu kecuali dengan harus bertauhid. Kecuali dengan harus menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam Al-Quran dan juga beliau ajarkan di dalam sunnahnya. Yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam sunnahnya. Ya. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dan juga menundukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena kalau orang itu tidak berlepas diri, tidak meninggalkan kesyirikan, kalau dia mengatakan dia berislam, dia mengatakan dia bertauhid, itu tidak akan membantunya untuk ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala enggan bagi hambanya kecuali tauhid dan bersih dari segala bentuk apa? Kesyirikan. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk." Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat, kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia berbuat syirik kepadanya di dalam amalan tersebut, maka pasti aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikan yang dia lakukan. Jadi kita perhatikan hadis qudsi yang mulia ini, Allah nyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak butuh sekutu siapapun itu, bahkan itu para malaikat, bahkan itu para nabi dan para rasul, apalagi selain Allah yang lainnya. Tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh kita menundukkan diri, mengagungkan sesuatu dengan ibadah atau untuk ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Baru kita akan diterima, tauhid kita akan diterima Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebarkan dakwah tauhid, memperingatkan manusia dari segala bentuk kesyirikan agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang mulia, hadis kursi yang kita sebutkan tadi. Allah mengatakan, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Karena Allah hanya ingin disembah dia satu-satunya. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia menyekutukan Allah pada amalan itu, walaupun pada satu amalan, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia. Allah akan meninggalkan kita. Allah tidak akan membahagiakan kita. Allah tidak akan menolong kita. Allah tidak akan memudahkan rezeki kita. Allah akan membiarkan kita di dalam penyimpangan, kesesatan, di dalam kesempitan hati. Ya. Tetapi kalau kita mentauhidkan Allah, jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, maka Allah akan menolong kita. Allah akan bersama kita, Allah akan membahagiakan kita, dan seterusnya. Jadi Allah akan meninggalkan orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, dan juga kesyirikan yang dia lakukan. Ya. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah di dalam berislam itu dengan tauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita diperintahkan oleh Allah, kita lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itu perintah Allah, juga kita kerjakan. Dan itu asasnya adalah iman. Seperti para sahabat, ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an summa ta'allamna al-Qur'an fazdadna imanan. Ini manhaj. Manhaj kita di dalam mendidik diri kita. Manhaj kita di dalam mendidik keluarga kita. Manhaj kita di dalam mendidik anak-anak didik kita. Ya. Kita ajarkan dulu tauhid. Ajarkan bagaimana keagungan Allah, bagaimana rububiyah Allah, bagaimana kemudian uluhiyah Allah, agar agung Allah itu di hatinya. Karena kalau kita tidak tanamkan itu anak itu semenjak kecil, maka akan masuk hal-hal yang lain dari makhluknya, akan menjadi besar di hati kita, menjadi besar di hati anak-anak didik kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW ajarkan sahabat Ibnu Abbas, padahal beliau masih kecil, ya, beliau ajarkan kalimat-kalimat tauhid. Beliau katakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka. Wahai gulam, wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat-kalimat. Itu kalimat-kalimat tauhid, akidah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Jagalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hak terbesar Allah adalah apa? Tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi anak kecil kita tanamkan. Kita kadang-kadang, pertama yang kali kita ajarkan, apa namanya, anak-anak kita atau anak-anak kecil di Korea kita, dikenalkan dulu bapaknya. Ya kan? Ah, ini bapak, abi, dan sebagainya. Kalau dikenalkan ibu, ibunya. Bukan dikenalkan Allah. Kenalkan Allah. Siapa Rabbnya dia? Bahkan dengan kalimat seperti Rabbnya. Dan itu mencap di hati anak-anak kita. Jagalah Allah. Itu akan menjadi sesuatu yang terdengar di telinga anak kecil itu dan akan menancap di dalam hatinya. Sehingga Allah jaga dia dan tidak akan ada yang bisa mempengaruhi hati dia. Syaitan, baik itu jin dan manusia, kalau dia sudah masuk ke dalam hatinya kalimat-kalimat Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ibnu Abbas itu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah tauhid. Allah pasti menjagamu. Ya. Oleh karena itu di dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, Allah ajarkan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah satu-satunya, aku menyembah, kami menyembah, dan kepada engkau ya Allah satu-satunya kami meminta pertolongan. Sehingga dalam praktik kehidupan kita, ketika kita ikrarkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak berbuat syirik di dalam ibadah kita, itu kelazimannya kita juga akan terdidik, terpancap di hati kita. Kalau kita butuh sesuatu, kalau kita dalam kesulitan, pertama kali yang kita ingat adalah Allah. Karena kita ikrarkan. Bayangkan 17 kali setiap kita sholat yang wajib, apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, kita ikrarkan di dalam surah Al-Fatihah itu kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan justru wal iyadzu billah, kita nyatakan diri kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Tetapi begitu kita ketemu kesulitan, pertama yang kita ingat fulan, pertama yang kita ingat orang tua kita, pertama yang kita ingat saudara kita, pertama yang harus kita ingat adalah Allah. Karena dia maha segala-galanya. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha mengatur alam semesta. Dia yang maha memberi rezeki. Ya? Dan itu harus agung di dalam hati kita. Dan anak-anak itu kita ajarkan supaya agung di dalam hati mereka. Ya? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah pasti akan jaga engkau. Ihfadillah, tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapun. Engkau akan mendapatkan Allah menolong engkau. Ya, jadi orang itu begitu dia ingat Allah, ya, dia pasti akan tenang hatinya. Karena sudah tertanam hatinya, tidak ada di dalam hatinya pertama kali dia mendengar masih kecil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu pasti akan apa? Tenang. Tapi itu disertai dengan zikir yang kemudian ucapan lisan kita ini terlazimkan dengan hati kita dan juga dengan perbuatan kita. Jadi jangan kita berzikir la ilaha illallah tetapi amalan kita menyelisih la ilaha illallah. Lisan kita menyelisih la ilaha illallah. Kita tawakal kepada selain Allah. Kita bergantung kepada selain Allah. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari manusia hal tertentu, seakan-akan dia mati. Tidak ada kehidupan. Dia telah mati dan tidak ada kehidupan padanya. Waliyadzubillah. Dan bukan kita menuduh apa yang di hati manusia. Karena yang mengetahui hati manusia hanya Allah. Kemudian orang itu sendiri. Tapi tidak sedikit orang, begitu dia tidak mendapatkan kedudukan tertentu dari dunia, mungkin dia bunuh diri. Dan dia diketahui Muslim. Dia tidak dapat pekerjaan yang dia mungkin mendaftar, menunggu, bersaing dengan ribuan orang. Begitu kemudian tidak dapat pekerjaan itu, dia bunuh diri. Subhanallah. Lalu selama ini, tauhid yang bagaimana yang kita pelajari? Iman yang bagaimana yang telah kita pelajari? Padahal orang itu kalau dia beriman kepada Allah, dia pasti mengingat Allah Subhanahu wa taala dan pasti hatinya tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan mengingat Allah itu dengan hati kita, mengingat Allah itu dengan lisan dengan berzikir dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita. Ya, kalau orang itu enggan salat terus dia mengatakan saya sudah berzikir dan sebagainya dan sebagainya, itu bukan orang yang berzikir. Kalau dia berzikir mengingat Allah dengan benar, pasti dia akan tegakkan salat itu. Karena itu zikir kepada Allah yang terbesar. Ya. Pasti dia akan tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, dia tegakkan salat. Ya, dia tegakkan salat. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang salat, ya. Beliau mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arihna ila salah. Wa Bilal, jadikan kami ini tenang, istirahat dengan salat. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dan dijadikan penyejuk hati dan mataku di dalam salat itu sendiri. Kalau salat itu karena Allah, kedua salat itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sosannya. Ini dua hal yang tidak boleh kita lepaskan. Jangan hanya kita perhatikan, oh saya ikhlas, tapi kita tidak perhatikan sunnah Nabi SAW tentang tata cara solat Nabi SAW. Bahwa Nabi kita yang mulia mengatakan, sallu kama ru'aytumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku ini solat. Ya, jadi Rasulullah SAW. Tapi juga jangan kita hanya perhatikan bagaimana sifat salat Nabi yang benar, lalu kita tidak jaga keikhlasan kita di dalam ibadah salat itu. Jadi ibadah salat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para sahabat dulu diajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, kenalilah Allah pada saat kamu dalam kemudahan, maka Allah pasti akan mengingatmu ketika kamu di dalam apa? Kesulitan. Ya. Orang beriman itu spontan, kalau dia diuji oleh Allah, dia dapat ujian yang pertama kali dia akan ingat adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah Allah, niscaya aku akan mengingat kalian. Bagaimana kita akan diingat oleh Allah? Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah? Dan Allah mengingat kita ketika kita mengingat Allah dengan kewajiban kita kepada Allah, dan yang paling utama adalah tauhid. Kemudian kita tegakkan salat, kita tegakkan kewajiban-kewajiban rukun Islam dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Dan itu Allah akan mudahkan. Maka Allah katakan, "Adzkurkum," pasti aku akan mengingat kalian. Dan Allah mengingat kita itu dengan Allah menetapkan keimanan kita, menguatkan hati kita dengan keimanan, menolong kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kuat keimanan orang itu, semakin akan kuat husnudzan, prasangka baiknya kepada Allah. Kata para ulama, bahkan ketika orang itu kuat imannya dan prasangka baiknya kepada Allah, bahkan sebelum berdoa meminta sesuatu, dia baru hanya memikirkan sesuatu yang dia inginkan, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ya. Jadi keimanan itu bukan hanya teori saja. Teori itu penting, ilmu itu harus. Karena itu yang ditegaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan juga sebelum apa? Beramal. Tidak bisa kita berbicara tentang agama tanpa ilmu. Tidak bisa kita akan beramal tentang sesuatu lalu kita akan ibadah kalau tanpa ada asas ilmu. Harus di atas ilmu. Tetapi juga tidak sebatas ilmu. Tidak sebatas ma'rifah. Tapi juga disertai, dan itu pada definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang iman. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa adalah tasdiq, pembenaran. Sedangkan menurut istilah, keimanan itu al-iman i'tiqadun bil-jinan wa iqrarun bil-lisan wa amalun bil-arkan yazidu bi ta'ati ar-Rahman.

I'tiqadun bil jinan, harus ada keyakinan di dalam apa? Hati. Ya, keyakinan dalam hati. Tidak bisa sekedar ucapan, tidak sekedar bersyahadat, tapi harus disertai keyakinan. Yakin tentang rububiyah Allah. Yakin tentang uluhiyah Allah yang sudah kita ketahui. Yakin tentang asma Allah dan sifat Allah yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Harus ada dalam keyakinan. Bukan hanya di dalam hafalan kita atau pengetahuan kita. Karena dia harus ada tasdik, pembenaran, i'tiqad, ya'laq fil qalb. Dia akan, dia harus apa namanya, melekat di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, iqrarun bil lisan. Dia harus disertai dengan ikrar. Ya, ikrar ucapan lisan. Ya. Kalau ada orang yang masuk Islam, walaupun dia di dalam hatinya, dia mengatakan, yakin tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak mau bersyahadat, tidak mau mengikrarkan dengan Islam, dengan lisannya Islam ini, keimanan ini, apa yang diyakini dalam hatinya yang dia katakan, maka dia belum beriman. Kemudian yang ketiga, wa'amalun bil arkan. Dan yang ketiga adalah beramal dengan anggota badan kita. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-a'mal dakhilatun fi musammal iman. Amalan itu masuk ke dalam zat keimanan itu, bagian rukun daripada keimanan itu. Jadi tidak boleh orang itu mengatakan bahwa amal itu bukan bagian. Dia juzuk minal iman. Bagian daripada zat keimanan itu adalah amalan. Ya, baru dikatakan iman itu benar. Kemudian iman ini yazidu bi ta'atir rahman. Dia bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dan dia bisa berkurang keimanan itu dengan taat kepada syaitan. Ya. Jadi orang kalau melakukan perbuatan maksiat, selama dia meyakini itu maksiat dan itu dosa, maka akan berkurang keimanan seukuran apa yang dilakukan dari maksiat. Kalau dia meninggalkan kewajiban dan kewajiban itu bukan kewajiban yang dia apa namanya meninggalkannya adalah menyebabkan dia keluar dari Islam. Pada sebagian qaul ulama misalnya berkaitan dengan solat, ya, maka dia itu ketika dia meninggalkan apa namanya amalan tersebut, ya, kalau itu berkaitan dengan kewajiban yang tidak dengan sebabnya meninggalkannya dia keluar dari Islam, maka dia berkurang keimanannya itu seukuran dia meninggalkan kewajiban itu, ya, selama dia masih memiliki usul iman. Dan ini definisi iman, dan amalan itu bagian daripada iman, juzuk daripada iman. Ya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan juga bahwasanya Islam dan iman ini, Islam dan iman ini, kalau dia berada di dalam satu nas, maka dia Islam itu memiliki makna tertentu, iman itu juga memiliki makna tertentu. Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir, sedangkan iman berkaitan dengan amalan-amalan atau ibadah-ibadah hati dan keyakinan. Seperti misalnya di dalam hadis Jibril, ya, hadis Jibril, Rasulullah SAW ketika didatangi Jibril alaihissalam, lalu ditanya, akhbirni anil Islam, beritakan kepada aku tentang Islam. Berarti di sini ditanya tentang Islam. Disebutkan dalam satu nas ayat itu tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan tentang arkanul Islam. Kemudian di dalam nas hadis ini ketika beliau ditanya, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang keimanan atau arkanul iman. Beliau Rasulullah SAW jelaskan tentang rukun-rukun iman yang enam. Ya, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi dan para rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Ya, itu berkaitan dengan ibadah-ibadah apa? Hati.

0: keimanan yang ada di dalam hati. Tapi kalau Islam itu disebutkan sendiri dalam satu nas, iman disebutkan sendiri dalam satu nas, ya, maka Islam itu mencakup makna iman, dan iman itu mencakup juga makna Islam, ya, makna Islam. Yang berkaitan dengan awal tadi, misalnya kalau dia berada dalam satu nas dalam Al-Quran, ayat yang kita sebutkan, ya, ayat kita sebutkan, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. Dan orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya kalian itu belum beriman. Tapi katakan bahwa kalian itu sudah Islam, padahal iman itu belum masuk dalam hati kalian. Artinya, di dalam nas ayat ini dibedakan tentang makna Islam dan iman. Ya. Tapi kalau di dalam nas itu disebutkan Islam sendiri, seperti misalnya, inna dina indallahil Islam. Maka Islam sini mencakup arkanul Islam, juga arkanul iman. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka di sini yang mencakup Islam itu juga keimanan, ya, karena dia berada di dalam karena dia disebutkan secara tersendiri Islam. Demikian juga yang berkaitan dengan iman, ya. Sebagaimana dalam hadis juga yang berkaitan dengan Islam, bunyal Islamu ala 50, ya. Dan itu yang berkaitan dengan arkanul Islam. Kemudian juga dalam dalil-dalil nas yang lain di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang Islam dan iman, baik itu dalam satu nas atau dia terpisah. Seperti misalnya hadis tentang syu'abul iman. Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul 'adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Jadi iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Padahal Nabi mengatakan tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Kemudian Nabi sebutkan yang tertinggi adalah kalimat tauhid, yaitu dua kalimat syahadat, la ilaha illallah. Dan itu adalah bagian daripada rukun Islam. Dan yang paling rendah, dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan arkanul Islam. Kemudian beliau menyebutkan tentang wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan orang, menyingkirkan sesuatu dari jalan, ya, dari hal-hal yang menyakitkan orang. Menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Dan ini termasuk ibadah fi'liyah yang berkaitan dengan amalan, yang berkaitan dengan wa'amalun bil arkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Kata para ulama, ini berkaitan dengan hati, ya, berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi disebutkan di situ tentang iman atau definisi iman yang berkaitan dengan etikat hati, yang berkaitan dengan ikrar lisan, yang berkaitan dengan amalan daripada anggota badan itu sendiri. Nah, kemudian para ulama memberikan kaidah dalam masalah ini. Al-Islam wal-Iman idha ittahada iftaraqa wa idha iftaraqa ittahada. Islam dan iman itu kalau dia berada atau bersatu dalam satu nas, maka dia berpisah maknanya. Islam berkaitan dengan rukun Islam dan amal-amal zahir, sedangkan iman berkaitan dengan arkanul iman dan amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati. Wa idza iftaraqa ittahada. Tapi kalau dua istilah ini, Islam dan iman ini, berpisah di dalam nas, artinya masing-masing disebut tersendiri dalam nas, Islam disebut tersendiri tanpa iman, iman disebut sendiri tanpa Islam, ittahada. Kalau dia disebutkan berpisah, maka dia akan bersatu maknanya. Islam kalau disebut, berarti masuk di situ makna iman. Iman disebut, berarti masuk di situ makna Islam. Ya, makna Islam. Jadi arkanul iman, yaitu iman kepada Allah. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk kita bahas nanti tentang arkanul Islam, arkanul iman, kemudian yang berkaitan dengan ihsan. Ala kulli hal, Islam itu berkaitan dengan arkanul Islam dan juga berkaitan dengan ibadah-ibadah kepada Allah yang zahir. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hadis. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki itu adalah seorang yang muslim yang selamat kaum muslimin, ya, dari gangguan lisannya dan juga gangguan apa? Tangannya. Ya. Jadi muslim yang hakiki berarti di sini masuk makna keimanan. Tidak bisa orang itu kemudian mengatakan, oh orang ini yang penting dia beramal dengan amalannya orang Islam, tetapi dia tidak meyakini misalnya dengan keimanan tentang Allah, dengan tauhid, kemudian juga tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada berkembang orang mengatakan, oh dia itu, dia sebenarnya Muslim, walaupun dia tidak meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad. Karena amalannya amalan seorang Muslim. Hanya semata karena dia baik, dia membantu orang lain, dia memperhatikan orang fakir miskin. Tidak ada manfaat semua amalan. Ya, tidak ada manfaat semua amalan kebaikan yang dianggap oleh seseorang kalau tidak diasaskan di atas apa? Tauhid. Ya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang amalan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di akhirat kelak, faqadimna Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang apa namanya? Amalan orang-orang musyrik yang mereka amalkan dari sebagian kebaikan, bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, orang-orang yang dulu mereka musyrikin, mereka memiliki karam dan sebagainya, dinyatakan oleh Allah, faqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami teliti, kami lihat semua amalan yang mereka lakukan, artinya yang dipandang baik, dan itu memang kebaikan amalan itu. Secara zahir, artinya dari amalan-amalan orang-orang kufar dan musyrikin, karena mereka tidak bertauhid kepada Allah. Allah katakan, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan dia seperti debu yang berseberangan. Sia-sia. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran juga, dan itu juga bahkan peringatan kepada Nabi kita yang mulia, Imamul Muwahhidin. وَلَقُدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum engkau, jikalau kamu berbuat syirik, maka pasti amalmu akan terhapus dan engkau kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang diingatkan dengan ayat ini? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang sudah dijamin beliau itu masuk surga. Dijamin beliau akan terus di atas tauhid, bahkan beliau Imamul Muwahhidin, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, imamnya orang-orang yang bertauhid, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas. Ya, apalagi kita. Kita itu tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, ثبت قلبي على دينك. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan kalau tu lihat di hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim yang membahas tentang Islam dan iman dan ihsan, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadri man as-sa'il? Kamu tahu ya Umar, wahai Umar, dikatakan kepada sahabat Umar bin Khattab, atadri man as-sa'il? Kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Katanya setelah pergi Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah SAW yang tahu. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia Jibril alaihissalam. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal beliau hanya bahas tentang arkanul iman, arkan al-Islam, kemudian arkanul ihsan, kemudian tentang apa namanya hari kiamat, wa amaratus sa'ah, dan juga tanda-tanda kiamat, ya, dan tidak semua dibahas tentang Islam secara keseluruhan. Tapi lihat, Allah mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Arti hal yang terpenting yang berkaitan dengan apa yang namanya agama kalian. Ya, oleh karena itu kita harus nasta'zim. Kita harus mengagungkan tentang ilmu Allah. Wa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Dan kemuliaan ilmu itu bergantung kepada kemuliaan yang diilmui tentangnya. Maka Imam Bukhari ketika mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang berilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Pertama yang beliau bawakan adalah ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid. Maka kita harus belajar tauhid, akidah, keimanan ini. Kita agungkan Allah pada rububiyahnya. Supaya agung Allah itu pada rububiyahnya di dalam hati kita. Agung Allah Subhanahu wa taala tentang uluhiyahnya pada hati kita dan juga tentang nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya. Tidak boleh kita mengagungkan bahkan diri kita, bahkan orang lain dari makhluknya lalu kemudian kita jadikan Allah Subhanahu wa taala setara dengan makhluknya. Apalagi kemudian makhluknya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak di atas akidah, bahkan kita tidak di atas Islam. Ya, harus kita muraja'ah, muhasabah diri kita dalam masalah itu. Ya, karena keimanan itu dia sesuatu yang harus menancap di dalam hati. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli." Walakin ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Bukan keimanan yang hakiki itu hanya sekedar angan-angan, bukan sekedar hanya hiasan yang tampak pada diri orang, tapi dia keimanan itu sesuatu yang menancap di dalam hati. Ya, harus dari hati. Jadi kalau kita belajar hafal semua apa yang berkaitan dengan tauhid atau Islam sesungguhnya, tapi kita tidak yakini apa yang sudah kita pelajari itu di dalam hati kita, maka itu bukan keimanan yang benar. Belum dia beriman kepada Allah. Ya. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Walakin ma waqara fil qalbi." Tapi keimanan itu adalah sesuatu yang menancap di dalam hati, wa saddaqahu al-amal. Lalu dia dibenarkan dengan amalan. Jadi dibenarkan dengan amalan, ya. Dan itulah yang bermanfaat bagi kita. Itulah yang bermanfaat begitu kita berzikir, menyebut Allah dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil atau zikir-zikir yang lainnya yang warid dari Rasulullah SAW. Dia akan masuk ke dalam hati kita dan mendatangkan ketenangan seperti yang kita sebut. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Hati itu akan tenang. Pasti tenang. Pasti tenang. Para sahabat mengatakan tentang Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Adalah Nabi Muhammad SAW, kata para sahabat, jikalau dia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan, menggelisahkan, beliau bersegera untuk melakukan sholat. Kalau datang saat fardunya, maka dia salat sholat fardu. Kalau tidak ada saat sholat fardu, maka beliau melakukan sholat dua rakaat. Sunnah yang mutlak atau yang lainnya. Dan itu mendatangkan apa? Ketenangan. Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Jangan sampai kita sholat ini kemudian tidak agung bagi kita. Ya. Tidak agung bagi kita, tidak besar bagi kita. Kalau kita masih jadikan ada yang lebih besar dari perbuatan-perbuatan dunia, apalagi dari sholat, maka kita segera istighfar, meminta ampunan kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena salat itu adalah rukun yang terbesar setelah dua kalimat syahadat. Ya. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan orang yang meninggalkan salat yang difardukan, dia bisa keluar dari Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafara. Dan para ulama berdalil dengan hadis ini tentang keluarnya dari Islam orang-orang yang meninggalkan salat lima waktu, bahkan walaupun meninggalkannya dengan malas, semata malas. Dia yakini salat itu wajib, tapi dia malas, keluar dari Islam pada sebagian para ulama. Perjanjian yang diantara kita dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Batas keimanan, batas kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ketika bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menjadikan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar ini menyatakan, kami bukan termasuk orang-orang yang melakukan apa? Salat. Ya, oleh karena itu salatnya harus agung. Ya. Dan sholat ini kalau disia-siakan maka yang lain itu akan lebih sia-sia. Jadi sebagian salaf mengatakan man dhayya as-salah fa huwa lima siwaha adhiya. Siapa yang menyia-nyiakan sholat maka dia akan menjadikan selain sholat itu lebih sia-sia dari ibadah. Kalau orang sholatnya tidak tegak, dia perhatikan, tidak dia perhatikan, dia pasti tidak akan memperhatikan ibadah-ibadah dan rukun Islam yang lainnya. Kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apalagi amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu Allah jadikan sifat orang-orang munafikin itu waliyadzubillah. Dan ini munafikin nifaq i'tiqadi yang mereka bersyahadat di hadapan Nabi SAW secara zahir tapi hatinya itu kufur kepada Islam. Kufur kepada Allah. Kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun. Iza ja'aka al-munafiqun. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadhibun. Jikalau datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka akan berkata, kami bersaksi, kami bersyahadat bahwa engkau itu adalah rasulnya. Dan Allah Maha tahu bahwa engkau rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikin itu mereka para pendusta. Didustakan oleh Allah. Apa sifat yang Allah berikan tentang orang-orang munafikin yang berkaitan dengan salat? Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka orang-orang munafikin itu disifatkan oleh Allah, jikalau mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas, dengan enggan. Orang beriman, secapek apapun, begitu diingatkan salat, hatinya itu siap untuk melakukan salat. Apapun kondisinya, baik dia salat dengan berdiri, sholat dengan duduk atau dia berbaring, apapun kondisinya, bahkan dikatakan mereka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat salatul khauf, sedang berhadapan berperang dengan musuh, tetap mereka tegakkan salat orang-orang beriman itu, bahkan dengan salat berjamaah. Ya. Jadi orang-orang munafikin ini jikalau mereka waliyadzubillah berdiri untuk melakukan salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, yura'unan nas, dan mereka riya kepada manusia. Artinya dia salat supaya dia tampakkan kepada manusia bahwa dia salat, bukan karena Allah. Wala yadhkurunallah, dan ciri-ciri mereka juga, dan tidaklah mereka berzikir mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Dan ayat ini kita harus pasang pada diri kita supaya kita lihat sejauh mana iman kita benar atau tidak. Jangan sampai kita kemudian waliyadzubillah termasuk ke dalam golongan orang-orang munafikin. Dan orang-orang beriman itu selalu takut dan memperhatikan dirinya, jangan sampai dia termasuk orang-orang munafikin. Sahabat Hudzaifah ibn Yaman, beliau digelari sirrul Rasul SAW. Sahabat Hudzaifah itu diberikan gelar, dia pemegang rahasia Rasul SAW, yang mengetahui nama-nama orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Fulan, fulan, fulan. Hanya dia yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Hanya beliau yang diberitakan, diberitahu tentang nama-nama orang munafikin. Tapi lihat para sahabat, seperti sahabat Umar bin Khattab. Beliau itu takut, khawatir. Jangan-jangan Nabi SAW memasukkan beliau ke dalam golongan orang munafikin. Dia datangi Hudzaifah. Kemudian dia katakan, ya Hudzaifah, asammani Rasulullah SAW fil munafiqin. Wahai Hudzaifah, bahkan beliau mengatakan, ansyuduka billah, saya berkata kepada engkau dengan nama Allah, wahai Hudzaifah, apakah Nabi SAW menyebut aku termasuk golongan orang-orang munafikin? Pada siapa Umar? Umar dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dengan nas hadisnya bahwa dia pasti masuk ke dalam surga, dijamin surga. Ya. Sahabat Umar ini dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar." Kalau Umar mau berjalan dari satu jalan, maka syaitan yang tadinya mau melewati jalan itu, dia minggir cari jalan lain. Takut kepada sahabat Umar bin Khattab karena keimanannya, karena keteguhannya di atas sunnah Rasulullah. Tapi beliau khawatir, jangan-jangan beliau dimasukkan ke dalam orang munafik. Lalu sahabat Hudzaifah mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, dan aku tidak akan menyebut dan memberikan atau memberitahukan seseorang pun setelah. Sebagian dari mereka, para salaf itu mengatakan, baik itu tabi'in atau sebagian sahabat, mereka mengatakan, adraktu arba'ina min ashabi Rasulullah SAW. Kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Aku mendapatkan 40 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka takut pada diri mereka kemunafikan. Ya, maka itu para salaf mengatakan, man amina an yuslaba minhu al-iman sulibahu. Siapa yang merasa aman, tidak khawatir imannya akan dicabut oleh Allah, dia akan mudah dicabut imannya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, kaqita illailil mughlib, yusbihur rajulu mu'minan, wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Bersegeralah kalian, ini hadis sahih, bersegeralah kalian kepada amal-amal saleh, karena akan muncul fitnah seperti potongan-potongan malam, di mana di pagi hari seseorang itu dia mukmin, sore harinya dia berubah apa? Kafir. Atau sore harinya dia mukmin, bukan dikatakan muslim, mukmin. Dan mukmin itu derajat yang lebih daripada seorang muslim. Artinya imannya kuat. Saking kerasnya syubhat, saking beratnya fitnah. Dan sore harinya dia mukmin, pagi hari besoknya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Jadi kita wajib khawatir. Kita minta kepada Allah agar kita ditetapkan keiman dan terus kita mengaji. Ya. Sekarang kadang-kadang kita itu lebih takut dengan harta benda kita akan berkurang atau tidak kita akan dapatkan, sehingga kita habiskan waktu kita siang dan malam, pikiran kita hanya untuk dunia, tetapi tidak sekhawatir kita tentang agama kita, agama keluarga kita, agama anak-anak kita, keimanan mereka. Ya. Padahal ini yang paling utama. Dan orang itu kalau dia dimudahkan agama dan keimanannya itu melekat pada dirinya dan dia istiqamah di atasnya dengan izin Allah, maka semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah yang berkaitan dengan apa? Dunianya. Ya, oleh karena itu harus menjadi peringatan bagi kita. Perhatikan berapa waktu kita sehari yang kita habiskan untuk dunia kita dibandingkan dengan agama kita. Lalu kita subhanallah seakan-akan tidak mungkin kita berubah. Seakan-akan siapa? Tidak ada yang menjamin kita. Sahabat saja yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Justru semakin dia dijamin, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita belajar baru kitab Tauhid atau belajar Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Lalu seakan-akan kita tidak butuh pengajian, tidak butuh kita untuk bertanya kepada apa namanya orang-orang yang berilmu, ya, bahkan seakan-akan dakwah ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan dirinya. Waliyadu billah. Dan ini musibah. Rajulun maghrur, abdun maghrur. Ini orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Kalau kita justru diberikan taufik mau mengaji, kita diberikan taufik Allah pakai kita untuk menolong agama Allah ini, kita bersyukur. Dan itu kata para sahabat. Dan itu kata Rasulullah SAW. Walaulallah ma sallayna wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah yang mudahkan, kita tidak akan bisa sholat. Tidak mampu kita sholat. Tidak akan bisa sedekah. Ya. Jadi kita kalau ada orang yang bisa berbuat untuk agama ini, ya, karena Allah sebesar-besar yang dilihat oleh banyak orang, dia berbuat untuk Islam, dia berbuat untuk dakwah, dia berbuat untuk agama ini, maka dia bersyukur dan dia sadar itu semua taufik dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau bukan Allah yang pergunakan dia untuk dakwah, untuk agama ini, niscaya dia tidak akan bisa melakukan sekecil apapun dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman, dia berbuat karena Allah. Orang yang sudah dijamin masuk surga, justru jaminan itu menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Takut dia untuk menjadi orang yang munafik. Takut dia untuk menyimpang. Dan sahabat saya menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW di banyak majlis yang beliau duduk bersama para sahabat atau sendiri, beliau mengulang-ulang, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah, tetapkanlah aku di atas agamamu. Itu Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Tidak mungkin dia akan masuk neraka. Kita tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Walaupun kita penuntut ilmu, walaupun kita da'i, walaupun kita orang yang berilmu, orang alim, tidak ada jaminan. Kecuali yang dijamin oleh Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus selamat dengan masing-masing kita. Semangat. Jadi hidup kita juga harus mulai bertambah semakin baik. Yang tadinya mungkin ngajinya sekali seminggu atau sekali sebulan, tambah lagi. Ya. Bagaimana kita akan dapat kemuliaan yang dengan sebabnya Allah muliakan para sahabat, sementara kita tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan para sahabat itu mulia. Sahabat Umar menyatakan apa? A'azzanallahu bil Islam walan na'tazza illa bil Islam. Kami ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam ini, dan kita tidak akan mungkin mulia kecuali dengan Islam ini. kecuali dengan tauhid, kecuali dengan takwa kepada Allah. Lalu kata Allah tegakkan, inna akramakum indallahi atqakum. Harta kita sebanyak apapun, kalau kita tidak infakkan di jalan Allah, tidak ada artinya. Ya, itu akan jadi hisab di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ya, Allah kata itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Dia akan pakai untuk dia ibadah kepada Allah, untuk dirinya, keluarganya. Dia akan pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Dia akan infakkan hartanya di jalan Allah. Dan kita orang-orang beriman tidak boleh takut kalau kita infakkan harta kita di jalan Allah. Apalagi itu untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Lalu kemudian akan berkurang harta. Tidak. Tidak akan berkurang harta itu karena diinfakkan. Kalau orang itu ikhlas karena Allah. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam banyak dalil. Saya diantaranya di dalam hadis Qudsi. Allah mengatakan, ya bani Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, infaklah kalian. Beri nafkah di jalan Allah yang kewajiban kita. Baik itu ke keluarga, kepada diri kita. Untuk ibadah kita, untuk dakwah kita. Unfiq alaih. Pasti aku akan berikan infak kepadamu. Allah yang menjamin. Allah akan membalas. Dan Allah pasti membalas dengan yang lebih besar. Sering kita sebutkan. Orang kalau berniaga, besar modalnya, kemungkinan dia besar untungnya, kemungkinan juga besar dia punya kerugian. Tapi orang yang berinfak di jalan Allah, dia pakai hartanya untuk talabul ilm. Ya, apa yang memudahkan dia talabul ilm? Dia pakai, entah itu beli kitab, tadi yang mendengarkan kajian, dia harus berbiaya, dia harus safar untuk membiayai dirinya di jalan Allah untuk taklim. Para salaf dahulu Allah muliakan wallahi. Berkahi, Allah berkahi juga hidup mereka karena mereka itu berjuang luar biasa. Yang kita tidak bisa mengikuti mereka karena mereka sudah di puncak kemuliaan dan juga puncak keimanan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi paling tidak kita mengikuti jalan mereka. Kita baca beberapa. Ini di kalangan para tabi'it tabi'in. Apalagi para sahabat. Atau para tabi'in. Sebagian para ulama dahulu. Para salaf. Sudah diberitakan misalnya Imam Malik. Ini tentang talabul ilm. Dan kita coba bandingkan dengan diri kita. Berapa yang kita korbankan. Harta kita untuk kepentingan ilmu kita. Imam Malik itu. Imam Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, sampai beliau jual sebagian atap rumahnya itu untuk membiayai dirinya menuntut ilmu. Imam Ali bin Al-Madini, sahabat dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahl Sunnah di zamannya. Beliau itu mewarisi harta yang sangat banyak dan beliau kaya raya dengan warisan tersebut dari orang tuanya. Dia habiskan hartanya itu untuk ilmu sehingga menjadi ulama besar. Sampai untuk beliau beli sendal saya tidak ada. Kita enggak bisa seperti itu. Ya. Belum bisa kalau mereka itu sudah imannya. Tapi kita wajib mengikuti apa? Jalan mereka. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka orang-orang itu beriman seperti berimannya kalian para sahabat, sungguh mereka di atas apa? Di atas hidayah. Apa yang kita sebutkan yang lainnya? Sampai sebagian dari salaf itu menunggu gurunya sampai dia tidur, ya, tidur di kandang, kandang hewan. Ya. Kita sekarang masya Allah, Allah mudahkan kita ini. Yang wajib kita syukur. Wajib kita syukur. Ya, wajib. Kita enggak kuat. Enggak kuat kita ini. Wahai ma'saral muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Ya, muslimin dan muslimat. Ya, kita harus sadari ini. Ya, kita harus berusaha terus semakin baik. Waktu kita untuk ilmu dan ibadah kepada Allah. InsyaAllah dunia itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan ihsan. Rasulullah SAW ketika ditanya, akhbirni anil ihsan. Beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. ihsan, dan ini ihsan yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukunnya hanya satu kata para ulama, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Coba kita sayat sekarang. Kalau kita dilihat sama guru kita, dilihat oleh orang-orang yang kita kagumi, ya pasti kita akan jaga diri, ucapan kita jaga dan sebagainya. Bagaimana dengan Allah? Rabbun nas, Rabbu ha'ula, Rabbnya semua orang yang kita segani, yang kita takuti mungkin dari manusia dan makhluknya. Dia yang melihat kita. Anta'budallah, engkau menyembah Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu, dan jikalau engkau tidak melihatnya, fa'innahu yarak, maka semuanya Allah pasti melihat engkau. Di dunia ini kita tidak akan bisa melihat Allah. Dan nas banyak menunjukkan itu. Tapi Allah pasti melihat kita. La takhfa alaihi khafiyah. Dan kalau kita beriman, ya, dan iman kita menguat, kita akan rasakan Allah memandang kita, melihat kita. Allah akan menolong kita, sehingga kita menjadi tenang. Oleh itu kita jaga keimanan. Karena iman kita ini turun dan naik. Bertambah dan berkurang. Saat kita turun iman kita, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak amal saleh dan seterusnya. Dan itu harus menjadi perhatian kita. Janganlah kalau kita rugi dunia, lalu kita mulai pusing. Dari mana kita akan tambah modal? Bagaimana caranya supaya tidak berkurang modal kita dan seterusnya. Ini modal dunia akhirat kita. Yaitu keimanan ini, dia harus terus bertambah. Kalau dia berkurang, segera kita istighfar. Segera kita taubat kepada Allah. Dan kita jalani hal-hal yang menambah keimanan. Dan itu adalah dengan talabul ilm. Ini penting. Semangat menuntut ilmu. Ya. Karena kita tidak tahu mana ilmu yang benar, yang dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi sebab hidayah bagi kita. Karena ada orang, ya, dia bertemu dengan ulama mungkin, dia tidak dapat hidayah. Tapi kadang-kadang dengan orang biasa yang menasihati dia, tapi itu hidayah dari Allah ada padanya, menjadi sebab Allah berikan hidayah menuju jalan. Ya. Ada satu kisah disebutkan oleh murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada orang muda datang kepada Syekh Al-Albani berdebat tentang masalah agama. Lalu beliau jelaskan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan lembut. Dan anak muda ini dengan nada keras, tidak beradab, dia mendebat Syekh. Dan sudah hampir di majlis itu, kata murid beliau, kita justru yang marah kepada orang, tidak ada adabnya kepada orang alim. Tapi kita tahan diri karena kita menjaga adab kepada guru kita. Karena kita memuliakan guru kita. Akhirnya, begitu orang ini sudah dijelaskan, dijelaskan. Kemudian Syekh Al-Albani tiba-tiba menangis. Dan anak muda ini kalau melihat beliau menangis. Kemudian dia bilang, ya Syekh, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya kasihan sama kamu. Kau masih muda, punya kecerdasan. Tapi tidak menerima yang hak. Subhanallah, kalimat yang terakhir, yang ringkas, padahal sudah disebutkan dalil. Bukan berarti Quran itu tidak bermanfaat. Tapi itu pembuktian dari Allah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Seperti Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tapi jangan dipahami, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja engkau cintai. Tapi dia Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan tapi kisah tadi jangan dipahami, oh berarti dengan menangis saja orang bisa dapat hidayah. Tidak. Ini sudah dijelaskan ilmu dan sebagainya. Ya kadang-kadang orang menganggap bahwa kita walaupun tidak punya ilmu dengan menangis di depan dia, mungkin ya bisa jadi sebab hidayah. Tapi yang utama itu adalah dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, berjuang untuk ilmu, dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan juga tentu masalah ihsan ini, ihsan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Juga kita ihsan berbuat baik kepada apa? Manusia, terutama orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita. Ya ihsan, baik itu dengan muamalah yang baik, ya, jangan menyakiti mereka, jangan memudaratkan mereka, bahkan kita berbuat baik kepada mereka. ya. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang ihsan kepada kepada manusia, ya, dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ketaatan dan kebaikan yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan kita dan manusia itu bagian dari ihsan yang dimasukkan juga di dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita di atas Islam dan Sunnah Rasulullah SAW dan mewafatkan kita di atas iman dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan secara live delay dari Masjid Al-Furqan, Sembalun Lawang, Lombok Timur bersama pemateri Al-Ustadz Mukti Ali Abdul Karim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfir lahuma janahadzulli minar rahmati waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, jemaah Masjid Ibnu Hajar, pendengar yang budiman, semoga malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan membahas hadis An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Abu Dzar adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sampai dia mengatakan, tidaklah ada sesuatu yang perlu saya tanyakan melainkan aku tanyakan kepada Rasulullah. Segala sesuatu saya tanyakan kepada Rasulullah. Dia disifati Rasulullah dengan siddiq, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam siarnya, dialah seorang sahabat yang hidup sendiri, mati sendiri, dan dibangkitkan oleh Allah sendirian. Dialah yang mengatakan, amaroni Rasulullah SAW an aqul al-haq walau kana murra. Aku diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Sehingga suka disingkat orang-orang, kulil haq walau kana murra. Kulil haq walau kana murra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum fis shalah, jika di antara kalian ingin melakukan salat. Berarti di sini sebelum tetapi menjelang proses salat. Diungkapkan dengan bahasa hadis qama fi'il madhi, karena mau tidak mau orang tersebut mau salat. Makanya kalimat-kalimat seperti ini diungkapkan di dalam hadis Rasulullah atau ayat Allah sangat banyak sekali. Fi'il mudhari diungkapkan dengan kali fi'il madhi. Qama artinya pasti mau enggak mau. Qama. Ya. Jadi idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil hasa, jangan mengusap al hasa. Walaupun di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim diungkapkan dengan ungkapan at-turab. Sehingga di sini Imam Muslim membuat bab masul hasa inda salati wa taswiyatut turab fiha, bab mengusap atau menyentuh atau memain-mainkan kerikil kecil atau meratakan tanah di dalam solat. Walaupun Imam Al-Bukhari hanya membuat bab massul hasa fi shalah, Imam Mullah Al-Qari mempertanyakan, kenapa hadis-hadis yang diturunkan oleh Imam Bukhari semuanya mengungkapkan dengan ungkapan tanah, tetapi beliau membuat bab massul hasa, menyentuh kerikil bukan turap tanah. Kata beliau, agar menyeimbangkan, karena di dalam riwayat-riwayat yang ada, Rasul menyoal masalah hasa kerikil dan riwayat lain menyoal masalah turap tanah, sehingga di sini terwakili dua-duanya. Bab yang diturunkan Imam Al-Bukhari seakan-akan mewakili riwayat hasa kerikil, dan hadis yang diturunkan mewakili at-turab yaitu tanah. Sehingga di sini man massal hasa, di dalam riwayat lain tentang masalah Jumat, man massal hasa faqat laga, barang siapa yang memain-mainkan kerikil maka Jumatnya telah sia-sia hasa. Nah di sini hadirin sekalian, mana yang lebih utama diungkapkan at-turab atau al-hasa? Turab tanah, al-hasa kerikil. Menurut pendapat para ulama, at-turab lebih mewakili daripada al-hasa. Karena tanah pasti mengandung kerikil, tapi kerikil tidak mengandung unsur tanah. Sehingga ketika fala yamsahit turab, maka otomatik al-hasa kerikil. Nah, alasannya apa? Fa innar rahmatatu wajihuhu, karena rahmat sedang di hadapan dia. Ini alasannya. Dengan demikian, tidaklah patut bagi orang yang ingin mendapati solatnya khusyuk, konsen, bagus, main-main kerikil atau menghilangkan kerikil yang ada di jidatnya atau meratakan tanah yang tempat untuk sujud, atau menghilangkan dari tempat-tempat anggota sujud yang lainnya. Kenapa? Di samping hal itu bertentangan dengan konsep atau tujuan sholat yaitu khusyuk, fokus. Rasulullah mengatakan, fa innar rahmata tuwajihuhu, karena rahmat sedang ada di hadapan dia. Tidak layak, tidak patut rahmat sedang ada di hadapan dia, dia main-main atau sedang sibuk melakukan perkara-perkara yang lain. Walaupun Imam Ibnu Syaibah menurunkan satu riwayat, fa inna kulla hasatin tuhibbu ayyasjuda 'alaiha, karena setiap kerikil senang digunakan untuk sujud. Ini riwayat Imam Ibnu Syaibah di dalam musannafnya. Dengan demikian di sini ada dua alasan. Alasan kita tidak boleh menghilangkan kerikil dari jidat kita atau meratakan tanah saat sujud, saat sholat, karena rahmat sedang ada di hadapan kita, atau kerikil-kerikil itu senang digunakan untuk sujud manusia. Maksudnya dipakai. terkena anggota sujud manusia pada saat sujud. Rawahul khamsah. Kalau khamsah berarti fadal. Siapa, Pak? Silakan, siapa yang dimaksud khamsah? Ayo. Asadid, Allah. Manhum, siapa yang dimaksud al-khamsah? Siapa yang dimaksud mereka al-khamsah? Rawahul khamsah, siapa? Man? Masya Allah. Ya, fadhal, Ustaz. Kebalik. Jadi, kalau rawahus sab'ah berarti Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau rawahul sittah berarti seluruhnya selain Imam Ahmad. Rawahul khamsah seluruhnya selain Imam Bukhari, Muslim. Kalau rawahul arba'ah berarti seluruhnya selain Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Kalau rawahu salasah, seluruhnya selain tiga pertama, satu terakhir. Rawahu salasah. Ini harus dihafal, ini istilah yang sering dipakai oleh Imam Al-Hafidh di dalam Bulughul Maramnya. Rawahu sab'ah, rawahu sittah, rawahu al-khamsah, rawahu al-arba'ah, rawahu al-isni salasah. Titik terakhir ya, enggak ada rawahu al-isnain. Ya, enggak ada. Rawahu al-khamsah bi-isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Walaupun para ulama memberikan catatan, pensahihan Imam Ibnu Hajar ini masih harus diralat. Alasannya karena di dalam hadis ini ada seorang perawi di dalam sanadnya Abul Ahwas yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh di dalam Talhisul Khabir, dia itu bisa diterima riwayatnya dengan syarat ada mutaba'ahnya, sementara di sini tidak ada. Walaupun begitu, dengan jalan-jalan yang lain, di antara ada di sana syahid. Syahid itu berarti penguat dari perawi lain. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Al-Hafidh wa fi sahih an Mu'aykib nahwuhu bi ghairi ta'lilin. Di dalam kitab sahih dan Bukhari dan Muslim diturunkan satu riwayat Rasulullah sallallahu dari Mu'aykib ibnu Abi Fatimah. Jadi Mu'aykib ini salah seorang sahabat yang tidaklah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, cuma hadis ini saja di dalam sahihnya. Dia adalah seorang sahabat yang masuk Islam awal. Bahkan sempat ikut hijrah bersama Ra'il awal, generasi pertama yang hijrah ke Habasyah, kemudian kembali ke Madinah, dan akhirnya dia pernah diangkat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk penjaga Baitul Mal. Bahkan pada zaman pemerintahan Umar dia kena penyakit kusta, sangat parah sekali. Bahkan kata para ulama, tidak ada sahabat yang kena kusta paling parah ketimbang beliau. Sampai Umar bin Khattab itu mengumpulkan seluruh tabib untuk menyembuhkan dia. Akhirnya sembuh. Dan dialah yang diserai oleh Utsman bin Affan untuk memegang cincinnya Rasulullah yang akhirnya hilang di tangan dia. Jadi sejak itulah cincinnya Rasulullah yang bertuliskan Muhammad Rasulullah hilang, sudah tidak ada jejaknya lagi. Pada zaman pemerintahan siapa tadi? Utsman ibn Affan. Cincinnya diserahkan oleh Utsman ibn Affan kepadanya untuk dijaga, karena itu menjadi stempel negara juga, ternyata hilang. Dan ini ada hikmah, kalau seandainya masih mungkin dikultuskan orang. Ya, dikultuskan orang. Tapi alhamdulillah tidak ada dukun satupun yang memalsu cincinnya Rasulullah. Jualan cincin Rasul, cincin. Tapi kalau cincin Sulaiman banyak. Tapi cincin Rasulullah enggak ada. Jangan-jangan gara-gara kajian ini nanti diadain nama dukun. Ya, ini cerita tentang Mu'aykib ibnu Abi Fatimah Ad-Dawsi. Berarti dia aslinya adalah Yaman. Ad-Daws satu kampung sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya satu turunan Ad-Dawsi. Meninggal tahun 46 pada zaman pemerintahan setelah Ali bin Abi Thalib, tidak selang lama meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang memain-mainkan kerikil setelah di dalam salat. Tapi di dalam riwayat lain, di dalam masjid. Coba lihat ya ikhwan. Dengan demikian, Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Ikmalul Muslim, Ikmalul Mu'lim fi Sahihi Muslim menegaskan, larangan menyika, menghilangkan kerikil di jidat ini di dalam sholat dan di luar sholat selagi belum keluar dari masjid. Karena di dalam riwayat Muslim menurunkan riwayat fil masjid, bukan hanya fis sholat, fil masjid, di dalam masjid, bukan hanya di dalam sholat. Kata Rasulullah SAW, fa in kana fa'ilan, kalau terpaksa melakukan alias ingin menghilangkan kerikil karena ganggu, fawahidatan, sekali saja cukup, jangan dua kali, tiga kali. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam mensyarah hadis ini menyatakan para ulama sepakat makruh hukumnya menghilangkan kerikil lebih dari satu kali. Walaupun begitu, dikritik oleh banyak ulama bahwa pernyataan Imam An-Nawawi yang mengatakan para ulama sepakat ini perlu dikoreksi. Kenapa? Ada ulama yang tidak sepakat, yaitu Imam Malik mengatakan boleh menyikah walaupun dua kali, tiga kali. Kenapa? Karena Imam Malik berpedoman pada tindakan Abdullah ibnu Umar, pernah dia sedang sholat menata tanah. Dari sini dijadikan pedoman atau dalil Imam Malik boleh walaupun makruh, disertai kemakruhan. Namun hadirin sekalian, jumhurul ulama, bahkan Imam Nawawi, walaupun dicatat diberikan kritikan oleh para ulama bahwa pernyataan ittifaq itu merupakan pernyataan yang kurang tepat, tapi menurut kebanyakan ulama makruh lebih dari satu. Bahkan Dawud Az-Zahiri mengatakan haram. Begitu juga Ibnu Hazm, dan bukan hanya Dawud Adz-Dzahiri dan Ibnu Hazm saja, bahkan Imam As-Sunani di dalam kitab Subulus Salamnya menegaskan bahwa menyika lebih dari satu hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Fadhol Mas Ihsan, silakan.
3: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan keterangan yang antum sampaikan berkenaan dengan hadis yang barusan kita simak bersama. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar radio untuk bertanya secara langsung untuk memperdalam materi di line telepon 021-823-6543. Dan kemudian untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Baik, saat sebelumnya kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat.
2: Ya.
3: Dari pendengar ya. Kita, assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fiik Ustaz, dalam Sahih Bukhari jilid pertama terdapat bab zikir setelah salat. Disebutkan hadis dari Amr bahwa mengeraskan suara zikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu adalah perbuatan yang dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan berkenaan dengan hadis ini Ustaz, jazakallahu khair.
2: Ya, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan zikir ba'da shalah, dan disimpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya, maksud tujuannya Rasulullah adalah untuk ta'lim, mengajarkan, dan itu banyak dilakukan oleh Rasulullah dalam hal-hal yang lain. Pernah Rasulullah salat di atas mimbar di dalam rangka untuk ta'lim, dan juga perkara-perkara yang lain. Dengan demikian, suatu kesalahan kalau seandainya zikir kenceng dan keras terus-menerus. Bahkan para ulama menegaskan kadang-kadang dikeraskan, itu merupakan suatu bagian sunnah, hikmahnya dalam rangka untuk ta'lim. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya, ada Bapak Budi di Gunung Putri, silakan Pak.
4: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan Pak Budi.
4: Pak, kalau ya. Orang sholat sunnah itu atau tahiyatul masjid atau apa, cuman hanya membaca Al-Fatihah, tidak pakai doa istiftah sama ayat, itu gimana Pak hukumnya?
3: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cuma Al-Fatihah gitu ya Mas ya?
3: Iya, salat sunnah pada umumnya.
2: Taib, perlu diketahui bahwa salat sunnah yang dua rakaat dianjurkan untuk membaca Fatihah dan surat. Tapi kalau seandainya hanya membaca Fatihah saja, ini statusnya adalah mukhalafatul aula, menyelisihi yang utama. Tapi kalau diyakini itu merupakan suatu hal yang baik, maka bisa terjatuh ke dalam bid'ah. Karena Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik terhadap suatu praktek yang tidak dianggap baik oleh Rasulullah, maka dia telah membuat syariat. Seperti di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Silakan Mas.
3: Baik, saya jazakallah khair. Demikian Pak Budi, semoga bisa difahami. Kita berikan kesempatan berikutnya Ustaz. Ada Umu Restu di Cikampek, silakan Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam, ya Ibu silakan.
5: Ustaz mau nanyakan ini tentang sholat, sholat setelah maghrib, ya ada sholat untuk menunggu sholat isya, itu kaifiahnya gimana Ustaz?
3: Baik.
5: Kalau seandainya gini Ustaz, sholat lalu diselingi dengan baca Al-Quran gitu untuk menunggu sholat isya, bagaimana?
3: Iya, itu saja.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Mas Hasan?
3: Taib, Murusta bertanya tentang sholat yang dilakukan setelah

0: Ya, dengan demikian boleh umpamanya ada kesibukan atau ada tamu atau ta'lim, setelah ta'lim kita baru mengerjakan sholat, itu dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Jazakallah khair. Dan satu pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan umur dari pesan singkat Ustaz. Adakah salat mutlak setelah menunaikan salat ibadah rawatib keba'diyah saat dalam menunggu waktu isya yang dilakukan secara terus-menerus sampai datang azan isya Ustaz? Jazakallah khair.
0: Tolong dicamkan bahwa salat sunnah mutlak merupakan bagian salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dalilnya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pada saat dia ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, dia mengatakan, "Saya tidak pingin apa-apa ya Rasulullah, namun saya pingin menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "A'inni ala nafsika bikasrati sujud," bantu aku di dalam merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Dari kalimat kasrati sujud, tidak terbatas berapa, ini menjadi dalil adanya sholat sunnah mutlak, asalkan tidak pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah asar sama ba'dal subuh, maka itu sangat dianjurkan. Bahkan diriwayatkan, diturunkan di dalam Syiar Alamin Nubala, Harun Ar-Rasyid, sholat sunnah mutlak dalam seharinya kurang lebih 500 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian Mas Isa.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ada pendengar kita, Umu Tuti di Jakarta. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau misalnya sudah masuk waktu sholat ya, terus saya belum mengerjakannya, terus tiba-tiba terjadi udzur haid, itu gimana sholatnya itu?
1: Baik.
2: Dikodoh atau gimana kalau setelah suci?
1: Baik, itu saja Umu.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan, ada orang mengundurkan sholat sampai haid gitu ya Mas ya?
1: Iya, Ustaz. Mengundurkan waktunya, tapi ketika ingin menunaikan ternyata sudah datang haidnya Ustaz. Apakah dikodoh atau bagaimana Ustaz?
0: Iya. Perlu diketahui bahwa wanita sholat kapan saja dibolehkan. Yang penting tidak keluar waktu sholat, karena dia tidak terikat oleh jamaah dan masjid. Kalau dia itu meninggalkan sesuatu yang dibolehkan, maka ketika ada sesuatu yang sifatnya di luar keinginan dia atau teledor dia, maka tidak kena sanksi. Kalau memang dia mengundur sholat pada waktunya, umpamanya duhur jam 2, ternyata jam 2 haid, sementara haid ini bukan keinginan manusia dan bukan karena keteledorannya, maka tidak dianjurkan untuk ngodo. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian kita berikan kesempatan kembali saat ada Abu Zahra di Jakarta. Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di masjid dekat rumah ana terdapat kalender yang ada fotonya Ustaz. Ya. Nah, ana berniat untuk menggantinya, tapi yang DKM di sana itu adalah Ustaz. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikannya gitu Ustaz? Yang baik. Ya itu aja Ustaz.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahwa sikap yang terbaik, Anda mendakwai dan menasihatin. Adapun taghyir, merubah dengan tindakan dan dengan tangan, itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Antum perhatikan maslahat dan madaratnya. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fa dhalika da'ful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Namun dalam hal ini saya lihat yang lebih patut, lebih pantas Anda memperbanyak memberikan masukan, nasihat sampai dia sendiri yang mencoba.

0: mudarat yang menghilangkan. Tapi kalau seandainya Anda melakukan dan mudaratnya kecil, bahayanya kecil, silakan. Tetapi kalau dampaknya besar, fitnahnya besar, maka sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya dihentikan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali untuk penanya berikutnya. Ada Bapak Sardi di Bangka. Silakan Bapak.
2: Halo, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini saya mau nanya nih Ustaz.
0: Ya.
2: Ini masalah sholat nih, ketika tahajud awal ataupun tahajud akhir, itu sebaiknya dari tujuhnya digerak-gerakan atau enggak itu Ustaz?
1: Baik. Itu saja Bapak?
2: Ya, itu aja.
1: Ya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Soal masalah menggerakkan jari itu dianjurkan pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hiya ashaddu darbatan 'ala syaitani min al-hadid. Gerakan jari itu lebih berat pukulannya buat setan ketimbang besi. Dan menggerakkannya itu yang tepat pada saat ketika berzikir dan berdoa. Dan gerakannya lembut, tidak kasar, tidak keras, apalagi sampai memalingkan satu pandangan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang menggerakkan itu sampai naik turun kenceng. Itu enggak benar. Lembut. Namanya aja menggerakkan jari, bukan menaik turunkan jari. Kalau begini naik turun, tanyain sama orang semua, naik turun ini bukan gerak. Kalau ini gerak, ya. Allahu a'lam. Silakan Mas Hasan.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya dan kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar berikutnya. Ada Bapak Harun di Bekasi. Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, untuk nanya tadi mengenai penjelasan pada saat sujud. Ya. Kita sujudnya di karpet itu. Terkadang karpet itu pas kita sujud tinggi sebelah gitu Ustaz. Sehingga di jidat itu enggak rata, akhirnya saya geser ke jidat, itu diperbolehkan ya Ustaz?
1: Baik, itu saja Bapak.
3: Demikian, iya. Assalamualaikum, jazakumullah khair.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebagaimana saran kepada Mu'aqib yang telah diturunkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, fa in kunta fa'ilan fawahidatan. Jika kamu terpaksa melakukan itu, sekali saja. Karena lebih dari sekali, dua kali, tiga kali itu adalah insyighal. Dan itu bertentangan dengan makna khusyuk dan fokus konsentrasi untuk menyambut rahmat Allah SWT ketika saat sholat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَجِّهُ. Rahmat sedang ada di hadapan dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas.
1: Baik, jazakallahu khair. Kita selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak, Ustaz. Di antaranya dari Bapak Arifin di Manado. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.
1: Ustaz, saya mau bertanya tentang sutra ya. Apakah ada hadisnya ketika orang salat itu berjalan mendekati sutra ketika dia masbuk setelah imam selesai mengerjakan salat, Ustaz?
0: Secara nas tidak ada. Adapun secara umum, idza shalla ahadukum ila sudratin falyadnu minha. Jika di antara kalian salat menghadap sutra, hendaknya mendekat. Adapun tek ketika saat kita itu masbuk kemudian ditinggal oleh para imam atau jaraknya tidak ada sutra, maka harus mendekat, itu mafhum, bisa dipahami seperti itu. Karena ketika orang itu sholat dan tidak ada imamnya, maka sutrohnya adalah sutroh sendiri, maka saat itu dianjurkan untuk mencari terdekat. Tapi kalau posisinya sutroh itu sangat jauh dan dibutuhkan perjalanan yang sangat lumayan panjang, maka tidak dianjurkan bahkan sholat apa adanya. Apalagi menurut pendapat yang rojah yang kemarin kita terjeh, sebagaimana yang telah diterjeh oleh Syekh bin Bas, sutroh itu hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat berikutnya. Dari Riki di Kerinci, Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya biasa safar di malam hari. Dan saya ingin tanyakan Kapankah waktu akhir daripada sholat Isya? Dan ini juga pertanyaan yang sama dari beberapa pendengar yang menanyakan hal tersebut, Ustaz. Silakan.
0: Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan batasan sholat Isya di dalam hadisnya, waktu sholatil Isya'i ila nisfil lail. Waktu sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini menunda sholat Isya lebih dari pertengahan malam tanpa uzur, maka dia telah melakukan suatu keburukan dan kesalahan fatal. Adapun sekarang karena darurat, entah karena ketiduran atau lupa, maka dia dibolehkan untuk sholat walaupun setelah pertengahan malam. Adapun orang-orang yang tidak ada uzur, tidak ada alasan menunda setelah pertengahan malam, maka dia telah menyelisihi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, salat waktu salatil isya'i ila nisfil lail, waktu salat isya sampai pertengahan malam. Wallahu a'lam.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat berikutnya, masih dari pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menyimak sebuah kajian yang disampaikan salah seorang yang diustadkan di salah satu stasiun televisi dan mengatakan bahwasanya makruh atau terlarang untuk membersihkan atau menyeka bekas wudu yang ada di anggota-anggota wudu karena tetesan air wudu yang menetes dari tempat anggota wudu itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, Ustaz. Apakah larangan ini ada hadisnya, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Hal ini ada hadisnya secara implisit, di mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika seorang itu wudu membasuh mukanya, maka keluarlah kesalahan dosa-dosanya dari tetesan-tetesan wudunya, ya. Dan ketika membasuh tangan dan juga semua. Namun di sini implisit, bahkan ini di sana ada hadis, pernah Rasulullah SAW habis sholat, ditawari oleh salah seorang istrinya anduk, Rasulullah SAW tidak mau. Ini ditafsiri oleh ulama, tidak maunya Rasulullah karena maksudnya itu. Ada yang mengatakan tidak maunya Rasulullah karena memang Rasulullah SAW pengen ngadem. Oleh karena itu Ibrahim An-Nakhai menegaskan, bagi orang yang butuh menyikannya, silahkan. Mungkin mengganggu karena musim dingin dan yang lainnya sehingga kulitnya nanti pecah-pecah, silakan. Kalau tidak, maka tidak. Oleh karena itu, menyeka dengan anduk bekas wudu merupakan suatu perkara yang dibolehkan ketika memang itu merupakan suatu hal yang diperlukan, dan membiarkan juga perkara yang dibolehkan. Karena masalah hilangnya dosa saat tetesan-tetesan wudu itu tidak ada kaitannya sama sekali diseka atau tidak diseka. Karena apa? Tetesan itu merupakan suatu hal yang otomatis. Orang wudu pasti netes. Dengan demikian, oleh para ulama diantaranya Ibrahim An-Nakhai, tergantung kebutuhan. Kalau memang butuh menyekanya, silakan. Mungkin pada waktu musim dingin, kalau tidak diseka, sisa-sisa air yang ada di anggota tubuhnya menyebabkan pecah-pecah atau rusak, silakan. Kalau memang tidak butuh, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, pernah saat ditawari anduk oleh salah seorang istrinya, dia tolak, tidak mau. Wallahu a'lam. Silakan, Mas.
1: Baik, saja jazakallahu khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Ibu Marni di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya bagaimanakah kaifiyah atau cara duduk di antara dua sujud yang disebut duduk ik'ah? Apakah dua kaki ditegakkan ataukah duduk di antara dua punggung kaki dan tumit? Mana yang lebih rajih dari kedua cara tersebut, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Sahih ya, yang sahih al-ik'ah itu adalah duduk di atas dua punggung dua mata kaki. Ya, nudukin. Jadi bokongnya ya. Bokong apa pantat, Mas? Itu didudukkan di antara telapak kaki, kemudian kakinya itu ditidurkan. Itu namanya ik'a. Adapun sekarang ketika kaki di dua ditegakkan kemudian duduk di atasnya, menurut pendapat yang rajih yang kuat, itu bukan termasuk ik'a, bahkan dibolehkan dan terkadang dianjurkan, kadang-kadang melakukan itu, terutama duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Fajar Mutakin di Lampung berkaitan dengan pembacaan Al-Quran. Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Quran sambil menyimak dan mendengar dari radio? Ustaz, jazakallah khair.
0: Hadirin sekalian, qiraah itu ada dua macam. Ada yang qiraah jahriyah dan ada qiraah sirriyah. Dan Rasulullah SAW dua-duanya memuji. Al-jahir bil-Quran kal-jahir bis-sadaqah. Wal-musirru bil-Quran kal-musirru bis-sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Quran seperti orang yang menerangkan, menampakkan sedekahnya. Dan orang yang melembutkan, merahasiakan bacaan Al-Qurannya seperti merahasiakan sedekah. Sekarang tergantung kebutuhannya. Kalau memang sekarang kita dalam rangka untuk mengoreksi tajwid kita, makhraj kita, maka itu afdol. Tapi kalau tidak, maka bacaan Anda keras dan membaca sendiri itu lebih utama. Tetapi kalau di dalam rangka untuk mengoreksi bacaan kita, tartil kita, dan juga untuk mengoreksi makhraj-makhraj yang kita keluarkan, maka silakan Anda melakukan seperti itu. Karena intinya Anda mendapatkan faida quri al-Qur'anu fastami'u lahu, dan juga Anda mendapatkan baca apa namanya pahala membaca Al-Qur'an, dan Anda mendapatkan pahala menata dan juga mengoreksi serta meluruskan bacaan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Silakan, Mas.
1: Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Beberapa pertanyaan sama. Ustaz, di zaman sekarang kita dapatkan masjid memiliki lantai yang bersih dan apa dengan lantai dan dengan karpet. Ustaz, apakah bisa disamakan bermain kerikil dengan bermain mungkin sejadah atau yang sejenisnya yang kita gunakan untuk hamparan kita sholat? Ustaz, jazakallahu khair.
0: Baik. Memang betul pada zaman Rasulullah, kenapa sampai terjadi cerita hadis seperti ini? Karena masjidnya Rasulullah SAW dulu murni terbuat dari tanah yang mengandung unsur kerikil kecil-kecil. Kemudian sekarang sudah menggunakan karpet dan yang lainnya. Tetapi kalau kita memandang dari hikmahnya adalah al-insighal, si tersibukkan oleh perbuatan sehingga khusyuknya sholat tidak tercapai, maka sibuk dengan apa saja termasuk menata karpet, atau mungkin memain-mainkan kopiah dan yang lainnya, atau perkara-perkara yang lain, itu sebaiknya dihindarkan karena hal tersebut bertentangan dengan apa, meraih kekhusyuan di dalam sholat. Itulah yang dimaksud hadis Rasulullah SAW yang kita pelajari tadi. Oleh karena itu hendaknya hal-hal tersebut juga dihindarkan. Wallahu'ala.
1: Baik. Tapi pendengar ujian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan sudah ada satu penelpon dengan pendengar kita di Jakarta. Silakan, Ibu.
4: Assalamualaikum.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, ampun kalau pertanyaan agak pribadi. Anak kan habis nifas itu nggak tahu lagi, maksudnya jadwal haidnya suka memang suka tidak teratur. Terus suatu saat anak pernah ini, sekarang sih sudah teratur ya, tapi suatu saat anak pernah mengeluarkan darah gitu, akhirnya anak meninggalkan sholat gitu 3 waktu gitu, tapi ternyata keesokan harinya bersih gitu Ustaz, sampai seterusnya. Itu bagaimana hukum sholat yang anak tinggalkan selama 3 waktu itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kita meninggalkan makanan-makanan yang sama Allah telah dihalalkan, tapi kita tinggalkan karena mungkin takut seperti diformalin, dan seperti yang sekarang makanan bahaya itu kita hindarkan. Nah, gimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentang masalah kebiasaan yang sudah terlupa, maka wanita mana saja yang habis nifas kemudian terlupa waktu haid, maka hendaknya menengarai atau menandai dengan warna dan juga kondisi. Biasanya kondisi haid itu keluar dibarengi dengan rasa nyeri atau kondisi-kondisi yang lain, tidak seperti darah-darah istihadhah atau warnanya sangat hitam kelam, tetapi tidak menggumpal-gumpal. Berarti ini adalah darah haid. Artinya kalau seandainya selama 3 hari ditemukan seperti yang tadi saya sifatkan, disertai dengan rasa nyeri, baunya anyir, dan warnanya hitam kelam, tapi tidak menggumpal-gumpal, maka itu termasuk darah haid, dan ibu ketika tidak sholat itu sudah benar, dan tidak perlu ngobok, dan setelah itu saja boleh sholat lagi. Tetapi kalau sifat-sifat darah tersebut tidak seperti yang saya sampaikan dan bukan nifas, maka Anda harus mengqadha sholat yang 3 kali atau 3 hari tersebut ditinggalkan. Wallahu a'lam. Silakan, Bu.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khair. Dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, tentang makanan yang ditinggalkan karena adanya prediksi bahaya yang terkandung di dalamnya, Ustaz.
0: Intinya al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk meninggalkan, apalagi di sini hal-hal yang terkait dengan syubhat kehalalan. Adapun tentang masalah keraguan-keraguan yang kaitannya dengan kesehatan, maka itu merupakan suatu kebijakan ijtihad sendiri. Silakan Anda lakukan itu. Tapi intinya aslinya semua makanan adalah al-ibahah halal. Kecuali ada dalil yang menghalalkan dan ada bukti-bukti yang membahayakan manusia, maka baru dilarang, diharamkan, dan harus kita tinggalkan. Adapun keinginan ibu karena takut ada formalin macam-macam, itu adalah masalah pribadi. Silakan lakukan, iya itu terserah ibu, tidak juga terserah ibu, tapi tidak ada kaitannya dengan masalah keagamaan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali untuk berikutnya, ada pendengar kita di Depok. Silakan, Bapak.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Mohon maaf Bapak, ada suara yang tidak jelas, jadi mohon dikeraskan suaranya. Jazakallah khair.
5: Ada masjid ya di kampung saya. Halo?
1: Iya, silakan Pak.
5: Kemudian di persis di depannya itu ada kuburan, Bapak. Kuburan, tapi dibatasin cuma dengan tembok aja.
1: Baik.
5: Apakah boleh sholat di tempat tersebut?
1: Baik, itu saja Pak.
5: Iya.
1: Jazakallah khair
0: Pak. Bapak penanya dan hadirin sekalian serta seluruh pendengar, sering saya sampaikan bahwa dimanapun masjid ada kuburannya, baik itu di depan, di belakang, sebelah kanan, kiri, baik kuburan itu sudah lama ataupun baru, selagi masih ada di pekarangan masjid, apalagi hanya dibatasi dengan tembok, maka tidak boleh sholat di sana. Apalagi posisi masjidnya itu di arah kiblat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusallu ilal kubur, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Dan ini membantu orang untuk melakukan berbagai macam kenistaan di dalam keagamaan dan memberikan satu potensi peluang orang melakukan kesyirikan. Karena lambat laun berjalannya waktu ditambah cerita-cerita mistik, sehingga orang yang dikubur tersebut diyakini orang hebat, wali, sehingga dimintai sesuatu permintaan. Akhirnya disembah seperti disembahnya orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh, dan disembahnya para wali, dikunjungin, diyakini berbagai macam keyakinan-keyakinan kultus, sehingga tumbuhlah kesyirikan di kalangan umat Islam. Dan tolong dicamkan, kesyirikan yang ditimbulkan dari kuburan lebih dahsyat dan lebih merajalela dan lebih banyak di kalangan kaum muslimin daripada kesyirikan-kesyirikan yang ditimbulkan dengan selain kuburan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang mungkin baru bergabung bersama kami. Silakan di line telepon 021-823-6543. Tafadhol. Halo.
6: Halo.
1: Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana?
6: Jadi Abu Ubaid dari Jakarta.
1: Silakan Bapak.
0: Silakan Pak.
6: Saya mau nanya nih, kalau kita posisi sujud itu tumbuhannya tangan apa dahi ya tadi?
1: Dalingnya. Iya, itu saja Pak.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa tadi Mas?
1: Untuk posisi sujud Ustaz, apakah tumpuannya kedua telapak tangan atau dahi Ustaz?
0: Iya, semua. Karena Rasulullah mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Berarti numpu di situ semua. Ya, pada kepala penekanannya adalah jidat sama hidung. Di tengah tumpuannya, di tangan, di bawah lutut sama kaki. Semua menumpu itu. Ya, itu ya. Tolong diperhatikan. Itu a'dha'u sujud yang diperintahkan untuk ditempelkan ke tanah, dilekatkan pada tempat sujud pada saat seseorang sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ada Bapak Khairuddin di Cimanggis. Silakan Bapak.
7: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
7: Ya, saya mau tanya gini Ustaz. Orang tua saya sudah waktu itu masih sakit, sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Terus dia bilang sama saya, saya udah nggak sholat 3 hari gitu. Dan dia emang udah nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya kita ambil dulu atau gimana gitu. Terus dia bilang udah 3 hari karena bukan saya nggak tinggal di situ gitu. Itu apakah saya mesti menggantikan sholatnya atau gimana gitu?
1: Baik.
7: Satu lagi boleh nggak?
1: Silakan Pak.
7: Saya mau tanya soal sholat suruk nih kan. Dulu saya nggak pernah sholat suruk. Terus saya sholat suruk. Saya tahu ada hadisnya. Katanya di belakang ini adalah di suatu organisasi gitu keluarin majalah. Terus dia keluarin hadis yang do'if. Katanya tuh suruh itu hadisnya do'if. Gitu. Gimana keterangan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak.
0: Yang pertama apa tadi Mas Ustaz?
1: Yang pertama ayah atau bapaknya ini dalam keadaan sakit Ustaz dan tidak bisa menunaikan ibadah salat sebagaimana kebanyakan orang. Kemudian dia mengatakan telah 3 hari tidak menunaikan ibadah salat Ustaz. Lalu apakah kita menggantikan salat itu atau bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Saya tidak tahu kalau Bapak ini masih sehat tetapi tidak bisa berdiri atau tidak bisa duduk. Kalau memang tidak bisa berdiri, kata Rasulullah SAW, "Basalli qa'idah." Salatlah sambil duduk. Fa illa fa'ala jambin. Kalau tidak, tidur. Dengan demikian, kalau seandainya gara-gara sakit kemudian tidak salat, ini salah. Kalau memang tidak bisa berdiri, duduk, enggak bisa berduduk, maka tidur dan isyarat. Oleh karena itu orang yang sakit seperti ini perintahkan untuk mengqadha. Tapi kalau seandainya dia tidak sadarkan diri sampai hari ini, maka la yukallifullahu nafsan illa wusaha, tidaklah Allah memberikan beban di atas kemampuan seseorang. Oleh karena itu, maka pada saat dia itu pingsan atau gugur, Anda boleh menyuruh orang tuanya nanti kalau sadar untuk mengkodoknya, ya itu. Tentang masalah hadis syuruk, hadisnya adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan dikatakan juga salatul awabin, walaupun sebagian ulama mengatakan salatul awabin masuk ke dalam salat-salat ba'da maghrib. Tapi yang sahih salatul awabin hina termudu al-fisal. Jadi salatul awabin itu anak unta sedang kepanasan. Berarti di sini salatul syuruk. Oleh karena itu, orang yang mendhaifkan hadis ini, apakah dia pakar ahlul hadis, kemudian menampik sekian ulama ahli hadis yang mensahihkan. Oleh karena itu di sini saya tegaskan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani bahwa salat ketika matahari terbit meninggi sepenggala merupakan suatu bagian salat sunnah. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah selalu melazimkan salat itu, bahkan dia hampir tidak pernah meninggalkan, bahkan dia mengatakan kepada Imam Ibnu Qayyim, ini adalah bahan bakar hidup saya. Kalau saya tidak melakukan ini, ibarat mobil habis bahan bakar, enggak akan jalan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Mas.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Dan kita berikan kesempatan berikutnya, ada Ummu Khonsa di Cikarang. Silakan, Ibu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kita memakan makanan yang dikasih dari acara selamatan, tahlilan, ulang tahun, gitu, yang acara-acara bid'ah itu. Gimana, Ustaz, hukumnya ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentang masalah ini, Jarir bin Abdullah Al-Bajali menegaskan, kami-kami menganggap ngumpul-ngumpul ketika mati dan bikin makanan, ngumpul-ngumpul dan membuat makanan setelah kematian merupakan perbuatan an-niyahah. Dan niyahah itu hukumnya haram. Oleh karena itu sebaiknya dihindarkan berbagai bentuk makanan apa saja yang kita dapatkan dari selamatan. Walaupun kalau seandainya kita makan terpaksa, maka makanlah selain sembelihannya. Namun meninggalkan semua lebih bersih, lebih zuhud, lebih warok, dan lebih menjaga kehormatan diri kita. Apalagi kalangan ahli bid'ah telah melecehkan Pak An Ibnu Taimiyah itu tahlilannya haram, makanannya halal. Melecehkan. Untuk kadang-kadang kita dilecehkan, ini dasar giliran tahlilan zikir malas, makan rakus mau. Oleh karena itu kita menghindar tidak makan seluruhnya, itu lebih mulia, lebih menjaga kewirausahaan kita, zuhud kita dan kebersihan diri kita. Apalagi Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengkategorikan an-niyahah, dan an-niyahah itu hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya, Ustaz, ada Bapak Taufik Ismail di Pulau Bangka. Silakan, Bapak.
9: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau mana, Mas?
9: Oh, dari Bangka.
0: Oh iya, silakan,
1: baik,
0: Pak.
1: Silakan, Pak.
9: Iya, ini permasalahannya salat jamaah, dan sering terjadi di sini hanya dua orang yang jamaah.
0: Iya,
9: terus salat datang jamaah lagi satu. Nah, saya tanyakan nih kaifiahnya, Pak. Kaifiahnya agar seorang makmumnya itu mundur, itu gimana, Tad? Apakah kita dengan cara isyarat menyenggolnya atau gimana, Tad?
1: Baik.
9: Jazakallah khair atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bisa difahami, Ustaz?
0: Ya.
1: Baik, silakan.
0: Bagi siapa saja yang mendapati imam berjejer kemudian ingin menarik ke belakang, maka kita kasih isyarat, kita dorong. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas. Pada saat sholat bersama Rasulullah, posisinya salah, maka diputer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipindahkan ke sebelah Rasulullah sallallahu, tempat yang tepat, yaitu sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang menjadi imam menemui makmum dalam kondisi seperti itu, boleh didorong ke belakang. Dua-duanya. Kalau nempel di kanan kirinya, dorong ke belakang. Wallahu a'lam.
1: Silakan, Mas. Baik, saja jazakallah khair atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Tini di Manggarai. Silakan, Ibu.
10: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, silakan, Bu.
10: Yang saya mau tanyakan, salat apa setelah maghrib selain ba'diyah ya, menjelang Isya? Itu saya pernah dengar dari teman saya. Kok ada 6 rakaat gitu? Saya nggak jelas. Aku ada di antaranya sholat awabim sama taubat apa, cuma saya nggak jelas. Mohon penjelasan. Terus yang kedua, Ustadz, di sekitar rumah saya ada musola. Nah, depan musola itu gang dilalui kendaraan. Nah, seberang gang itu sekolahan TK. Nah, setiap Ramadan itu sekolahan TK itu untuk jamaah yang para ibu untuk tarawih ya, Ustadz. Nah, yang musola itu untuk para bapak. Terus sekolahan TK itu untuk para ibu. Tapi mereka jamaah digabung sama musola itu. Jadi melalui pengeras gitu. Itu apakah sholatnya sah, tarawihnya itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difahami, Ustaz?
0: Apa tadi, Mas?
1: Untuk pertanyaan yang pertama, adakah sholat awwabin atau sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib?
0: Iya, betul. Tadi di antara para ulama yang mengatakan bahwa sholatul awwabin itu letaknya ba'dal maghrib, sebelum isya, ya 6 rakaat itu. Tapi itu menurut pendapatnya lemah. Bahkan yang sahih sholatul awwabin yang dimaksud adalah sholatul duha. Oleh karena itu jumlah sholat duha yang paling terbaik adalah 6 rakaat. Adapun 8 rakaat yang dia ambil dari sholatnya Rasulullah SAW pada waktu Fathu Mekah itu kurang kuat. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa sholatnya Rasulullah pada waktu Fathu Mekah itu bukan sholat duha, tapi sholat syukur kepada Allah akan Fathu Mekah yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Adapun yang kedua tadi apa?
1: Yang kedua ada musola, kemudian berseberangan dengan musola, yaitu berseberangan jalan ada juga sekolah TK, Ustaz, di mana pada bulan Ramadan musola dijadikan tempat sholat tarawih untuk laki-laki, kemudian sekolah TK digunakan untuk sholat jamaah tarawih bagi wanita, dan di hanya menggunakan pengeras suara. Apakah ini sah sholatnya, Ustaz?
0: Baik, cara sholat seperti ini, jamaah seperti ini adalah tidak boleh, tidak sah, karena softnya terputus. Walaupun sekarang nyambung suara. Oleh karena itu, hendaknya sekarang mengumpul satu tempat, imma satu bangunan, atau sekarang ini satu sof, adapun dipisah dengan jalan tersebut, maka itu dinyatakan telah terputus dan tidak sah sholat jamaahnya. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya, Ustaz. Ada Bapak Imran di Depok. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf Pak, sebelumnya dikecilkan dulu radionya, ada feedback. Jazakallah khair, silakan.
11: Baik, Ustaz. Ana mau nanya nih, Ustaz. Yeah. Mengenai arah kiblat di beberapa masjid itu yang miring gitu, Ustaz. Itu bagaimana, apakah kita mengikuti pemerintah yang lurus atau mengikuti ketentuan masjid yang ada dengan mencong sebelah kanan gitu, Ustaz.
1: Baik.
11: Jazakallah khair. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Baik, aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Intinya yang penting menghadap ke selatan kalau zaman Rasulullah dan pada saat Rasul di Madinah. Kalau kita posisinya Indonesia, yang penting menghadap ke barat. Soal masalah sekarang ini pas tepat itu bukan merupakan suatu kewajiban kita yang posisinya sangat jauh. Oleh karena itu, orang menghadap Ka'bah itu ada dua kondisi. Ada yang pertama kondisinya dia sedang ada di depan Ka'bah, maka di sini harus mancer, harus tepat, harus betul-betul pas. Tapi kalau sekarang kondisinya jauh dari arah kiblat, apalagi Indonesia, semuanya adalah kira, dasarnya kira-kira menuju ke Ka'bah. Kalau persis enggak mungkin. Kalau kita mau persis sholatnya, bentuknya sholat itu harusnya melingkar, melengkung. Apa namanya? Melengkung ya. Apa namanya bentuknya? Seperti di depan Ka'bah itu. Ya. Melengkung. Apa? Bentuknya gimana, Pak? Bahasa yang sahih apa? Apa bahasa yang enak, apa namanya, melengkung apa ya, tidak lurus. Sementara perintahnya Rasulullah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Oleh karena itu yang sahih salatlah apa adanya menghadap kiblat. Tentang masalah sekarang alat-alat akhirnya, masya Allah, sekarang masjid pada bengkok semuanya. Tapi kalau sekarang Anda sudah menemukan sholat di masjid posisinya seperti itu, antum ikuti yang Anda juga. Jangan menghadap ngarah sendiri, beda. Nah, ini nanti menyelisih syad. Oleh karena itu, asli daripada sholat menghadap kiblat adalah ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Dan posisi kita di Indonesia adalah kira-kira. Adapun posisi yang harus, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ketika saat kita berada di hadapan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Mas.
1: Baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ustaz, ada Bapak Nas di Bandung yang ingin bertanya. Silakan Bapak.
12: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam.
12: Ya Ustaz, Anda mau nanya. Yang pertama, Anda sering melakukan sholat di Masjid Raya Bandung, Masjid Agungnya. Nah, depan masjid itu kan ada kuburan. Nah, terus pertama itu. Yang kedua, jadi pertanyaan yang mana? Oh, waktu di Masjid Nabawi, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar di dalam Masjid Nabawi, itu gimana Ustaz? Jawabannya Ustaz. Syukur atas jawabannya Ustaz.
1: Ya khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu, Bapak Ibu sekalian, terutama penanya, sholat di masjid manapun yang ada kuburannya, apalagi di depan imam, itu hukumnya adalah haram dan sholatnya tidak sah. Tentang kondisi Masjid Nabawi, pertama, saat Rasulullah dikubur, rumah yang di tempat kuburan itu belum masuk ke masjid dan bukan bagian dari masjid. Sekarang samanya di mana? Dengan orang kiai atau siapapun atau yang punya wakaf dikubur di masjid yang sudah menjadi masjid ketika itu. Dan yang kedua, Rasulullah SAW dan seluruh para anbiya dikubur tempat nyawanya dicabut. Sementara siapapun sekarang selain Rasul, selain Nabi, bisa dikubur di mana aja. Kenapa harus dipaksakan di masjid? Dan yang nomor tiga, kuburan Nabi SAW sudah dipagar tiga lapis, di tembok tiga lapis. Sehingga antara kuburan, tembok, dan tembok masjid tidak memungkinkan orang untuk sholat menghadap kuburan. Sehingga beda kasusnya dengan kuburan-kuburan yang ditanam di masjid-masjid seluruh Indonesia, tanpa saya harus menyebutkan satu persatu, dengan masjidnya Nabawi, masjid Nabi Rasulullah SAW. Dan tolong dicamkan, sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Saudi agar orang tidak menghadap sholat ke kuburan. Dan tolong juga dicamkan Pak, pada saat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam bagian masjid, para sahabat yang tersisa pada saat itu dan ulama serta tabiin tidak setuju akan tindakan seorang khalifah pada saat itu. Dengan demikian tidak menjadi dalil, dan tolong dicamkan, dalil itu qala Allah qala Rasul, bukan Masjid Nabawi. Atau kalau sekarang ada kesalahan di Masjid Haram, Al-Masjidil Haram atau Masjidin Nabawi, apakah kesalahan itu kita jadikan dalil untuk pembenaran satu kebatilan atau kesesatan? Enggak toh. Benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya benar, dan salah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya salah. Adapun sekarang realita fakta tidak menjadi sandaran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak.
1: Baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya akan kami angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Bapak Kosim di Pamekasan, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya ketika ketika salah satu dari rukun-rukun salat itu tertinggal karena lupa, dan kemudian kita mengingatnya setelah selesai salat, Ustaz? Apakah kita mengulangi seluruh rakaat salat yang telah kita kerjakan atau sebatas rukun tersebut yang telah kita lupakan, Ustaz?
0: Kalau seandainya sekarang ini rukun yang ditinggalkan itu masih dekat, maka ditambahi rakaat yang rukun itu tertinggal, kemudian sujud sahwi. Tapi kalau sekarang ingatnya itu sudah lama dan pisahnya sudah jauh, maka hendaknya Anda mengulangi dari awal, dan insya Allah sholat Anda yang sekarang Anda lakukan mengganti sholat Anda yang cacat, karena rukun itu tidak bisa ditutup kecuali dengan cara tersebut. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Ukhti Rara di Depok. Ustaz, ketika kita salat berjamaah di masjid kemudian menunaikan salat rawatib, belum selesai salat atau belum tuntas salat, terdengar iqamah dikumandangkan, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Apakah melanjutkan salat rawatib yang kita kerjakan atau memutuskannya, Ustaz?
0: Bagi orang yang sekarang berada di dalam masjid kemudian salat dikumandangi, maka rawatibnya hendaknya dibatalkan, apalagi takut imam nanti sudah masuk ke takbiratul ihram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau itu sudah dikomati maka tidak ada salat kecuali al maktubah yang wajib saja. Ini yang sahih. Oleh karena itu siapa saja yang masuk ke dalam masjid menemukan qomat sudah dikumandangkan sementara dia dalam keadaan salat rawatib atau salat sunnah saja, hendaknya diputus dan masuk ikut ke saf jamaah salat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas.
1: Baik, jazakallah khair. Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdullah di Cikarang. Ustaz, saya bekerja di perusahaan yang kena shift. Bagaimanakah caranya menasihati istri saya yang masih bekerja shift pagi dan shift malam sementara kami baru dikaruniai anak pertama yang berumur 9 bulan. Dan karena itulah saya tidak dapat melakukan salat berjamaah karena menjaga anak. Ustaz, jazakallah khair.
0: Ini problem rumah tangga kalau seperti ini repot. Nanti shiftnya nggak pernah cocok. Ya, yang laki dapat malam, yang perempuan dapat siang. Besok minggu depan yang perempuan dapat siang, yang laki malam. Ini semuanya tidak akan normal. Oleh karena itu Anda harus berpikir ke depannya dan segera untuk diputuskan yang perempuan di rumah ngurusin dalam negeri, yang laki-laki di luar untuk ngurusin luar negeri. Dan inilah maksud utama kita menikah, bagi-bagi tugas. Kalau dua-duanya keluar, apalagi Masya Allah kerja di pabrik dan dua-duanya kena sip, ini merupakan suatu hal yang sangat merisaukan dan akan mengguncangkan pilar-pilar rumah tangga. Belum lagi nanti kaitannya dengan ikhtilat di pabrik, khalwah di pabrik, dan berbagai macam fitnah ada di pabrik, maka sungguh sangat tidak pantas, tidak layak Anda membiarkan istri Anda seperti itu. Dan mungkin Anda bisa masuk ke dalam kategori dayus alladhi yukirrul khubsa fi ahlihi, yang mendiamkan keburukan di tengah keluarganya. Karena aslinya wanita itu di rumah kerja itu merupakan suatu kondisi-kondisi tertentu. Dan tidak gampang kita membiarkan seorang perempuan kerja kalau tidak ada syarat-syarat yang sangat ketat, tujuan yang sangat mulia, umpamanya mengajar karena tidak ada tenaga-tenaga khusus untuk perempuan atau medis khusus untuk perempuan dan yang lainnya. Fadhol, silakan. Tapi kalau hanya sekedar seperti itu, Anda harus berpikir kuat dan Anda harus punya tekad kuat untuk mengembalikan istri Anda ke dalam tugasnya mulia, yaitu menjadi ibu rumah tangga, mengurusi rumah dan anak. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan nasihatnya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi pendengar kita yang bertanya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, sebagai tambahan informasi dari pertanyaan penanya sebelumnya dari Bandung, bagaimana ketika masjid yang di depannya ada kuburan kemudian dipisahkan oleh jalan, sebagaimana ini yang sahih dari Masjid Raya Bandung Ustaz, jadi terpisah dengan jalan, tidak menyatu dengan masjid, bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Kalau dipisah dengan jalan sebagaimana fatwa para ulama dibolehkan. Ya, ya, artinya gini, tembok masjid, kemudian tanah, kemudian jalan, setelah itu ada pagar, baru setelah itu kuburan. Antara masjid dengan kuburan dipisah dengan jalan yang normal. Jalan itu dilalui lalu lintas atau lalu lalang orang, baik itu ke masjid atau selain masjid. Kalau kondisinya seperti ini, maka kuburan tersebut tidak mempengaruhi sholatnya seseorang di dalam masjid tersebut. Wallahu a'lam. Silakan Mas.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar melakukan 3 gerakan di luar gerakan sholat maka berakibat batalnya sholat tersebut, dari Bapak Umar di Depok? Dan penanya yang lain mengatakan, bagaimana kalau keadaan kita gatal saat kemudian menggaruk dan ternyata lebih dari 3 garukan, apakah ini juga membatalkan sholat? Jazakallah khair.
0: Perlu diketahui bahwa gerakan lebih dari 3 membatalkan sholat ini adalah masalah ijtihadiyah dari sebagian para ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu di sini gerakan sholat itu ada 3 macam. Gerakan yang kaitannya dengan sholat itu jelas oke. Okay. Gerakan yang kaitannya dengan kemaslahatan sholat, maka hal itu juga tidak ada masalah. Gerakan untuk kebutuhan sholat, Ya kebutuhan mendesak seperti garuk-garuk, pindah, maju kanan kiri, ini tidak ada, walaupun gerakannya itu lebih daripada tiga. Dan gerakan yang bisa merusak sholat, umpamanya sholat loncat-loncat. Antum sholat Masya Allah, ngangkat kaki, ya, dan yang lainnya. Ini kaitannya, tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, maka itu membatalkan sholat. Ya. Dengan demikian garuk-garuk untuk kebutuhan atau untuk kaitannya kemaslahatan sholat, agar kita lebih khusyuk walaupun 3-4 kali, yang paling penting tidak merubah bentuk dan kondisi sholat, maka garuk-garuk tersebut tidak masalah, tidak mengapa. Wallahu'alam.
1: Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasan berkenaan dengan bolehnya seorang yang sholat meludah 3 kali pada saat dan keadaan, apakah diperbolehkan hal tersebut, Ustaz?
0: Insyaallah ini kita akan bahas di pembahasan yang akan datang. Jadi kita tidak boleh meludah kecuali ke sebelah kiri. Adapun meludah ke depan dan ke sebelah kanan enggak boleh. Itu pun untuk tujuan kalau was-was. Ya insyaallah kita akan bahas di hadis yang akan datang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meludah, yaitu hadis 193 dari Anas bin Malik, karena jika di antara kalian sedang sholat maka sedang munajat kepada Allah, maka jangan meludah ke depan atau ke sebelah kanannya. Kalau memang terpaksa maka ke sebelah kirinya. Insyaallah ini kita akan bahas. Fadhol Mas.
1: Baik, terakhir. Jazakallah khair, Ustaz. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir akan kami angkat kembali. Pertanyaan dari pendengar kita dari Kota Mobagu, ya, Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna khusyuk dan bagaimanakah kiat-kiat kita untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat kita?
0: Al-khusyuk dari kalimat khusya'a bermakna tunduk dan menunjukkan kepatuhan serta kerendahan. Itu makna khusyuk. Adapun khusyuk di dalam salat artinya kita menghayati yang kita baca. Kita meresapi gerakan-gerakan salat dan kita fokus konsen bahwa kita sedang berhadap Allah Subhanahu wa taala. Munajat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu." Adapun kiat-kiat khusyuk di dalam sholat sudah saya jelaskan panjang lebar kemarin. Di antaranya sebelum sholat, ya, persiapan sholat jauh-jauh waktu, masuk ke masjid dengan wudu dan bersih, dengan penampilan yang sangat bagus, ya, indah, wangi. Kemudian setelah itu kita ketika adzan kita jawab, lalu kita lanjutkan dengan sholat-sholat sunnah, dan tidak kalah pentingnya pada saat masuk kita usahakan hal-hal yang mengganggu sholat, di antaranya orang yang lewat di depan sholat atau warna-warni atau gambar-gambar di kanan kiri sholat, atau kemarin yang menahan lapar, menahan 2 keburukan, buang hajat, ini semua dihilangkan. Insyaallah kita akan mendapatkan khusyuk. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan ketika saat kita sholat, yang kita pandang adalah tempat sujud. Yang ketika kita saat tahiyat, yang kita lihat adalah jari-jari telunjuk kita yang sedang tahiyat. Dan ketika sholat, resapi bacaan. Dari mulai takbiratul ihram, iftitah, dan bacaan al-fatihah serta surah pada saat rukuk sujud sampai salam. Dan perangilah setan. Lawan setan, dan kalau memang kita itu masih juga terkena was-was, maka bacalah ta'awud dan meludah 3 kali ke sebelah kiri. Itu cara-cara kita untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas Ehsan.
1: Silakan. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, dan sebagai kesimpulan, sebagai penutup kajian kita, Ustaz. Silakan. Silakan.
0: Baik, kesimpulan kajian kita malam hari ini bahwa dimakruhkan untuk menghilangkan kerikil atau tanah yang nempel jidat kita atau tempat-tempat anggota sujud kita lebih dari sekali. Walaupun sebagian ulama mengatakan haram. Dan hikmahnya karena di depan sekarang ini sedang Allah berikan rahmat. Dan hal itu menafikan kekhusyuan, konsen, fokus di dalam sholat. Dan hadirin sekalian, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang terpaksa menghilangkan atau meratakan tanah atau kerikil, maka cukup sekali saja. Wallahu a'lam, kita akhiri masa isan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
14: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jera nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
15: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali

Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Robmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam.

الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah?

0: فاءت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka. Bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika 'indi malan, dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki. Radio Roja Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: لَهُمْ.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعسًا لهم

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذكراهم.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu, wanita yang sangat dia mencintai, sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita, dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkait

Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan

0: yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fal antum muntahun, fal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aynallah. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aynallah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhliti laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar, hal Umar yarana, apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni. Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallallahu perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan. Maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong. Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasa'atuhum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama yalam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus-menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a. القارعة القارعة ما القارعة

هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati, sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa inshirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman? Merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah, demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiat yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang Muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya, belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Rasulullah SAW, daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insyaAllah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet, karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan, karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Alhamdulillah, awalan wa akhirah, wa zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam, mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Akidah golongan yang selamat, akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat, dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kerana akidah merupakan pondasi, landasan, dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: وَجَعَلْ

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanallah.

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: لها ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.
1: قَالُوا

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur?" Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'hada

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Yaslawha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
1: Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
1: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya perintahnya. Apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

0: Bueno, firma de su.
1: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah. Dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, "Saya tidak mau," lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. متفق عليه.
6: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan
1: subuh
0: ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq,

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: القراءات القرآنية.
4: راديو رجاء منبر شهايا سنة.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
10: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini.

0: semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Al-Qur'an.

0: malam.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin, amin, ya Rabbil Alamin, innaka waliyu dhalika wal qadiru alih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang hukum-hukum fikih islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ilmiah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Sebelum kita membahas tentang syarat wajibnya zakat, ada baiknya kita mengetahui hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Hukum orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya zakat, orang yang mengingkari wajibnya zakat, dia keluar dari Islam. Ini telah disepakati oleh para ulama. Walaupun dia masih menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terang benderang. Kemudian alasan yang kedua, karena dia telah mengingkari bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Dia telah mengingkari ma huwa ma'lum minad dini bid-darurah, bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Orang yang seperti ini keluar dari Islamnya. Walaupun dia masih menjalankan syariat itu. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimahullah, bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakatnya tapi masih meyakini kewajibannya? Mungkin karena dia bakhil, karena dia pelit, karena dia kalah dengan hawa nafsunya, karena terlalu sayang dengan hartanya, akhirnya dia tidak mau menunaikan zakatnya. Orang yang demikian para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islamnya. Orang yang demikian tidak dihukumi keluar dari Islamnya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat ini. Orang ini belum keluar dari Islamnya, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang yang demikian juga dianggap keluar dari Islamnya. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, beliau mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat karena dia bakhil, bukan karena dia mengingkari kewajibannya, dia tetap dihukumi keluar dari Islamnya. Beliau berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa ikhwanukum fid din. Maka apabila mereka telah bertaubat, mereka menunaikan salatnya, mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ayatnya berbunyi demikian. Maka apabila mereka bertaubat, mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ini menunjukkan ya bahwa apabila mereka tidak menunaikan zakatnya, maka bukan saudara kaum muslimin. Artinya dia keluar dari Islamnya. Namun para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena ada hadis khusus yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah hadis tentang ancaman orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ada yang tidak menunaikan zakat emas dan peraknya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat untanya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat kambingnya. Di dalam hadis tersebut, setelah mereka menerima siksa yang sangat luar biasa dari tindakannya meninggalkan zakatnya, disebutkan setelah itu summa yura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, bisa ke surga, bisa ke neraka, bisa ke surga, bisa ke neraka. Kata-kata bisa ke surga menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakatnya tidak sampai keluar dari Islamnya. Karena kalau keluar dari Islamnya, tentunya tidak ada kata-kata ini. Imma ilal jannah. Karena yang bisa masuk surga hanya kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Jadi tadi yang pertama, apabila dia mengingkari kewajiban zakat, baik dia meninggalkan zakatnya atau menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, apabila dia mengakui wajibnya zakat, tapi dia meninggalkan zakatnya. Dia tahu kalau zakat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukannya karena imannya lemah, karena dikalahkan oleh setannya, karena bakhilnya dia, pelitnya dia, karena dia terlalu cinta kepada dunia. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini pendapat mayoritas ulama, dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islamnya. Pembahasan yang berikutnya, apa hukuman orang yang meninggalkan zakatnya? Apabila ada orang yang sudah punya kewajiban zakat, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, apa hukumannya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada dua jenis hukuman. Ada hukuman yang disebut uqubah qadariyah, ada hukuman yang disebut uqubah syar'iyah. Uqubah qadariyah ini adalah hukuman yang dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam sekitar manusia. Hukuman bagi mereka atau sebuah kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya, mereka akan dihalangi dari hujan. Ini berkaitan dengan alam sekitar ya. Jadi perbuatan kemaksiatan suatu kaum itu bisa mempengaruhi keadaan alam sekitarnya. Karena alam sekitar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika suatu kaum melakukan kemaksiatan, maka alam sekitarnya menjadi tidak bersahabat dengan dia. Menjadi tidak bersahabat dengan kaum tersebut. Karena alam sekitar itu mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan membenci suatu kaum yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, "Wa ma mana'a qaumun az-zakata illa btalahumullah bis-sinin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum meninggalkan zakatnya atau enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan bala kepada mereka berupa kekeringan. Tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka bala atau musibah berupa kekeringan, tidak hujan dalam waktu yang lama. Di dalam riwayat yang lain disebutkan illa hubisa anhumul qatr, kecuali ditahan dari mereka hujan, kecuali ditahan dari mereka hujan. Jadi tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali hujan ditahan untuk mereka. Allah enggan menurunkan hujan kepada mereka. Ini apabila dalam sebuah daerah kaum ya banyak orang tidak mau menunaikan zakatnya, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan bala atau musibah kepada mereka berupa kekeringan. Adapun hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam, maka harus dibedakan keadaannya, harus diperinci. Perincian yang pertama, apabila orang yang enggan menunaikan zakatnya tersebut, dia masih berada di bawah kekuasaan pemimpin Muslim, masih bisa dikendalikan oleh pemimpin Muslim. Apabila keadaannya seperti ini, maka seorang pemimpin kaum muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya. Kalau dia tidak mau menyerahkan uangnya, maka pemimpin kaum muslimin boleh mengambil hartanya dengan paksa. Boleh mengambil hartanya dengan paksa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka mengatakan atau bersyahadat atau bersaksi dengan dua syahadat itu, maka mereka telah melindungi dariku darah mereka, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali apabila ada alasan yang hak, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil harta mereka atau menumpahkan darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, apabila mereka tidak menunaikan zakat hartanya, maka seorang pemimpin kaum muslimin dibolehkan mengambil hartanya, karena itu haknya. Di dalam harta itu ada haknya para fakir miskin, haknya para asnaf zakah, haknya orang-orang yang berhak dengan zakat. Illa bihaqqiha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecualikan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya harta itu, kecuali dengan haknya harta itu, kecuali dengan alasan yang dibenarkan untuk mengambil harta itu. Ketika hak harta tersebut tidak ditunaikan, kewajibannya tidak ditunaikan, maka berarti mereka tidak dijaga hartanya. Maksudnya boleh diambil oleh penguasa kaum muslimin. Disebutkan di sini, wa min haqqiha az-zakah. Termasuk di antara haknya harta dari kaum muslimin adalah zakatnya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi mahdhar as-sahabah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan para sahabat, "Az-zakatu haqqul mal." Zakat adalah haknya harta. "Wallahi law mana'uni 'anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha." Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari menunaikan zakat walaupun hanya berupa anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku benar-benar akan memerangi mereka atas tindakan mereka tidak mau menunaikan zakat tersebut. Ya, seandainya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunaikan zakat berupa anak kambing kecil, dan setelah aku berkuasa, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata mereka tidak mau menunaikan zakatnya yang berupa anak kambing kecil itu, aku akan memerangi mereka. Aku akan memerangi mereka. Ya, ini menunjukkan ya bahwa mengambil zakat secara paksa dari kaum muslimin yang berkewajiban menunaikannya, itu dibolehkan. Dan itu menjadi hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Ya, tentunya ini kalau pemerintahannya pemerintahan Islam. Ya, jadi apabila ada pemerintahan Islam menunaikan syariat Islam dan melihat ada sebagian dari masyarakatnya yang berkewajiban menunaikan zakat, tidak mau menunaikan zakatnya, maka seorang pemimpin kaum muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya atau boleh mengambil hartanya secara paksa karena tindakannya tidak menunaikan zakatnya. Kemudian para jamaah sekalian rahimahna warahmatullah, setelah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang diambil hanya harta zakatnya ataukah ada hukuman lain? Apakah yang diambil hanya harta yang wajib dia zakati, yaitu 1/40 dari hartanya apabila itu adalah emas dan perak, bisa juga dalam kadar yang lain apabila zakatnya dari jenis harta yang lain. Intinya apakah hanya harta yang wajib dizakati saja ataukah ada hukuman lain? Mayoritas ulama mengatakan yang boleh diambil hanya harta zakatnya saja. Hanya harta yang wajib dia keluarkan untuk zakat saja. Itu yang dipilih oleh mayoritas ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengambil pendapat ini karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil mali haqqun siwa az-zakah." Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Tidak ada kewajiban di dalam harta selain zakat. Maka dari hadis ini, mayoritas ulama mengatakan kalau misalnya ada orang tidak mau menunaikan zakatnya dan dia dihukum, maka hukumannya adalah dengan memaksa dia mengeluarkan zakatnya atau pemimpin kaum muslimin mengambil harta yang wajib dia zakati dengan paksa. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam pendapat lamanya. Ini juga dipilih oleh Imam Ishaq ibn Rahuyah. Ini juga dipilih oleh sebagian dari para ulama dalam mazhab Hambali. Ada hukuman lain, yaitu mengambil setengah hartanya. Jadi setengah hartanya diambil oleh pemerintah, oleh pemimpin kaum muslimin. Ya tentunya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi di samping harta yang wajib dia zakati itu diambil, maka setengah hartanya juga ikut keambil. Setengah hartanya juga ikut keambil sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, "Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malih." Barang siapa yang enggan menunaikan zakatnya, maka kami akan mengambil harta yang wajib dia zakati itu beserta setengah hartanya. Beserta setengah hartanya. Ini menunjukkan ya bahwa setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Misalnya ya, ada orang punya 100 gram emas. Punya 100 gram emas. Maka 2,5% wajib dia zakati. 2,5%-nya wajib dia zakati. Kalau misalnya 2,5% dari 100 berarti 2,5 gram. Wajib dia zakati. Baik. Menurut pendapat ini, pendapat yang kedua, setengah hartanya juga diambil, boleh diambil oleh pemimpin kaum muslimin sebagai hukuman dia. Berarti kalau setengah hartanya bisa 50 gram, bisa lebih dari itu, ya, karena sudah dikurangi, hartanya sudah berkurang menjadi 97,5 gram. Setengahnya berapa? Itu sekalian diambil oleh pemimpin kaum muslimin. Pendapat yang kedua ini, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari sisi dalil lebih kuat. Karena hadis yang digunakan untuk pegangan itu lebih kuat. Sedangkan hadis yang digunakan pegangan oleh para ulama yang tadi mereka mayoritas ya, itu hadisnya lemah. Hadis laisa fil mali haqqun siwa zakah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah tapi sanadnya lemah. Sedangkan hadis yang digunakan oleh sebagian ulama tadi, Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, Ishaq Ibn Rahuya, dan Imam Ahmad, sebagian ulama dalam mazhab Hambali, waman mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih, hadis ini hadis yang sanadnya hasan. Mayoritas ulama ketika menjawab hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini sudah mansukh, hadis ini sudah dihapus. Hanya saja pernyataan bahwa hadis ini sudah dihapus, ini pernyataan yang kurang kuat, kurang didukung oleh dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini lebih dulu daripada hadis yang lain. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hadis ini lebih dulu daripada hadis lain yang menghapusnya. Apalagi dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama itu dalil yang kurang kuat. Intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila ada pemimpin kaum muslimin yang melihat ada sebagian rakyatnya yang tidak mau menunaikan zakatnya, padahal dia punya kewajiban untuk menunaikan zakat, maka pemimpin tersebut boleh mengambil hukuman ini karena ada dalil yang kuat yang mendukungnya. Dan ini juga menjadikan semua kaum muslimin akhirnya punya semangat untuk menunaikan ibadah zakatnya, yang tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kaum masakin, orang-orang lemah. Ya, karena zakat itu diambil dari mereka bukan untuk person tertentu, tapi untuk maslahat masyarakat umum. Ya, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dari kaum muslimin, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini hukum apabila orang yang tidak menunaikan zakat tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakat itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin? Apabila mereka tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka disebutkan di sini fa'alal hakim an yuqatilah, dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Apa alasannya? Li'anna as-sahabah qatalu al-mumtani'ina min ada'iha. Karena para sahabat dahulu mereka memerangi orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para sahabat dahulu memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para jemaah sekalian rahimah wa rahimahullah, ini yang berkaitan dengan hukuman orang yang tidak menunaikan zakat di dunia. Jadi hukuman di dunianya ada dua tadi ya. Ada yang berkaitan dengan alam sekitarnya, ya ada yang berkaitan dengan hukuman syariat. Hukuman yang berkaitan dengan alam sekitarnya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menimpakan kepada mereka musibah kekeringan. Hukuman yang berkaitan dengan syariat, ya, maka dibagi menjadi dua. Kita lihat orang tersebut apakah masih bisa dikendalikan oleh pemerintah ataukah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka pemerintah bisa memaksa dia untuk menunaikan zakatnya atau mengambil hartanya secara paksa. Kemudian boleh bagi pemerintah tersebut untuk mengambil setengah hartanya yang wajib dia zakati. Ini apabila orang tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila orang tersebut tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka pemerintah dibolehkan untuk memerangi orang itu karena dia tidak mau menunaikan zakatnya. Adapun hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakatnya di akhirat, maka ada banyak nas, banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya ayat di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Yang artinya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak mereka. Di sini yang dimaksud dengan menyimpan, maksudnya menyimpan dengan tidak menunaikan kewajibannya. Menyimpan yang disertai dengan tindakan tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban yang berkaitan dengan harta, ya zakat itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, di antaranya zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahannam. Dipanaskan menjadi lempengan-lempengan. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dengan lempengan-lempengan harta emas dan perak yang tidak mereka keluarkan kewajibannya, mereka disetrika. Disetrika dahi mereka, disetrika sisi badan mereka, disetrika punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mau menunaikan kewajiban yang berkaitan dengannya. "Fadzuqu ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini ancaman yang mengerikan ya. Ini ancaman yang mengerikan. Ini coba kita bayangkan ya. Kita bayangkan siksaan ini. Siksaan yang sangat mengerikan sekali. Emas dan peraknya dipanaskan sampai menjadi lempengan-lempengan. Kemudian setelah itu dipakai untuk nyetrika dahi mereka, untuk nyetrika lambung mereka, sisi badan mereka, dipakai untuk nyetrika punggung mereka. Intinya badan mereka disetrika oleh harta, disetrika dengan harta yang dulu mereka simpan dan tidak mereka keluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan siksa neraka bukan hanya sehari dua hari. Seharinya di neraka itu lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Nanti disebutkan di dalam hadis. Satu hari di neraka itu sama dengan 50 ribu tahun. Dan ini waktu yang sangat lama sekali. 1000 tahun saja lama. Jangankan 1000 tahun. Kita kalau lihat orang umur

dengan 50.000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, dalil yang kedua yang menjelaskan tentang hukuman orang yang tidak menunaikan zakatnya di hari akhir, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man atahu Allahu mala falam yuaddi zakatah." Barang siapa yang Allah berikan harta tapi kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, "Mutsila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra." Maka hartanya tersebut akan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, akan dijadikan, akan diubah menjadi seekor ular besar yang botak kepalanya. Ini sifat botak kepala, ini sifat yang menunjukkan ya bahwa ular tersebut ular yang bisanya sangat kuat sekali. Lahu zabibata. Ular tersebut memiliki dua titik hitam di atas matanya. Ini juga menunjukkan bahwa ular ini ular yang sangat kuat bisanya. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat nanti. Thumma ya'khudhu bilah zamataihi yakni shidqaihi. Kemudian ular tersebut menggigit kedua rahang orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang tersebut dililit oleh ular yang besar, ya, kepalanya botak. Nah, ini yang ahli ular ini tahu ya sifat kepalanya botak ini bagaimana. Karena yang kita tahu ya ular memang nggak punya rambut ya. Tapi disifati dengan sifat seperti ini. Kepalanya botak, kemudian di atas kedua matanya ada dua titik. Ada dua titik di atas matanya. Kemudian orang ini digigit oleh ular tersebut di dua rahangnya. Digigit di dua rahangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ular tersebut mengatakan, "Ana kanzuk, ana maluk. Akulah simpanan, akulah hartam." Harta simpanan yang dulu dia pertahankan, tidak dia tunaikan zakatnya. Thumma tala hadhihi al-ayah. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi miratus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Jangan sampai orang yang bakhil, orang yang tidak mau menunaikan kewajiban dalam hartanya, itu lebih baik bagi mereka. Jangan sampai orang-orang yang bakhil terhadap kewajiban yang ada pada harta yang Allah berikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Kebakhilan itu jangan dianggap lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta yang mereka tidak tunaikan zakatnya akan dililitkan kepada mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Jadi harta itu diubah menjadi ular yang melilit mereka. Dan ular tersebut akhirnya menggigit dua rahang orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi miratus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala harta yang ada di langit dan bumi. Kekayaan yang ada di langit dan bumi itu milik Allah saja. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa harta yang kita dapatkan itu milik kita. Itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk menunaikan sebagian, ya, untuk menunaikan zakat dengan sebagian harta itu, ya kita harus nurut.

0: Kita harus ngikut, kita harus taat. Itu adalah hartanya Allah yang dititipkan kepada kita. Dan Allah ingin kita menunaikan zakatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Dalil yang ketiga yang berkaitan dengan hukuman. Yang hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya di akhirat. Hadis dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatah illa uhmiya alaihi fi nari jahannam." Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Ini hampir sama dengan yang ada di dalam ayat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Di sini disebutkan ma min sahibi kanzin. Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Yang terlihat di sini yang dimaksud dengan harta simpanan adalah harta simpanan dari emas dan perak sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. La yu'addi zakatah, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa uhmiya alaihi fi nari jahannam. Kecuali harta tersebut akan dipanaskan di neraka jahannam. Fayuj'alu safa'ih fatuqwa biha jambahu wa jabhatah hatta yahkumallah baina ibadih fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Subhanallah. Kemudian harta yang berupa emas dan perak itu setelah dipanaskan dijadikan lempengan-lempengan. Maka dengan lempengan tersebut kedua lambung orang tersebut disetrika. Begitu pula dahinya. Sampai kapan? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan hukum di antara hamba-hambanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Maksudnya, orang tersebut akan terus dihukum, disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah memutuskan hentikan. Dan di hari itu, satu harinya itu sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yura sabila. Kemudian orang tersebut diperlihatkan jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi dia masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Wa ma min sahibi ibilin la yuaddi zakatah. Tidak ada seorang pun yang punya unta. Tidak ada seorang pun yang punya unta yang wajib dizakati, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa buttiha laha biqa'in qarqar. Kecuali dia akan dibaringkan untuk unta-untanya di tanah yang luas dan rata. Jadi dia dibaringkan di tanah yang luas dan rata untuk siapa? Untuk unta-untanya tersebut. Ka'awfari makanat tastannu alaihi. Unta tersebut akan didatangkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan untanya ketika di dunia. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Ya, jadi unta tersebut disuruh nginjek-nginjek orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Disuruh nginjek-nginjek orang ini dan unta tersebut bukan unta yang kurus, kering, enggak. Unta yang gemuk-gemuk disuruh nginjek-nginjek orang ini. Karena untanya banyak, maka unta tersebut akan terus nginjek. Kalau yang terakhir sudah selesai, maka yang pertama tadi nginjek lagi. Diinjak-injak oleh unta tersebut, ya. Terus-menerus hatta yahkum Allah baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Thumma yura sabiluhu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Thumma yura sabiluhu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Ya. dan dia akan terus disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan dalam waktu satu hari yang kadarnya sampai 50 ribu tahun. Ya, satu hari ketika itu sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepadanya jalannya menuju surga ataukah dia menuju neraka. Wa ma min sahibi ghanamin la yuaddi zakataha illa buttiha laha biqa'in qarqar. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kambing. Kambing wajib dizakati, tapi dia tidak mau menzakatinya. Kecuali dia akan dibaringkan di tanah yang luas dan lapang. Untuk siapa? Untuk kambing-kambingnya. Ka'awfari makanat. Kambing-kambingnya dihadirkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan kambingnya ketika di dunia. Fatata'uhu bi'adlafihi. Bi'adlafiha wa tantahu biquruniha. Kambing-kambing tersebut akan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Dan kambing-kambing tersebut akan menanduk-nanduk dia dengan tanduk-tanduknya. Laisa fiha aqsa wala jalha. Tidak ada satupun kambingnya yang patah tanduknya. Dan tidak ada satupun kambingnya yang tidak bertanduk. Kullama madha 'alaihi ukhraha ruddat 'alaihi ulaha. Kalau kambing-kambingnya sudah selesai yang paling akhir, menginjak-injaknya, menanduk-nanduknya, maka yang awal kembali lagi. Menginjak-injaknya dan menanduk-nanduknya. Hatta yahkumallah baina ibadih. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya di antara hamba-hambanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah mimma ta'uddun, thumma yura sabilah imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dia akan seperti itu terus disiksa dengan siksaan itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan. Dan satu harinya di sana sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan jalannya bisa menuju surga, bisa menuju neraka. Ya para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, hadis-hadis ini jelas ya menunjukkan ya bahwa orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Selama dia masih meyakini kewajiban zakatnya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari Islamnya. Walaupun masih menjalankan ibadah zakat itu. Para jamaah sekalian rahimana wa rahmukumullah. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang syarat wajibnya zakat. Ya, syarat wajibnya zakat ini kita bisa bagi menjadi dua. Ada syarat wajib yang berkaitan dengan harta, ada syarat wajib yang berkaitan dengan orangnya. Ya, jadi ada syarat yang berkaitan dengan orang, ada syarat yang berkaitan dengan harta. Dan insya Allah pembahasan tentang syarat ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Karena waktunya tinggal sedikit, ya kita gunakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, tampaknya sudah ada yang mencoba masuk melalui line telepon. Kita coba angkat, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Mohon maaf, tampaknya terputus. Baik Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Andi di Bandung. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan zakat profesi yang diambil 2,5% dari gaji bulanan Ustaz oleh badan amil zakat kantor yang sudah kerjasama dengan Basnas. Pertanyaannya Ustaz, ketika masih ada sisa dan ditabung, apakah tetap harus dikeluarkan zakat kembali Ustaz? Karena sudah diambil setiap bulannya. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, zakat profesi sebenarnya dari sisi dasar kewajibannya itu kurang kuat ya. Zakat profesi itu tidaklah wajib. Kenapa? Karena zakat profesi itu adalah zakat harta. Dan harta yang wajib dizakati, ya insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan yang setelahnya ya. Ada syarat ya, ada syarat nisab, ada syarat haul, ya. Dia harus mencapai nisabnya, dia harus sampai pada haulnya. Nisab itu, kalau harta uang, ya biasanya profesi yang diambil adalah uang. Yang dizakati adalah uang. Uangnya itu harus sampai nisab, yaitu nisab emas. Kalau sekarang nisab emas sangat tinggi. Ada yang mengatakan nisab perak ya, tapi ana secara pribadi lebih menguatkan nisabnya dikembalikan kepada emas ya. 85 gram. 85 gram ini kalau misalnya 1 gramnya 2 juta itu sudah 170 juta. Apakah gaji dia mencapai 170 juta? Jawabannya tidak ya. Ya kemungkinan besar tidak ya, tapi mungkin ada orang yang punya gaji setiap bulannya sampai 170 juta mungkin ada. Tapi kebanyakan yang bayar zakat profesi itu tidak bergaji sampai satu nisab emas saat ini. 85 gram saat ini harganya kalau misalnya 2 juta sampai 170 juta. Ya, dan saat ini lebih dari itu ya. Kemudian di samping syarat nisab harus ada syarat haul. Jadi uang tersebut di tangan orangnya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Jadi setahun kemudian baru wajib dizakati. Kalau misalnya punya uang 180 juta misalnya. Tapi di pertengahan tahun susut menjadi 100 juta. Susut lagi menjadi 70 juta. Di akhir tahun balik lagi jadi 190 juta misalnya. Lebih tinggi lagi. Maka ya ini tidak wajib. Belum wajib dizakati karena belum ada haulnya. Dan zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Nisabnya ketika dizakati tidak ada segitu. Ya. Kecuali orang yang punya gaji yang sangat besar ya, sampai 170 juta saat ini misalnya, dan ini jarang. Dan syarat haulnya juga tidak terpenuhi, dan seringkali orang-orang tersebut di akhir bulan uangnya sudah habis atau sudah menipis, seringkali demikian. Sehingga ini ya dasar pensyariatannya tidak kuat. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, ana menghimbau kepada pemilik perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya tidak memaksa para pegawainya untuk menunaikan zakat profesi ini. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zakat profesi. Begitu pula di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zakat profesi. Ya, jangan sampai kaum muslimin ya diambil hartanya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak hak. Itu kan hak mereka. Kenapa diambil dengan dalih itu zakat profesi, padahal dari sisi dasar wajibnya zakat tersebut itu lemah. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apabila orang tersebut sudah menunaikan zakat profesinya, kemudian orang uang ada sisa. Ada sisa dari uangnya, disimpan. Sampai akhirnya mencapai nisab dan mencapai haul.